0: Dan pengembangan pariwisata di Kota Samarinda. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Samarinda, Rosdi Dovianto, menilai minimnya fiskal daerah membuat program pariwisata belum berkembang dan masih didominasi oleh kegiatan rutin. Menurutnya, Samarinda juga masih kekurangan destinasi wisata. Kehadiran Teras Samarinda belum cukup untuk meningkatkan lama kunjungan wisatawan. Sida pun mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih profesional agar sektor pariwisata mampu mendongkrak ekonomi daerah dan pendapatan asli daerah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa?

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngeloceh, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, perompak RRI Samarinda Kusumo di Halo Benua Etam kali ini ya nyamannya sambil Etam Gale besarapan jua. Mbak Putri, dia tahu nih menu hambat ini Etam Gale-nya makan apa ya. Boleh gabung sama Mbak Putri, informasikan dulu makanannya apa nih Bu Sumbo, tim rebus atau tim yang goreng ini ya, makan gorengan atau makan singkong rebus nih Bu Sumbo ya. Boleh gabungan sama Mbak Putri atau tim yang makanan itu lebih banyak direbus-rebus, dikukus atau digoreng ya Bu Sumbo. Karena melihat banyaknya jenis makanan di Samarinda ini ya, apalagi makanan tradisionalnya yang nyaman-nyaman juga Bu Sumbo ya, nggak lepas juga dari proses yang mana direbus alias dijarang alias macam-macam bentuknya Bu Sumbo ya, digoreng kayak tidak itu ya. Kita nyapa dulu nih, ada siapa di mana dan kenapa pilih ya. Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rekan salam.
0: Iya, budayakan salam Bu Su.
1: Bo, jadi woy, malam tadi itu keingatan ubi apa tuh yo? Cilembu tuh nambo.
0: Oh, ubi cilembu.
1: Jadi bisa enggak dikukus aja dia mulai. Di Samarinda ini kan banyak yang di Pasundan pada rumah nih nah. Ada pisang rebus, ubi itu macam-macam ubi rebus mulai. Tapi harganya tuh berapa kah? Saya ditanya juga. Cuma saya tuh orangnya kalau pisang direbus kukus tuh mbok, saya tidak mau yang pisang masak tuh mbok.
0: Jadi
1: yang mengkal tuh nambo, yang pan tuh boy, jadi kerasnya.
0: Jadi karena kan udah direbus ya, jadi lembek ya, biar ada tekstur tidak tapi lembek tega itu.
1: Ya, tapi boy, mau nyaman tuh dikukus mbok sebenarnya. Jadi airnya tuh kan mbok hilang, rasa tuh tidak rasa hilang tuh mbok. Kita tahu lah mbok keladi langkar tuh mbok.
0: Ndik tahu.
1: Ada kan keladi yang nyaman dimakan tuh nambok, yang empuk.
0: Oh, biasa di sayur tuh.
1: Jadi mulai belah 4. Ya kurang lebih mungkin 7 on 8 on, Mbok ya. Belah 4, Mbok. Rendam dulu dengan garam, Mbok. Tapi jangan pakai air garam tuh. Disiram dengan garam itu, Mbok ya, tapi hati-hati jangan kemasinan. Nah, habis itu baru dikukus, Mbok. Nyaman, Mbok. Iya, tapi menurut saya boy, kalau keladi sempuk tahu saya boy.
0: Apa rasanya tuh Busu?
1: Nyaman boy, bujuran tuh.
0: Tegak rasa apa, singkong ubi?
1: Ya tegak rasa singkong juga ubi boy. Jadi itu boy makanan saya tuh.
0: Tidak pernah lagi saya coba rasanya tuh.
1: Cuman mahal pak, harganya 20. Jadi mau naik tembi tahu milih boy, kadang-kadang kan penjual ini hapuk ini hapuk punya mbok.
0: Sekalinya kak.
1: Ngomongin saya mbok tahu mbok, saya biasa saya picingin kukus dulu kan yang ditahu mbok, bisa oh ini keras nih. Nah kukus saya itu kan dijual panjang bang ini, cuman kan keras. Tapi kadang-kadang boy coba no ujungnya misalkan, nah maunya orang jualan tuh boy, nah yang krek punya mbok gitu mbok yo. Itu pasti bagus lah mbok. Kadang-kadang mungkin harus dikerekin kan, saya kan tahu mbok yang segitu mbok, ya beli aja 3 kan gitu mbok ya. Jadi mau bagi rumah tuh mbok, berebus. Jadi kalau makanan tuh kayak putu labu, kita tahu kalau putu labu tuh mbok itu nyaman tuh mbok, karena nya kayaknya kan lanunya berkukus juga itu.
0: Iya beruap.
1: Kalau cucur jarang saya mau mbok. Karena tisu, harus ada tisu saya tuh mbok, karena minyaknya tuh nah.
0: Oh iya memang banyak.
1: Paling saya itu paling anti kan minyak mbok, apalagi kalau goreng cukup tuh karena kan saya padahin. Kalau goreng ikan ya minyak yang baru, yang kedua bapak nggak mau. Nah, cerewetnya ya kan bisa kan, saya nih mau mbok beban di kolesterol tuh mbok di tubuh. Karena kan ini bagus kan. Nah kalau hambatnya mbok, saya belum makan nih. Saya biasa makan kates. Nah siang tuh mbok makan rebusan tuh cukup.
0: Oh iya.
1: Sekarang saya mau yang ini makan ikut goreng tuh.
0: Jadi banyak yang direbus Busu ya?
1: Rebus kok, no. Jadi rebus tuh buat disingkil kah? Atau apa, brokoli itu nambo, tahu kita brokoli mo. Tapi mahal bang tuh mo. Jarang ada, sekali ada mo. Namun saya beli itu biasanya 40.000 aja. Jadi apa, mau sekiloan mo, takut ini layunya dibuka tuh. Jadi saya banyakan berebus mo, tapi mau mo apa buat kolesterol. Nah saya kan hari itu ada tekanan ini kaget, pikiran saya kan kena serangan jantung mbok, jam 4 subuh. Jadi mas itu butuh saya digigit tikus. Ya jadi kan ke rumah sakit saya. Jadi bunyi dokter darahnya banyak. Jadi misalnya darahnya itu saya
0: Naham tepegat. Kisah sida am juga. Sumbo ndih kita lanjut lagi ya, yang mau bergabungan lewat WhatsApp juga boleh ya. Kita menyapa lagi dah, di belakang sini ada siapa di mana? Ya, halo.
1: Ngomong dikit, Mbak. Jadi mulai pas gigi-gigi itu. Darah saya itu, Mbak, saya beri kipas angin kan banyak darahnya itu, Mbak, gigitnya tuh pas dia no di jari manis tengah nih.
0: Iya.
1: Rumah sakit dah ada vaksinnya, ke rumah sakit umum dah ada vaksinnya, Mbak. Karena darah itu saya beri angin, lawas yang baru kental, Mbak. Nah, berarti darah itu bagus. Habis itu saya periksa, saya mulangin kolesterol di tinggi 147, Mbak. Nah, itu mau jari etam makanan tuh, Mbak. Jangan sembarangan.
0: Siap.
1: Begitu juga tekanan saya itu, Mbak, 118/74 kan normal tuh, Mbak. Bagus kan? Jadi mau makanan tuh saya mau sembarangan ini. Saya jaga makanan tuh umur 38 loh, Mbak. Pokoknya mudah makan tuh ya, begoreng tuh saya tanyain loh kanan-kanan tuh. Tapi udah tahunya, Mbak. Pasti yang buang minyak pertama ya. Sudah habis itu bisa buang, jangan dipakai lagi. Nah, itu Mbak Etam jaga, Mbak. Apa ada pitis semuanya cari-cari yang mudah sakitnya susah.
0: Tuha.
1: Iya, tegak asam urat kan pamannya kan. Kutu labu tuh, Mbak, nyaman, Mbak.
0: Iya, nyaman juga.
1: Nih, tapi Bang, sakit cari ini, Mbak. Ada di Jalan Amadalan tuh, nah. Tapi kena Etam kurang sungsung, Mbak. Dia ada tadi saya jam 7 habis sepeda tuh, dia ada lagi udah habis nih.
0: Biasa di Cendana ada tuh busu.
1: Oh, di Cendana kan, Mbak. Parah mana?
0: Mana parak jembatannya belakang tuh, mau dekat.
1: Oh iya, sudah dia saya cari, Mbak. Mudah-mudahan nyaman aja, Mbak.
0: Rame sih
1: tuh. Iya.
0: Rame emun di situ orang jual.
1: Oh iya, memang. Tahu-tahu udah, Mbak, pernah melihat, Mbak. Mudah-mudahan aja dia saya coba situ nyaman, Mbak.
0: Iya.
1: Terima. Cuman mau kirim ke RR itu diboleh, bukan diboleh, Bang, ada privasi, Mbak, ya. Nah, itu susahnya. Terima kasih, Mbak Putri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu. Iya, nanti kita balik lagi ya, Busu, Mbak, bekasahan ya. Soal makanan tim rebus apa tim yang goreng ya? Karena mau dilihat-lihat ya, sekarang banyak orang juga gawal dengan makanan yang rebus ya. Walaupun bari banyak juga ya orang-orang yang sudah gawal benar dengan makanan yang berebus alias bejarang ini, Busu, Mbak, ya. Tapi ini, terlepas dari itu, banyak juga masih orang-orang yang gawal dengan gorengan ya. Tapi ternyata ya, Busu, Mbak, makanan direbus itu alias dijarang itu walaupun rasanya kadang agak hambar ya, Busu, Mbak, tuh banyak manfaatnya ya. Tadi salah satunya juga ya untuk mengurangi yang namanya kadar lemak ya, Busu, Mbak, ya, lemak atau juga kolesterol tadi itu bisa dengan mengkonsumsi rebus-rebusan. Tapi masih banyak ya, Busu, Mbak, manfaat selain itu juga dari makanan-makanan yang direbus tadi. Dia hak mau putri balik lagi yo, kita nikmati dulu lagu selanjutnya dari lagu Betawi ada Nasi Uduk.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Iya, karena ada sana asik beneh ya sambil nelinga lagu-lagu ya dengan cuaca yang cerah kali ini, tapi agaknya di daerah Sempaja ini ya, Wusumbo, amun terlihat-lihat awan ini sedikit agak mendung ya, beda dengan langit Emiyamin ini. Walaupun di ada apa awannya ya, langit biru cerah nih Wusumbo, tapi tiganya di daerah Cendrawasih sana panas bener nih. Memang ya, Samarinda ini cuacanya beragam ya Bu Sembo, sambil ngawani atam gelanya deh. Amun tiga itu nih yang mau bergabungan silahkan lewat telepon ya. Dan ternyata Bu Sembo, makanan yang direbus itu walaupun rasanya kadang hambar sedikit ya, banyak manfaatnya Bu Sombo ya. Bisa menurunkan resiko senyawa yang berbahaya Bu Sombo ya. Karena proses masak dengan suhu tinggi kering itu tega kita memanggang atau menggoreng itu Bu Sombo bisa menghasilkan senyawa berbahaya ya, yang namanya itu HCA dan juga PAH Bu Sombo. Jadi senyawa ini dikaitkanlah dengan peningkatan resiko kanker, dan sebaliknya amun perebusan tadi ya Bu Sombo menggunakan suhu yang lebih stabil dan berbasis air juga pastinya ya. Jadi pembentukan senyawa tadi itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan cara memanggang atau digoreng Bu Sombo ya. Ada juga studi yang menunjukkan amun metode memasak dengan air ya, tidak direbus, dikukus, itu cenderung berhasil lebih sedikit senyawanya Bu Sombo ya. Namanya senyawa karsinogenik ya, dibandingkan dengan metode kering bersuhu tinggi Bu Sombo. Jadi pilih makanan rebus itu bisa mengurangi paparan zat yang berpotensi merusak sel di dalam jangka panjang ya Bu Sumbo. Jadi tidak langsung ya, tapi dalam jangka panjang. Makanya mulai sekarang harus dikurangi Bu Sumbo ya, makan makanan yang digoreng atau dipanggang Bu Sombo ya, atau dibakar nah tuh biasanya ya. Terus tujuh Bu Sombo, manfaat dari konsumsi makanan yang direbus ya, selain ini jadi tren juga Bu Sombo wayah ini ya, melihat dari sisi kesehatannya juga bisa meningkatkan pencernaan nutrisi Bu Sombo ya, terutama serat dan juga protein. Terus tujuh, lebih aman dari resiko kontaminasi Bu Sombo ya. Jadi perebusan ya, makanan yang direbus di jarang tadi itu dengan suhu 100 derajat itu efektif membunuh banyak mikroorganisme patogen Bu Sombo ya. Dan ini penting ya dalam mencegah penyakit bawaan dari makanan itu sendiri Bu Sombo, atau biasa dikenal dengan foodborne illness Bu Sombo. Dan pemanasan yang cukup itu adalah salah satu caranya juga yang paling efektif untuk membunuh bakteri ya Bu Sombo. Biasanya di makanan-makanan itu kan secara alami kita nih tahu ya, apa aja yang ada di dalam makanan itu terkandungnya biasanya mentah-mentahnya ya Bu Sombo. Jadi ada beberapa bakteri-bakteri alami, biasanya ada yang baik dan juga jahat. Nah yang jahat itu paling benar sih dihilangkan dengan merebus ya Bu Sombo. Tega kita mensterilkan segala alat-alat ya, tega itu ya. Biasanya memang sarannya direbus gitu ya, atau nanti direndam air hangat. Nah Mbak Putri punya tamu lagi, kita sapa dulu ada siapa di mana. Selamat hambat, salam budaya.
1: Salam budaya Mbak, jadi yang tamakan Mbak Yosya namakan Mbak, saya ingat tadi itu.
0: Iya kenapa tuh?
1: Saya maulah Pepes Patin tuh Mbok, Pais Patin.
0: Iya.
1: Kemarin itu ada cukup lais asli itu kan Mbok yo. Lais itu ada tiga macam, lais, lepok, dengan bentilam Mbok. Jadi Mbok, ya Pais Patin itu Mbok, perasaan saya sehat bener itu Mbok.
0: Iya, mun di pepes nyaman juga.
1: Jadi ya bumbunya itu ya lengkap boleh. Tapi saya mulai tuh bunyi mama jual Pais Bancir Mbok.
0: Oh, Pais Bancir ya namanya.
1: Oh, Pais Bancir. Semuanya dipakai apa namanya? Nih, jahe dengan laos, Mbo. Jadi banyak kunyitnya di piring, Mbo. Wih, nyaman, Mbo.
0: Iya, warnanya kuning.
1: Putih bong habang aja, Mbo. Terus itu dibuat di serai sebiji, lombok hijau dengan merah itu, Mbo. Jadi kalau saya kan manis asinnya tuh sedang, Mbo. Saya seorang mula, Mbo. Nah, itu nyaman tuh, Mbo.
0: Tambahin tomat pas tuh usuh.
1: Iya, iya tomat juga. Nah, mau pakai apa? Daun kemangi ya boleh, tapi saya dipakai. Karena boy kalau daun kemangi itu ada gula terlalu rendah bisa turun loh. Kalau saya tuh dipakai itu memang nyaman juga dipakai itu. Jadi boy saya itu ya itu tadi rebus pais ini apa? Nila atau ini ikan kenapa tuh bawa ikan mas. Jadi itu mbak, perasaan itu lebih sehat loh mbak. Karena mbak yang harus minyak, nah bujurnya tadi itu kan kalau hitam pepes itu mbak, ininya stabil panasnya itu. Nah mun dibakar mbak, saya dipakai bakar ini harang, pakai teflon, ada spesial teflonnya mbak, jadinya agak kering begitu mbak. Dipakai minyak saya mbak, jarang pakai minyak itu mbak, karena saya bukan takut kolesterol mbak, mbak sudah kena itu kan hitam bahaya. Ada kawan mbak tekanannya 200, terus itu kolesterolnya 180, 280, ngeri mbak itu. Padahal orangnya kurus aja itu mbak. Tapi ya tadi makanan dijaga mbak. Pokoknya mau hitam dijaga sekarang makanan tuh. Wah iya sudah kapok nih ya. Jadi makanan tuh yang nyaman tuh ya berebus aja. Nanti papa mbak sudah puas ya makan begorengnya nih mbak. Terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam Busu. Iya, tuha Busu mbok ya. Tapi terlebih lagi juga mun makanan rebus tuh ya, kadang memang ada yang rasanya ini hambar sedikit, berbeda ya Busu mbok dari tekstur makanan yang digoreng ya. Karena kalau goreng-goreng ini yang diincar pasti yang kriuknya ya, yang crispy-nya kayak itu Busu mbok. Memang ada sensasi yang berbeda ya. Tapi banyak juga sekarang cara-cara mengolah makanan rebus-rebus tadi tuh jauh lebih nyaman lagi Busu mbok ya. Biasa ditambah dengan bumbu-bumbunya. Nah, bumbunya pun juga yang tapi banyak ya Busu mbok, garamnya pun juga secukupnya ya. Ini lagi menggunakan apa MSG ya, ganti dengan kaldu jamur biasanya ya Busu mbok. Nih ha Mbak Putri, ajak etam galanya lagi bekesahan Busu mbok ya di halo bun etam lainnya ya. Makasih yang udah bergabungan juga, dan kemudian kita ketemu di program lainnya Busu mbok ya, masih dalam rangkaian Samarinda Hambat ya. Kita ketemu sama lagu Banjar, kali ini ada Nan

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyut-uyut, dan sinu.

0: buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
3: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
3: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
3: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keraan dan Sang, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyusun peta jalan pengembangan wisata bahari Pulau Miang di Kecamatan Sangkulirang. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan kawasan wisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dari Asisten 1 Setkap Kutim Trisna mengatakan, pemerintah telah membentuk Satgas Terpadu untuk menata dan mengembangkan kawasan wisata strategis Kampung Bahari Nusantara Pulau Miang. Diharapkan potensi wisata bawah laut, terumbu karang, dan hutan bakau di Pulau Miang semakin menarik wisatawan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Demikian Hawa Retam kali ini bersama saya Putri.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dengar tentang investasi, ternyata itu bukan cuma buat orang dewasa loh. Kamu yang masih remaja juga bisa mulai berinvestasi dari sekarang. Dengan uang jajan yang kamu sisihkan, kamu bisa mulai investasi di aplikasi yang aman dan terpercaya. Gampang banget kok.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Oke, karena di sana pagi kali ini nyamannya kita berkesahan soal ini kali ya, flora fauna seperti biasa di hari Rabu kali ini Bos Ombo ya. Amun kita lihat ya di daerah Indonesia ini banyak benih ya, yang bisa kita explore Bos Ombo. Di mana ada habisnya, apalagi dia ada hitam Bos Ombo ya. Banyak juga buah-buahan khasnya. Tapi kali ini kita akan pindah sedikit jauh ya dari Samarinda, sama-sama timur, tapi kali ini di Jakarta Timur Bos Ombo. Jadi Jakarta Timur, tepatnya di Condet ya. Condet yang isinya banyak orang-orang Arabnya Bos Ombo ya. Amun di sana itu punya buah khasnya namanya salak Bos Ombo ya. Salak Condet ya. Amun biasa di Samarinda kan kita kenalnya salak pondoh ya, yang terkenal dari Yogyakarta Bos Ombo. Tapi sebenarnya ada juga salak yang terkenal di Condet, namanya salak Condet, dan salak ini sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Betawi Bos Ombo. Jadi pada tahun 1989 ditetapkanlah sebagai flora maskot Pemprov DKI Jakarta bersama dengan elang bondol ya, sebagai fauna maskotnya. Nah, jadi floranya ya ini tadi ya, si salak Condet, dan penetapan ini dilakukan sebagai upaya juga untuk tetap menjaga kekayaan hayati sekaligus menjadikan identitas budaya ibu kota. Nah, salak Condet ini Bos Ombo punya ciri-cirinya ya, ciri khasnya itu yang membedakan dengan salak lainnya dari ukurannya yang cenderung lebih besar. Kulit buahnya ini warnanya coklat kehitaman, sisiknya rapat juga, dan dagingnya ini Bos Ombo cukup tebal ya, dan teksturnya itu renyah ya. Rasanya juga beragam, ada yang manis, manis sedikit asam, dan agak sepet tiga itu Bos Ombo, kalat-kalat ya, tergantung tingkat kematangannya. Nah, dan keunikan dari cita rasanya ini ya, yang mengolah salak Condet ini jadi salah satu buah lokal yang pernah sangat populer di Jakarta Bos Ombo ya. Di hak Mbak Putri balik lagi dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara ngawane tamgalanya ya. Ketemu sama lagu Kutai kali ini dari Mbak Lisda.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Toleransi.
4: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
3: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
4: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
3: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
5: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
6: Wow.
2: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
6: Wow.
2: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Perempat RRI Samarinda Busombo lanjut lagi, ia mengenal salak condet ya, buah khas yang jadi identitas orang Jakarta sana Busombo. Jadi selain dikenal juga sebagai buah yang bisa dikonsumsi ya, salak condet ini juga jadi simbol amun Jakarta baharinya tuh Busombo punya kawasan hijau yang luas dengan perkebunan buah-buahan ya, sebelum berkembang menjadi kota metropolitan ya Tegalwangi ini. Jadi wilayah condet itu adalah sentra pertanian yang menghasilkan salak berkualitas tinggi Busombo. Nah, pada era 1970-an itu ya, sampai awal 1980-an, kawasan condet ini Busombo aslinya itu dipenuhi dengan kebun salak ya. Jadi luas membentang kebun salaknya Busombo ya. Dan wilayah itu diperkirakan ada lebih dari 1,6 juta rumpunan salak condet tadi itu, yang mampu menghasilkan ratusan ton buah setiap tahunnya. Bahkan Busombo, salaknya ini pernah disajikan sebagai hidangan di istana negara karena dianggap sebagai salah satu buah usulan khas Jakarta, unggulan ya, khas dari Jakarta Busombo ya. Tapi seiring pesatnya pembangunan juga ya, banyak gedung-gedung ya Busombo, banyak juga lahan pertanian di kawasan condet berubah ya, yang awalnya jadi kebun ya, akhirnya berubah jadi permukiman, pusat perdagangan, ada diubah juga jadi jalan raya Busombo. Akibatnya jumlah kebun salak menyusut, dan wah ini salak condet makin sulit untuk kita temukan ya. Bahkan banyak generasi muda Jakarta yang belum pernah merasakan rasanya salak condet itu seorang Busombo ya. Amun Mbak Putri belum pernah sih sebenarnya Busombo merasakan salak condet ini ya, amun Pondoh udah pernah ya. Dan melihat di sini juga pemerintah dengan rakyat ya Busombo di condet sana melakukan berbagai juga upaya untuk melestarikan. Nah, salah satunya ini dengan menetapkan cagar budaya cagar buah condet namanya Busombo ya. Jadi ini kawasan konservasi supaya pohon-pohon salak condet tadi itu tetap terjaga ya dan dipunah. Jadi sebagai wadah gagasan pelestarian tanaman, kawasan ini juga jadi sarana edukasi ya bagi masyarakat untuk mengenal sejarah dan juga kekayaan flora khas dari Jakarta. Nah, karena Jakarta punya salak khasnya sendiri Busombo yang dikalah juga dengan salak-salak yang lain.

0: gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang

0: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
1: Ih, sembarangan banget buang sampah. Salah tempat kamu.
2: Hah?
0: Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
1: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
0: Hah? Beda gimana?
3: Kamu nanya?
1: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
2: Meanwhile.
1: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kukira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
4: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Oke, okay, sumpah lanjut lagi ada korban janji ya, dari Gwen Watson, tapi bukan janji-janji palsu ya kali ini, karena kita akan menjelajahi sejarah dari buah salak condet, Bu Sombo ya. Jadi keberadaan salak condet ini ya bisa mengajarkan kita mohon buah lokal tuh Bu Sombo ya, bukan sekadar hasil pertanian maha, tapi juga bagian dari sejarah dan identitas satu daerah, khususnya Jakarta hari ini Bu Sombo ya. Di balik setiap buah yang bisa kita rasakan, kita nikmati Bu Sombo, ada kisah tentang budaya, tentang lingkungan, kehidupan masyarakat juga ya, yang masih terjaga selama bertahun-tahun. Dan melestarikan salak condet ini bukan berarti hanya menjaga salah satu warisannya mahal Bu Sombo ya, tapi secara keseluruhan. Dan upaya ini juga bisa dilakukan dengan mendukung konservasi buah condet, buah salak condet tadi, terus juga mengembangkan budidayanya kembali Bu Sombo ya, dan mengenalkan buah-buah lokal pada generasi muda ya. Pasti ya, kita jamin nih Bu Sombo ya, karena Anwaya ini ditahu tuh salak-salak khas Indonesia punya Bu semua tahunya ya, salak-salak maha tega itu ya, pasti lebih banyak tahunya buah-buahan yang sedang populer ya, tega strawberry, blueberry, anggur muskat Bu Sombo ya, terus juga jeruk-jeruk macam-macam, bentuknya kiwi lah ya Bu Sombo, padahal bukan buah-buahan ini ya yang sering kita jumpai bahari kala. Mungkin sekarang banyak juga yang ditahu, amun Kalimantan juga punya buah-buahan lokalnya Bu Sombo ya, tubuh dia. Makanya dengan kita lestarikan juga buah-buahan lokal kita punya Bu Sombo ya, bisa kita kenalkan pada generasi muda. Jadi mereka ini hanya mengenal sebagai tempat yang modern maha ya, tempat lahirnya ini Bu Sombo ya, tapi juga sebagai daerah yang punya kekayaan hayatinya, sejarah pertaniannya juga patut dibanggakan. Nah, balik lagi ke salak condet tadi Bu Sombo ya, semoga salak condet ini juga hanya jadi kisah maha dalam buku sejarah Bu Sombo, tapi juga kawat tetap tumbuh ya, dan tentunya bisa masih dinikmati oleh masyarakat Indonesia di masa mendatang ya, karena kita harus tetap menjaga buah-buahan khas ya. Dengan kita menjaga ya, berarti kita juga ikut untuk menjaga keberagaman hayati dan juga budaya Nusantara Bu Sombo ya. Ini dia informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan ya Bu Sombo, untuk ngawani tamgalanya dirangkain sama Rinda Hambat kali ini, yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya gemapos.id ya. Kayaknya ini jadi akhir perjumpaan kita juga Bu Sombo dalam rangkaian sama Rinda Hambat. Makasih ya, dah ya bergabungan juga dah tama juga dari Denang Mahakam, halo Benua Etam ya, sampai wayah ini Bu Sombo masih setian linga dengan cuaca yang hangat kali ini ya di Samarinda. Mbak Putri sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Etam galanya, kita ketemu besok hari lagi Bu Sombo yo. Setelah ini Etam akan dikawani bersama dengan Mbak Ira alias Acil Cucur ya, di rangkaian Samarinda siang kendia Bu Sombo. Kita ketemu sama lagu selanjutnya, kali ini ada lagu dari Manado, Stop, Jangan Berganggu.

0: Dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
2: Awesome!
1: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kerondeng Sana Perompat RRI Samarinda. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengajak seluruh perangkat desa mengelola potensi wisata pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, hingga ekonomi kreatif secara bijak, ramah lingkungan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, desa merupakan fondasi utama pembangunan nasional karena sebagian besar potensi tersebut ada di wilayah pedesaan. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas pemerintahan desa dinilai penting agar pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Demikian kabar etam tetap di Perompat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Perompat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengguna

0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Mbok Ira hadir dengan informasi seputar jejak budaya dan sejarah. Tapi kali ini Ronden Sana ternyata tanggal 29 Juli ya, Ronden Sana itu diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Jadi ini memang menjadi momen penting yang didedikasikan untuk mengenang jasa heroik para pendahulu dalam mempertahankan kemerdekaan dan juga dalam sejarah. Hari Bakti TNI Angkatan Udara ini menjadi akar kuat ya dari dua peristiwa bersejarah yang terjadi pada hari yang sama di tahun 1947, yakni serangan udara balasan oleh Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI dan insiden tragis gugurnya 3 perintis AURI. Untuk latar belakang berdirinya AURI dan juga bagaimana sih perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dia mau radekan informasi selengkapnya ya. Masih ditemani dengan lagu-lagu daerah Nusantara, kita ketemu dulu sama lagu Dayak ya, judulnya Ame.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
2: Baunya pang sungai ini leh.
3: Tega apa di bau?
2: Coba lihat itu, sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
4: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kronden sana masih di Perempat RRI Samarinda. Jadi Kronden sana, kalau bicara seputar latar berdirinya AURI dan juga bagaimana perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah itu menyadari ternyata penting berempuh kekuatan udara sendiri untuk mempertahankan kedaulatan negara. Jadi pada tanggal 9 April 1946 itu dibentuk Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara atau TRIAU yang kemudian berkembang menjadi Angkatan Udara Republik Indonesia AURI. Jadi waktu itu Kronden sana AURI ini menghadapi berbagai keterbatasan mulai tulak minimnya pesawat, perlengkapan sampai dengan personil terlatih. Sebagian besar pesawat yang dipunya itu berasal dari peninggalan Jepang yang diperbaiki dan dioperasikan kembali oleh para teknisi serta penerbang Indonesia. Dengan kemampuan yang sangat terbatas, para perintis AURI ini hanya menjalankan tugas militer, tapi juga misi kemanusiaan, pengiriman logistik, obat-obatan, dan juga komunikasi antar daerah yang terisolasi akibat blokade Belanda. Jadi ketika Belanda melancarkan agresi militer 1 pada tanggal 21 Juli 1947, AURI ini ada dalam kondisi yang belum kuat secara persenjataan. Namun semangat perjuangan para penerbang muda tetap tinggi. Serangan udara balasan dari Maguwo pada tanggal 29 Juli 1947 itu menjadi bukti bahwa Indonesia berempu tekad untuk mempertahankan kemerdekaannya meskipun dengan sarana yang sangat terbatas. Nah, latar belakang inilah yang membuat peristiwa 29 Juli itu hanya dikenang sebagai operasi militer, tapi juga sebagai simbol keberanian, pengorbanan, dan juga lahirnya tradisi pengabdian TNI Angkatan Udara kepada bangsa dan negara. Ya, selain itu juga Kronden sana, Untuk peristiwa tragis juga ya yang menimpa 3 perintis AURI juga. Nah, ini juga menjadi salah satu peristiwa yang diingat juga. Jadi pada sore hari di tanggal 29 Juli 1947 peristiwa ini pun menimpa Angkatan Udara Republik Indonesia. Belanda melancarkan serangan balasan yang menembak jatuh pesawat Dakota VTCLA. Jadi pesawat ini pun membawa bantuan obat-obatan dan juga alat kesehatan dari Palang Merah Malaya atau Singapura untuk Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat ini pun Kronden sana waktu itu pilotnya oleh Alexander Noel Constantine, seorang warga Australia, dan kopilot Roy Hazlerus yang berasal dari Inggris. Dan insiden ini pun Kronden sana terjadi di desa Ngoto sekitar 3 km sebelah selatan Yogyakarta. Jadi ketika pesawat hendak mendarat di pangkalan udara Maguwo, pesawat itu ditembak jatuh oleh pesawat P-40 Kitty Hawk milik Belanda. Dan peristiwa ini pun merenggut nyawa 3 tokoh dan juga perintis utama Angkatan Udara Republik Indonesia, Komodor Muda Udara Agustinus Adi Sucipto, Komodor Muda Udara Profesor Dr. Abdurrahman Saleh, dan Opsir Muda Udara I. Adi Sumarmo Wiryokusumo. Gugurnya para tokoh ini pun menimbulkan kedukaan mendalam waktu itu ya, dan mengingat tenaga dan juga pemikiran mereka itu sangat dibutuhkan untuk membangun serta membesarkan Angkatan Udara yang baru terbentuk. Masih ada informasi lengkapnya, Kendia Mbak Ira hadirkan yo. Kita ketemu lagi sama lagu-lagu daerah Nusantara, ada lagu Sunda Jang.

ini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana, sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan, sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

0: hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana masih Mbok Ira kawanin ya di Jejak Budaya dan Sejarah ya di Miami ini cerah benih kronden sana ya lumayan lah ya kronden sana ya mau tapas hari ini bisa kering ya jemurannya ya. Ya kronden sana ya jadi masih seputar hari Bakti TNI Angkatan Udara ya. Jadi kerwanden sana untuk menghargai dan juga mengenang kedua peristiwa heroik sekaligus tragis yang terjadi pada tanggal 29 Juli 1947, TNI AU kemudian menetapkan tanggal ini sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Jadi sejak 29 Juli 1962, peringatan ini pun secara resmi disebut Hari Bakti TNI AU dan setiap tahunnya diperingati secara terpusat ya di Pangkalan Udara Adi Sucipto. Di mana ini adalah lokasi jatuhnya pesawat Dakota VTCLA di Desa Ngoto yang telah diresmikan menjadi Monumen Perjuangan TNI Angkatan Udara. Dan nama ketiga pahlawan yang gugur tersebut wayahnya sudah diabadikan menjadi nama bandar udara penting di Indonesia yaitu Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta, Bandara Abdurrahman Saleh di Malang, dan Bandara Adi Sumarmo di Solo. Jadi kronden sana peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ini bukan hanya sekedar rangkaian seremonial semata ya, melainkan implementasi nyata jati diri TNI Angkatan Udara sebagai tentara rakyat yang senantiasa hadir membantu mengatasi kesulitan masyarakat. Nah, seringkali melalui kegiatan bakti sosial, donor darah, ataupun pengobatan gratis ya yang dilakukan. Oke deh kerwanden sana, informasi ini kutip tulaliputan6.com. Nanti setelah ini Mbok Ira akan hadir lagi untuk ngawani kerwanden sana di teras UMKM karena ada informasi-informasi juga ya untuk etam galanya. Yaudah, masih ditemani dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

kekayaan bangsa segalanya bagiku. Ku perjuangkan, ku cintai, dan ku lestarikan. Ini budayaku, budaya Indonesia.

0: Mah, mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
1: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan. Sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
0: Zir, kasihan ya mah bapak itu harus makan sampah. Mah boleh gak mah kue yang Are tadi beli, Are kasih bapak itu aja?
1: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
0: Ayo.
2: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.

0: Pilar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Tradisi Barayo atau perayaan Idul Fitri dalam kebudayaan Minangkabau menyimpan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong yang sangat kuat. Hingga saat ini sedikitnya terdapat 7 rangkaian tradisi utama yang terus dirawat dan juga dilestarikan masyarakat Sumatera Barat, baik yang bermukim di kampung halaman maupun yang tersebar di wilayah perantauan. Rangkaian tradisi tahunan tersebut meliputi mudik bersama, mengunjungi mertua, anak-anak berkunjung mengumpulkan salam tempel, memasak rendang, membuat kue semprong atau kue jepit khas, kemudian membuat lemang, serta tradisi penyambutan malam takbiran. Dan seluruh prosesi ini pun dipandang bukan sekedar ritual tahunan, melainkan sarana untuk mempererat silaturahmi antar anggota keluarga dan tetangga. Tokoh masyarakat Minangkabau, Uniyet, menegaskan bahwa sajian khas seperti kue sapi memiliki makna simbolis yang sangat mendalam dalam momen perayaan Idul Fitri. Keberlanjutan tradisi Barayo di tengah arus modernisasi membuktikan ketangguhan kearifan lokal Minangkabau. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalamnya diharapkan dapat terus dijaga dan diwariskan secara konsisten kepada generasi muda Minang dimanapun mereka berada. Demikian kabar etam tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apaan dulu? Ini, Tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV

0: manfaatkan internet secara bijak.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Di teras UMKM Kronden sana, Mbok Ira punya informasi untuk etam galanya ya, yang ada hubungannya kan setumat lagi kita akan sambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, di tanggal 17 Agustus. Dan semarak atribut ya dalam menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus ini juga sudah mulai terasa ya Kronden sana, di pinggir-pinggir jalan ada banyak atribut-atribut yang dijual ya untuk meramaikan peringatan daripada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Tapi Kronden sana ya mungkin ya mau aji mumpung gitu ya, wah lagi ada momen nih gitu, pengen juga ikut terlibat

dalam penjualan atribut-atribut dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi untuk itu Kranden Sana, ide usaha atribut sambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus apa yang mungkin bisa jadi jualan etam galanya gitu ya. Nanti saya hadirkan informasi lengkapnya dan masih temen dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

0: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
1: Tidak, Bu Guru.
0: Wah, pintar. Jadi nggak ada yang suka main banjir ya? Ada yang tahu kenapa sebaiknya nggak main banjir?
1: Bahaya, Bu Guru.
0: Bahayanya gimana, Alia?
1: Airnya kotor, Bu.
0: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa nggak mau main banjir?
2: Nanti kata Bunda kena listrik.
0: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
1: Iya, Bu Guru.
0: Jadi, sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di rumah.

Kronden sana masih di teras UMKM ya. Baru aja kita dengarkan lagu Sylvia sama Uperengi ya. Lanjut Kronden sana. Jadi ya yang cocok untuk dijual saat sambut hari kemerdekaan 17 Agustus yaitu yang pertama adalah usaha bendera atau umbul-umbul kemerdekaan yo. Jadi kronden sana yang pastinya etam siapkan dulu nih pola cutting tegak apa yang etam gunakan, karena etam juga harus pakai mesin laser ya. Jadi buat polanya dulu kawa dengan coral draw, kemudian etam simpan juga di plastik. Nah amun dah siap polanya gitu ya, siapkan juga kain polos atau bendera kain bendera kalian ya, misalnya yang sudah diberi gambar gitu, jadi bisa diatur gitu ya, karena memang menggunakan mesin laser cutting ini jadi potongnya juga rapi. Jadi kalau misalkan dipakai juga aman ya, tanpa dijahit gitu, pinggirannya pasti aman gitu ya. Kemudian ada banting flag merah putih. Jadi kalau mau buat ini memang pembuatannya hampir mirip kayak pembuatan umbul-umbul ya. Nah tapi yang membedakan kalau umbul-umbul kan polanya nyambung. Nah kalau ini tuh pakai dengan pola terputus. Ya di sini tuh etam kawa pakai pola segitiga. Jadi amun etam buat desain segitiga dengan banyak potongan dalam satu kain berukuran sekitar 80 cm. Nah kemudian itu bisa diinput di plastik ke mesin ya, dan langsung dijalankan untuk pengerjaan cutting. Tapi kalau misalkan kali kerondean sana mau terlihat lebih elegan, bisa tambahkan dengan mata ayam ya. Contohnya seperti coba pasang mata ayam dengan menggunakan mesin manual Telson Quitrio. Nah jadi itu simple sih cara buatnya ya gitu. Kemudian ada juga stiker pack kemerdekaan ya, dengan tema kemerdekaan. Nah biasanya kronden sana ya saat merayakan Agustusan tegak di acara sekolah, kreasi kampung dan juga sebagaimana banyak juga nih ya menggunakan atribut-atribut merah putih. Dia hanya kostum, stiker juga nih kawa ditempel di wajah ataupun tangan. Untuk buatnya juga gampang ya. Ya pastinya kronden sana siapkan juga hasil cetak stiker yang dilaminasi gitu, kemudian dipotong cutting, dipotong atau di cutting polanya supaya gambar gampang dibuka gitu ya. Ya nanti baru ada lagi informasinya, kita ketemu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Kronden sana yo, masih dikawani Mbok Ira di teras UMKM. Jadi kronden sana ya, itu ada beberapa tips ya yang bisa dilakukan ketika ingin usaha. Atau mungkin aja mumpung lah ya, mau nyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang bisa dijual kayak umbul-umbul gitu, bendera. Kemudian juga bisa kayak banting flag merah putih ya. Ada juga stiker pack dengan tema kemerdekaan. Bisa juga bikin kemasan ya, itu kayak apa nama itu, kemasan-kemasan yang ada tulisannya Agustusan merah putih gitu ya. Terus tuh yang pastinya kronden sana kalau mau usaha yang untuk Agustusan ini, cari dulu pasarnya ya, yang mana yang mungkin banyak dibeli gitu ya. Karena umbul-umbul juga selain warna merah putih, warnanya juga bermacam-macam ya kronden sana. Nah juga kayak bendera-bendera yang plastik juga itu biasanya juga dipakai itu ya, untuk digantung di dekorasi apa namanya ini, gang-gang ataupun di hadapan rumah gitu ya. Nah jadi untuk ronden sana ya, yang mau usaha ini juga harus dilihat juga ya pasarnya, terus lokasinya etam nih di mana juga ya, yang bisa terlihat lah. Oke deh, kalau gitu kronden sana, makasih ya masih setia dengarkan Prompat dan informasi dikutip tulakmaksipro.co.id. Setelah ini kronden sana, Bu Irma masih akan terus ngawani etam galanya yo. Kita ketemu lagi sama lagu-lagu daerah Nusantara sampai berapa di jam 12.

0: Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana, Pro 4 RRI Samarinda. Pemerintah Kabupaten Merau terus mendorong penguatan edukasi kependudukan di lingkungan sekolah melalui program Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK. Dan ini pun disampaikan oleh staf ahli bidang keuangan dan SDM Setda Berau Junaidi. Dia menegaskan Sekolah Siaga Kependudukan merupakan salah satu upaya strategis untuk membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman yang baik mengenai isu-isu kependudukan, pembangunan keluarga, serta mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi tantangan masa depan. Dia juga mengapresiasi kesiapan SMA Negeri 4 Berau dalam menghadapi penilaian tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, seluruh unsur sekolah perlu terus bersinergi agar program SSK tidak hanya menjadi ajang penilaian, tapi juga menjadi budaya dalam lingkungan pendidikan. Dia berharap SMA Negeri 4 Berau dapat memberikan hasil terbaik pada penilaian tingkat provinsi, sekaligus menjadi contoh bagi sekolah lain dalam mengimplementasikan pendidikan kependudukan secara berkelanjutan. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: صلاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
2: Merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
3: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
4: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes. Ah, emang bahayanya apa?
4: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
5: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
6: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: UNER Digital sekarang juga!
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Prompat RRI Samarinda. Musik informasi masih hadir menemani etam galanya ya. Kali ini ada informasi tulerri.co.id. Jadi Kronden Sana, nilai tukar rupiah sudah menembus lebih dari 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat sejak awal pekan ini. Meski begitu, Bank Indonesia terus berkomitmen menjaga stabilitas sebagai prasyarat utama mendukung pertumbuhan ekonomi keberlanjutan. Direktur Eksekutif Senior Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutape ya menyebut optimalisasi baru bauran kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas nilai tukar akan terus ditingkatkan, tidak hanya dengan mengandalkan suku bunga kebijakan tetapi juga dengan mempertajam instrumen moneter lainnya. Dan optimalisasi seperti triple intervention di pasar falas seperti spot, NDF dan DNDF serta sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Jadi optimalisasi SRBI ini didukung juga fasilitas insentif swap berupa pengurangan premi swap jual lindung nilai investasi portofolio. Dan menurutnya posisi SRBI saat ini juga ada di dalam tren yang lebih terkendali. Kedepan penerbitannya terus diarahkan untuk menopang likuiditas dan juga aliran masuk modal asing untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Satu lagi informasi terakhir Kronden Sana dikutip tula.rri.co.id. Pemerintah meminta seluruh pihak dan masyarakat untuk tidak lengah menghadapi cuaca ekstrim akibat El Nino Godzilla. Dan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono. Meski fenomena El Nino ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia, namun terdapat ancaman lain yang dapat ditimbulkan, seperti dicontohkan Menko Infra, yakni dampak kebakaran hutan dan lahan. Karena berlangsungnya musim kemarau kali ini bertepatan dengan terjadinya fenomena El Nino Godzilla. Kondisi ini dikatakannya mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu derajat yang berpotensi menimbulkan karhutla. Untuk ketersediaan air, ia menyebut menjadi prioritas dalam menjamin kebutuhan air untuk sejumlah sektor selama El Nino Godzilla berlangsung. Sementara untuk modifikasi cuaca, ia menjelaskan agar mengantisipasi dampak El Nino Godzilla yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Saat ini indikator tersebut menunjukkan El Nino telah berada pada level kuat sehingga memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi. Baiklah, Kronden Sana masih boleh kawan hitam galanya. Nanti setelah ini ada mitos fakta. Tetap di Prompat RRI Samarinda.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam. Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Jabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji secara resmi membuka pemusatan pendidikan dan pelatihan Pusdiklat Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, tim pelatih dan juga pamong yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing para calon anggota Paskibraka. Wakil Gubernur juga mengingatkan para pelatih agar proses pendidikan dan pelatihan tidak hanya mengedepankan kedisiplinan, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan para peserta selama mengikuti kegiatan. Ia juga berpesan agar memanfaatkan momentum tersebut sebagai ajang membangun persaudaraan serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Coba lihat di kanak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
2: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
1: Ndak zaman now kah, ndak zaman baheula kah, ndak zaman batu kah, namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah muntegak tuh yoh.
2: Yandi hanya Mek, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
3: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronen Sana Perempat RRI Samarinda. Ya, mitos fakta hadir ya Kronen Sana. Jadi mitos fakta ini Boyra punya informasi seputar bahaya mandi malam ya. Ini mitos atau fakta ya? Karena memang Kronen Sana ya dipungkiri katanya orang banyak nih ya mandi malam itu bisa bahaya ya gitu, bisa menyebabkan penyakit gitu ya, seperti yang sering yang kita dengar ya, itu kayak rematik, kemudian paru-paru basah sampai asam urat ya. Dan sedikit orang yang percaya bahwa mandi malam ini berbahaya untuk kesehatan gitu ya, padahal anggapan ini belum tentu benar ya Kronden Sana, karena penelitian mengenai bahaya mandi malam ini masih sangat terbatas gitu ya. Oke, nanti deh Mbak Ira hadirkan informasi selengkapnya ya. Tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
2: 5, 4, 3, 2, 1.

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riri?
1: Tadi lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ki, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala, pundak,
2: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari.

Kronden sana nih terasa ya, kronden sana wayah nih tengah hari ini dah masuk jam 13:24 diam-diamnya jual langat beneh kronden sana. Hati-hati yang wayah di dalam perjalanan ya. Jadi kronden sana, berikutnya ada beberapa mitos seputar bahaya mandi malam beserta faktanya juga pastinya ya. Nah, jadi kronden sana katanya mandi malam bisa menyebabkan rematik. Ya, namun ternyata faktanya di ada penelitian yang dapat membuktikan bahwa mandi di malam hari itu bisa menyebabkan rematik. Nah, rematik ini adalah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh itu berbalik menyerang bagian tubuhnya seorang, tegak sendi, otot, tulang, dan juga berbagai organ tubuh lainnya. Dan kronden sana, bagi sebagian penderita rematik, mandi malam dengan air dingin memang kau memperburuk gejala yang muncul. Nah, karena suhu air dan udara yang terlalu dingin itu bisa mengganggu kinerja saraf serta aliran cairan sinovial di sekitar sendi, sehingga sendi ini akan terasa nyeri dan juga kaku. Sebaliknya, mandi malam dengan air hangat itu bisa malah disarankan untuk penderita rematik karena dapat meredakan gejala yang muncul. Kemudian katanya menyebabkan paru-paru basah ya, padahal faktanya demikian, paru-paru basah atau dalam istilah medis disebut dengan pneumonia ini adalah infeksi paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Jadi ketika bakteri, virus, dan jamur itu tamak ke dalam paru-paru, sistem kekebalan tubuh itu akan nyerang dan juga menyebabkan infeksi. Hal inilah yang kawan menyebabkan adanya penumpukan cairan dan nanah pada paru-paru. Jadi paru-paru basah ini ada kaitannya dengan kebiasaan mandi malam yo. Masih ada informasi lainnya yang dia mau hadirkan yo.

0: ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Dan telinga lagu dangdut favorit Etam hanya di Dendang Murian, waktunya Etam dangdutan setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Kronen sana di terasa ya hampir merapat di jam 14 dan kronen sana bahaya mandi malam ya, ada juga yang bilangnya menyebabkan asam urat gitu ya, namun faktanya tidak ada penelitian menyebutkan kebenaran hal ini karena asam urat sendiri itu adalah nyeri sendi yang disertai rasa nyeri dan bengkak pada area persendian, dan berdasarkan penelitian ini disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat pada sendi. Adapun beberapa faktor risikonya meliputi makanan tinggi purin, minum-minuman beralkohol, dan obesitas. Baiklah kerandian sana, itu sedikit informasi mitos fakta ya seputar mandi malam. Dan informasi ini dikutip Tulalo Dokter. Oke deh, nanti setelah ini ada Bu Sofendi nemani Etam Galanya, tapi jam 14 nanti akan ada siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Mbak Ira pamit, kalau saya salah kata mohon maaf, tetap bersama kami Pro 4 RRI Samarinda.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit Nirsentuh IMP Contactless di stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta pada hari ini. Inovasi yang pertama diterapkan pada transportasi publik di Indonesia ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dan wisatawan dalam menggunakan layanan MRT tanpa kartu khusus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sistem pembayaran dengan Visa, Mastercard, dan jaringan lainnya diharapkan memperkuat layanan transportasi publik yang modern, inklusif, serta mendukung Jakarta menjadi kota global. Kedepan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan sistem pembayaran terintegrasi tersebut juga diterapkan pada LRT Jakarta, Transjakarta, dan Transjabodetabek agar perpindahan antar moda semakin mudah. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menerapkan sistem pertanian modern Advanced Agricultural System PMES untuk peningkatan produktivitas padi hingga lebih dari 10 ton per hektar sekaligus mendongkrak pendapatan petani. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Mulyadi Daeng Mario hari ini mengatakan PMAAS atau PEMAS mengubah pola budidaya dari sistem konvensional menjadi lebih modern melalui metode tanaman benih langsung direct seeding menggunakan drum seeder. Selain meningkatkan hasil panen, sistem ini juga menerapkan irigasi berselang sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. Pemprov Gorontalo bersama pemerintah kabupaten dan kota akan menerapkan PEMAS sebagai bagian dari percepatan modernisasi pertanian daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta, Bang Po, Nyababin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Saatnya kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke RRI Gorontalo, Abang Po. Kita bakal ngobrol tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Sudah ada Tatu Indah di sana, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Tatu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mponopa, selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Secara hari ini tentunya di Gorontalo.
2: Sepanas hari ini dan
1: sepanas hari ini. Berarti Gorontalo lagi panas-panasnya ya?
2: Masih panas.
1: Masih panas. Gak perlu kompor buat ngegoreng telur barangkali. Cukup jemur di luar barangkali ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Tatu, ini nanti kita bakal menghadirkan Bapak Muhammad Andri. Benar gak sih? Muhammad Andri, WP Emsos, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo.
2: Benar.
1: Ya, ngobrolnya tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah.
2: Daerah.
1: Iya, ya, ini waktu kita sudah berlalu tadi. Semoga nanti bisa materinya kecakup semua ya. Mudah-mudahan ya, dan ya, kita juga bisa ngasih kesempatan buat penelpon kita dan juga yang mau WhatsApp ya. Kalau gitu Tatu Indah ngobrol dulu deh sama narasumber kita tentang tema kita pada hari ini. Nanti di menit 30 kita break sejenak, kemudian kita buka kesempatan buat nelpon. Silakan Tatu.
2: Oke, terima kasih Odu Olom, Pak Nopa dari Jakarta yang sudah bersama kita juga di siang jelang sore ya, karena di waktu Indonesia Tengah ini udah pukul 14 lebih 14 menit. Jadi di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masih tetap aja panas cuacanya, karena mungkin terkenal dengan ada dua musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Tapi untuk kesempatan sore ini, sahabat budaya, mengodola'a, mengotato, mengotilo, mengotiamo, kami menghadirkan topik rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Seperti yang sudah disampaikan narasumber kami, Bapak Muhammad Andri, WP Emsos. Beliau adalah Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Saya menyapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir bersama krunya di studio Pro 4 RRI Gorontalo sore ini. Assalamualaikum Pak Andri.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, suaranya Pak Andri nggak ada? Saya menyapanya Pak Andri aja ya?
3: Boleh.
2: Oke, okay, boleh, mungkin bisa mendekat ke mikrofon Bapak. Iya. Oke, okay. Gimana kabarnya Pak? Sore ini, siang jelang sore, panas Gorontalo?
3: Alhamdulillah.

0: Sudah panas ya.
1: Bapak juga di sini baru 4 bulan ya Pak sebagai kepala kantor pelestarian budaya Gorontalo ya Pak.
0: Insyaallah siap.
1: Oke, okay. Sesuai dengan topik kita di sore ini Pak Andri, di tengah pesatnya perkembangan zaman, modernisasi rumah adat ini harus menjadi ataupun harus dirawat, dilestarikan, dan ini cagar budaya yang menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama Pak. Jadi kalau namanya rumah adat dan cagar budaya Gorontalo itu kan langkah strategis dalam memperkuat identitas bangsa. Nah, kalau Pak Andri bisa menyampaikan terlebih dahulu Pak, kenapa rumah adat dan cagar budaya ini dikatakan punya peran penting sebagai identitas bangsa, khususnya bagi masyarakat Gorontalo.
0: Oke, siap. Terima kasih. Ibu, saya manggil Ibu atau?
1: Boleh.
0: Iya, Ibu Tatu ya.
1: Tatu aja Pak, oh, karena Tatu. Biasanya nama kecil kami di program 4 itu penyiarnya ada Tatu, terus ada yang lain-lain ya. Okay. Kalau saya Tatu aja.
0: Tatu, oke. Okay.
1: Iya. Siap,
0: Tatu. Jadi sebelum, terima kasih pertanyaannya, tapi sebelumnya saya ingin membedakan dulu sebenarnya antara rumah adat dan cagar budaya. Itu sebenarnya secara konsepnya dua hal yang berbeda. Nah, jadi kita bahas dulu rumah adat dulu.
1: Nah, boleh ya.
0: Kalau kaitannya dengan rumah adat itu sebenarnya kita harus membedakan, jadi ada tingkatan yang dari atas dulu ya. Rumah adat, rumah tradisional, rumah tua. Rumah adat sudah pasti tradisional dan tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Begitu juga terus ke bawah, jadi rumah tradisional pasti rumah tua, tetapi rumah tua belum rumah tradisional. Nah, apa sih definisi rumah adat? Banyak sebenarnya definisi secara konsepsi dan teori, tapi yang paling penting sebenarnya itu merupakan tiga hal. Pertama itu rumah adat adalah rumah atau bangunan tempat tinggal dari suku, dari kelompok masyarakat, suku bangsa. Yang pertama itu merepresentasikan nilai budaya. Yang kedua itu sistem sosial. Dan yang ketiga itu adalah kearifan lokal dari suatu masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau di mana di Gorontalo? Di Gorontalo itu misalnya Katalinis menjadi apa, sebagai bagian dari replika rumah adat. Itu ada Bantayu PBD sama Dulo Hupa. Dulo Hupa. Sayangnya Dulo Hupa itu sekarang sudah diperbaruin sejak tahun 2001 itu.
1: Iya.
0: Dan baru. Nah, seperti itu. Tetapi kedua rumah adat itu masih memfungsikan. Masih memfungsikan sistem sosialnya. Nah, kalau secara apa, rumah adat itu paling minimal memiliki tiga hal. Pertama itu adalah aturan. Aturan yang berlaku, yang kedua adalah norma, yang ketiga adalah adatnya sendiri. Nah, kalau dalam pengertian secara itu apa, konsepsi peraturan, rumah adat itu hanya diatur di undang di PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. Dan itu miliknya ranahnya PU arsitektur, teknik sipil, PPR seperti itu. Nah, sementara kalau di kebudayaan itu cagar budaya. Nah, apa perbedaannya rumah adat
1: dengan cagar budaya? Nah,
0: ketiga-tiganya sebenarnya bisa menjadi cagar budaya sepanjang memiliki empat kriteria. Pertama, kriteria cagar budaya pertama itu berusia lebih dari 50 tahun. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, memiliki masa gaya. Masa gaya itu berusia 50 tahun. Masa gaya itu rata-rata sekitar 50 tahun.
1: Masa gaya.
0: Ya. Masa dalam pengertian bukan ini ya, tapi
1: bukan orang-orang waktu. Tapi jeda waktunya
0: ya. Jeda waktu, betul. Nah, yang keempat itu memiliki arti khusus. Arti khusus bagi apa? Bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan. Pokoknya salah satu di antara unsur itu yang memiliki arti khusus, maka kriteria ketiga sudah dapat sebagai cagar budaya. Nah, yang keempat itu memiliki nilai sebagai pembentuk kepribadian bangsa, kebudayaan bangsa, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi rumah adat dan cagar budaya itu secara konsepsi dua hal yang berbeda. Tapi kalau rumah adat itu konteksnya adalah warisan budaya tak benda, karena di situ mengandung banyak pengertian tentang pengetahuan tradisional, tentang adat istiadat, tentang teknologi tradisional, dan banyak hal di situ. Nah, Tetapi kalau cagar budaya itu lebih kepada yang tadi tiga kriteria itu.
1: Iya, saya tertarik nih Pak Andri dengan empat kriteria yang sudah disebutkan tadi. Berusia 50 tahun ke atas, rumahnya ya Pak?
0: Betul, bangunannya.
1: Okay. Nah, bangunannya maksudnya. Terus masa gaya, arti khusus, artinya ini ada di situ pembelajaran ilmu pendidikan, nilai kepribadian bangsa. Nah, saya lebih fokus ke masa gayanya. Masa gayanya ini seperti apa sih, Pak?
0: Seperti misalnya seperti ini. Kalau di rumah adat masyarakat Gorontalo itu dulu struktur bawahnya di pondasi itu rata-rata kan kayu. Nah, semenjak ketika Belanda datang gitu kan ada pengaruh, ada adopsi, ada adaptasi dari rumah-rumah adat masyarakat Gorontalo itu yang kemudian strukturnya itu terbuat dari beton. Seperti itu. Sama misalnya gini, rumah tradisional orang-orang Gorontalo pada masa lalu itu rata-rata struktur dindingnya itu dari bambu yang dipecah-pecah. Jadi atau papan. Demikian juga lantainya, papan atau biasanya tanah. Kayu.
1: Papan.
0: Lantai.
1: Oh, lantainya.
0: Karena panggung.
1: Oh iya, benar. Jadi atasnya gitu.
0: Iya, lantai atas, lantai rumahnya itu biasanya dari kayu nibung yang diituin atau kayu yang dipecah-pecah itu juga papan seperti
1: papan,
0: itu.
1: Papan, iya.
0: Nah, ketika Belanda datang, ketika interaksi bangsa asing datang itu, kemudian strukturnya mulai agak berubah sedikit. Nah, struktur itu kemudian sampai itu masa gaya itu jadi ciri khas dari adaptasi.
1: Oh, jadi ini seperti transformasi dari masa ke masa gitu ya Pak ya?
0: Ya, ada sesuatu bentuk yang mencirikan sebuah peradaban.
1: Iya.
0: Dalam jangka waktu sekitar 50 tahun. Misalnya sederhananya seperti ini. Kalau kita lihat rumah ibadah itu atapnya selalu tumpang. Atap tumpang. Nah, itu juga masa gaya. Nah, ketika mulai ada perubahan, sekarang atap tidak tumpang, tapi nyatu.
1: Iya, benar.
0: Kuda-kudanya langsung dari atas ke satu
1: itu ke bawahnya
0: seperti itu. Nah, itu. Masa gaya seperti itu. Jadi setiap itu pasti ada masa gayanya.
1: Iya, baik. Pak Andri sendiri melihat bagaimana kondisi rumah adat di Gorontalo saat ini, Pak? Kita lebih fokus ke rumah adatnya dulu deh, cagar budaya nanti insya Allah. Beberapa kesempatan berikutnya aja diulas.
0: Rumah adat di hampir di mana-mana sih rumah adat itu. Kan pengertian seperti ini. Jadi rumah adat itu bangunan sebagai rumah tinggal, baik itu komunal maupun keluarga inti. Yang itu merepresentasikan
1: nilai-nilai budaya.
0: Nilai budaya, fungsi
1: sistem sosial, kearifan lokal,
0: Nah, kalau di Gorontalo ini memang selalu ada perubahan. Misalnya di Bandayo Pobede yang ada di Limboto di Gorontalo itu memang secara struktur itu beberapa fungsinya masih memiliki. Fungsinya masih ada, masih digunakan untuk sebagai musyawarah. Ada sistem sosial yang berlaku. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, itu baik nanti upacara, pernikahan, khitanan atau kata untuk musyawarah itu masih berlaku. Tetapi memang tidak seasli seperti sebelumnya. Karena dalam beberapa struktur ada perubahan, tapi minimal dalam struktur bentuknya masih mencerminkan sebagai rumah adat. Termasuk juga dulu upa. Dulu upa itu kan sebenarnya dulu struktur tiang pondasinya itu kan seharusnya kayu. Kayu, tiang kayu itu sebenarnya memiliki nilai sejarah, fungsi sejarah, tapi kemudian kan tergantikan dengan
1: beton
0: seperti itu. Meskipun bentuknya dulu agak terlalu tidak terlalu sebesar itu, nah sekarang kemudian menjadi besar gitu. Karena rumah adat itu selalu mencerminkan ada tiga ruang sebenarnya kalau di Gorontalo. Pertama itu ruang publik. Rumah adat itu selalu ada ruang publik ya, itu bagian beranda. Baik itu rumah adat yang yang rumah biasanya kan ada pembagian empat, ada rumah itu rumah milik raja, kemudian rumah milik kepala kampung atau rumah milik orang kaya, dan yang terakhir itu rumah kebanyakan, makanya itu bile dupi
1: mulanggato
0: seperti itu. Nah, itu kebanyakan dan selalu mencerminkan tiga ruang, fungsi ruangnya. Pertama adalah ruang publik di bagian depan, dan setiap Itu yang bisa diakses oleh setiap siapa.
1: Iya. Sekarang juga sudah jadi tempat pelaksanaan upacara adat begitu, kayak perkawinan begitu ya, Pak,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Musyawarah atau juga penyambutan tamu.
0: Betul.
1: Ritual-ritual adat gitu, Pak.
0: Betul. Nah, ada juga kalau di sebelumnya fungsinya itu yang kedua di tengah-tengah itu ada ruang seni publik. Hanya
1: iya.
0: Orang-orang tertentu yang bisa mengakses.
1: Iya, benar.
0: Dan yang terakhir itu biasanya ruang privat itu baik kamar tidur atau dapur dan sebagainya seperti itu.
1: Iya.
0: Dan itu masih ada, mencerminkan itu sampai hari ini masih ada.
1: Iya. Nah, Pak Andri, kalau dari keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian budaya di Gorontalo, kalau di kantor pelestarian budaya Gorontalo, bagaimana, Pak?
0: Kami ini mencatat dalam apa, kan ada dua pengertian kalau dalam pelestarian itu, ada warisan budaya tak benda,
1: BBTB,
0: ada juga warisan cagar budaya, budaya yang disebut warisan budaya Indonesia, tak benda dan cagar budaya. Nah, kalau dua-duanya, kalau warisan budaya tak benda itu ada dua, di rumah adat itu kita biasanya akan mengidentifikasi ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, bagaimana cara menyambung gudal kuda, bagaimana cara menyambung struktur. Kemudian juga ada ragam. Kan biasanya di rumah adat ada ragam hias, ada apa. Itu mencerminkan sebuah filosofi dari masyarakatnya. Tidak cuma bentuknya, tapi juga ragam. Itu juga seringkali mencerminkan filosofi dari masyarakat seperti itu. Nah, itu kalau di rumah adat yang non cagar budaya. Nah, kalau yang cagar budaya, kita biasanya akan melebih apa menitikberatkan pada arti, selain tadi yang dua kriteria pertama itu, itu pada arti khusus dari ilmu pengetahuan sejarah, maknanya ya, dari sejarah, dari ilmu pengetahuan pendidikan, agama, budaya dan sebagainya, dan nilai penting bagi pembangunan kepribadian budaya, pembangunan kebudayaan masyarakat seperti itu.
1: Baik. Pak Nopa, mungkin masih ada waktu kita untuk bersama, tapi gimana dari sana, Pak?
2: Bersama kemana kita?
1: Bersama ke pulau aja deh.
2: Jangan.
1: Nanti siapa
2: ini
1: yang
2: saat siaran? Ini kita tugas ya. Oke deh, ini di menit 27 ya. Kita buka kesempatan, namun kita infokan dulu nomor telepon dari Gorontalo berapa yang bisa dihubungi.
1: Oke, jadi bisa menghubungi 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
2: Ulang lagi barangkali biar hafal, biar nyangkut di kepala gitu ya.
1: Iya. 0822-5996-8266, 0811-430-4040.
2: Untuk Jakarta 0213504510, boleh ke WhatsAppnya kita 0812-1124928. Tatu, kita break dulu barangkali ya. Biar narik nafas dulu narasumber kita, Pak Andri ya. Sebelum nanti dicecar pertanyaan sama beberapa penelpon dan juga yang WhatsApp ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Gorontalo masih di sana? Coba kita sapa. Halo?
2: Iya, Po.
1: Kenapa masih ditutupin?
2: Oke, udah dibuka.
1: Dah. Udah dibuka ya. Jangan lebar-lebar, dikit aja. Baik, kalau gitu kita buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya. Di Jakarta 02135045510 untuk WhatsApp-nya 0812-1124928. Gorontalo
2: 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Iya, kalau gitu kesempatan buat Gorontalo sudah ada yang bergabung kah?
2: Iya, kalau dari Gorontalo ini bisa menelpon kami di selulernya aja, jangan ditelepon di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WhatsApp itu kami nggak bisa terima. Teleponnya di seluler aja. Jadi ada yang masuk Nimpo
1: melalui
2: WhatsApp. Jadi kita silakan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Saya coba yang sudah ada di ujung telepon 0822-5996-8266. Halo. Iya. Halo. Sudah tersambung ini? Penelpon, halo.
3: Halo. Sudah tersambung ini?
2: Oke, kita skip dulu.
1: Baik. Nanti,
2: ada yang di sebelahnya, di telepon sebelahnya ada, Mpok.
1: Ya, silakan.
2: Izin terima dulu, halo.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, jam sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Satu dan Bapak Andri walaupun habari.
2: Alhamdulillah, pio pio hu.
4: Syukurlah kalau pio pio hu, Pak. Oh iya, sedikit info, satu suara narasumber kecil sekali di udara.
2: Oke.
4: Nyaris tak terdengar itu, tapi
2: nyaris tak terdengar ya. Oke. Diperbaiki dari sini. Dari siapa ini, Ibu?
4: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
2: Teteh Dinda, oke Teteh.
4: Iya, menyapa Nova di Jakarta. Nova, selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam Teteh Dinda. Kenapa jauh banget masuknya ke Gorontalo? Padahal kan kita tetanggaan.
4: Kemana aja yang penting dapat gitu kan.
1: Iya dah, yang penting hati senang dah gitu.
2: Walaupun nggak punya uangnya.
1: Iya benar. Akhir bulan kan ya.
2: Benar.
1: Iya.
4: Akhir bulan ya.
1: Silahkan.
4: Akhir bulan lagi ini lagi agak-agak tercekik gitu.
2: Oke Teteh.
4: Ya. Mau bertanya ke Pak Andri ya, boleh ya? Satu.
1: Iya silakan Teh.
4: Tadi tentang rumah adat ya, Pak Andri. Di beberapa wilayah pasti ada. Apa punya rumah adat begitu ya, dan dengan nama masing-masing begitu ya. Untuk di Gorontalo ini sebenarnya tadi masih berfungsi begitu ya. Nah untuk saat ini dulu itu difungsikannya selain memang untuk musyawarah dan mufakat ingat tuh mufakatnya aja ya. Musyawarah dan mufakat. Selain itu apa hanya untuk laki-laki yang boleh masuk ke rumah adat sewaktu atau selagi musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu.
2: Okay.
4: Atau boleh perempuan juga boleh masuk ke rumah adat.
2: Okay. Ya,
4: terus adakah bagian-bagian dari rumah adat itu yang disakralkan?
2: Oke.
4: Okay, pertanyaannya iya. Itu Pak Andri dan Tatu juga Nova dan Bogor cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tatu.
2: Iya.
1: Kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya. Setelah itu baru dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Ini Nova Abraham.
1: Iya, Cik Gu, silakan.
4: Nova, ya?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Iya, sehat. Halo Gorontalo, Tatu.
2: Halo juga Cik Gu. Apa kabar?
4: Apa sehat? Kabar? Alhamdulillah sehat
2: walafiat. Ya, biasa.
4: Ketemu sama Tatu. Narasumber Bapak siapa namanya?
2: Pak Andri.
4: Pak Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andri.
5: Waalaikumsalam.
4: Halo, Bari. Pio pio. Begitu kan?
2: Pio hu.
4: Pio pio belajar bahasa Gorontalo gitu ya. Aduh. Memang kita belajar daerah. Nah, ini Bapak Andri, panggil Bapak aja boleh ya. Memang itu rumah adat Gorontalo seperti namanya apa? Dulo Hupa dan atau Bantayo Pobo ide. Memperkuat identitas daerah melalui fungsi musyawarah, filosofi, arsitektur, panggung yang selaras dengan alam serta simbol budaya yang menyatukan masyarakat begitu. Nah, jadi ini memang banyak bentuknya ya, dan filosofi bangunannya seperti rumah panggung, dua tangga, tampak sekat. Oh, begitu. Nah, itu bagaimana Pak, itu bangunan filosofinya rumah tak panggung itu seperti apa, itu kan masih ada kan sampai saat ini dengan, kenapa dinamakan dua tangga? Nah, itu dua ya. Yang pertama yang tiga, bagaimana itu tapak sekat-sekat itu seperti apa gitu? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bapak Andris. Dan apa? Satu, terima kasih banyak juga ya buat Natu. Saya buat orang kru angkasawan RRI di Gorontalo ya.
1: Oke, okay, baik Cik Guria.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andri, dua pertanyaan. Sebenarnya semuanya dari Jawa ya. Teteh Dinda dan juga Cik Guria, silakan.
5: Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi kan terkait dengan apakah ada yang disakralkan. Kalau dalam bentuk rumahnya sebelum ada, tidak disakralkan sebenarnya, tapi lebih pada fungsinya sebenarnya disakralkan seperti itu. Jadi ada apakah ada yang bisa, ya itu yang disakralkan pada fungsinya, karena itu terkait dengan ada aturan, ada norma, ada adat. Tergantung pada saat itu difungsikan sebagai apa. Misalnya pada saat para ritual upacara, misalnya pada saat khitanan atau pada saat perkawinan atau pada saat musyawarah menentukan, musyawarah mufakat menentukan sebuah apa keputusan bersama ya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada ini pembagian ini ya? Nah, Gorontalo ini bagian dari Sulawesi yang punya apa sistem demokrasi yang unik dan apa ya, dan itu sudah berlaku sejak zaman dahulu gitu. Kalau kita bicara, kita harus belajar demokrasi dari negara, kalau kita belajar selama ini kan bicara belajar demokrasi dari negara-negara barat, tidak, di Sulawesi itu sistem demokrasi itu sudah berjalan sejak dahulu, bukan sejak masa lalu gitu. Itu tercermin dalam bentuk rumah, tercermin dalam bentuk keseharian, tercermin dalam bentuk sistem sosial, seperti itu. Nah, kalau ruang itu semua bisa mengakses, baik laki maupun perempuan. Tetapi ada di ruang privat. Di ruang privat itu khususnya untuk biasanya di kamar-kamar tidur itu biasanya ada pembagian. Biasanya itu di sebelah kiri kalau nggak salah, itu kalau kita dari depan, itu di sebelah kiri itu adalah kamar-kamar khusus perempuan, anak perempuan. Seperti itu. Nah, kalau di sebelah kanan baru untuk anak-anak anak-anak yang laki-laki. Seperti itu. Jadi pembagiannya di situ. Nah, terus kemudian ada pertanyaan filosofi dua tangga. Nah, ini yang sekarang ini pertanyaannya menarik sekali, dan itu menarik banget, filosofi dua tangga. Hari ini pun sepertinya saya belum mendapatkan keterangan yang jelas filosofi dua tangga, tapi yang pasti seperti ini. Kemana seperti itu? Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Gorontalo ya sebenarnya. Pertama, dulu ya, jujur. Kemudian saling membantu, menjunjung tinggi harga diri, terus ramah, lebih mengutamakan selamat, dan cenderung menghindari konflik. Nah, kenapa dua tangga? Ketika orang datang, kan itu di depan itu ada ruang publik, jadi tidak langsung dari atas ke bawah, tapi dia dua, lewat kanan kiri seperti itu. Apakah itu membagi dengan fungsi gender? Enggak, semua bisa masuk. Tetapi ketika tangga itu mengakses ke bangunan itu, maka yang diakses adalah ruang publik, baik itu beranda atau selasar atau bagian depan seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau filosofinya apa maknanya saya belum bisa menjelaskan sejauh itu. Tapi yang jelas kalau filosofi dalam bentuk bangunannya, dalam itu banyak arsitekturnya, misalnya seperti ini sederhananya.
2: Tadi juga sempat disinggung sekat-sekat yang ada di rumah adat, Pak
5: betul,
2: Andri.
5: Betul. Ya ini di depannya yang kalau sekat-sekat itu apa ya? Saya belum bisa menjelaskan maknain itu karena memang pembagiannya jelas ya. Karena itu ruang privat dan karena ada sekat, ada ruang publik, ruang tengah, ruang semi publik dan ruang privat. Filosofinya adalah bahwa dalam setiap bangunan itu ada ruang khusus untuk memang si penghuni dan keluarganya. Ada ruang yang bisa diakses oleh orang-orang terberuang yang

0: Tentu. Hmm. Fungsinya itu sebenarnya karena untuk membangun apa, membuat sirkulasi udara itu mudah. Hmm. Karena di Gorontalo itu hawanya cenderung panas seperti itu. Hmm. Jadi seperti itu mungkin sementara jawabannya.
1: Iya. Penopo silakan.
2: Iya. Kalau ada lagi penelpon silakan Gorontalo kita sambungkan lagi.
1: Boleh, silakan untuk yang ingin bergabung di 082259968266 ya. Berharap ada juga orang Gorontalo yang mau bergabung di sini karena dari tadi Jawa semua, dua ya.
2: Ya karena kan yang pengen tahu itu orang luar ya. Sementara ya, orang bener-bener dalamnya, udahlah saya udah tahu gitu kan ya. Oh ya, gitu enggak ya?
1: Orang luar ya. Oke, Bu, kita udah punya penelpon nih.
2: Ya silakan, silakan.
1: Halo.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Tati Indah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
3: Selamat siang, Assalamualaikum, Ponopa.
2: Waalaikumsalam. Bang Leman bukan di Lampung.
3: Iya betul, Leman di Kota Agung Tanggamas Lampung.
2: Iya.
3: Indah di Lampung. Ini dengan Pak Andri ya?
0: Pak Andri.
3: Iya, selamat siang, Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Pak pertanyaannya ya. Rumah adat yang ada di Gorontalo itu. Oh iya, sebelumnya Gorontalo itu dulunya Sulawesi Pak ya, Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi
1: Utara.
3: Oh iya, Sulawesi Utara. Yang saya pertanyakan gini, apakah sama gitu rumah adat Gorontalo dengan Sulawesi Utara tadi Pak gitu, apakah dia memakai panggung dan juga memakai kayu gitu. Yang kedua, apa namanya itu, yang kedua tadi itu,
2: lupa nyatanya.
3: Apakah di rumah adat yang ada di Gorontalo itu semakin lama semakin punah Pak, maksudnya semakin dikit gitu Pak. Jadi zaman gitu.
2: Okay.
3: Jadi ini Pak, kayak di Kota Agung itu kan di Tanggamas Lampung, yang rumah adat Lampung itu semakin lama semakin sedikit, dia menjadi yang dulunya papan panggung menjadi permanen gitu Pak, pakai semen gitu.
2: Okay.
3: Ada, masih ada juga Pak yang satu dua, walaupun ada juga yang banyak itu adanya di pelosok Pak gitu. Itu saja Pak, makasih, selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunci dulu Bang Leman, kita sambungkan Jakarta ya Tatu ya.
1: Oke.
2: Okay. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi nih, ini Bone, Ica, silakan.
1: Oh, Ica, okay.
4: Kalau Tatu Indah,
2: nah makanya disapa dulu, dari Gorontalonya disapa dulu. Kita siarannya berdua.
4: Kalau Tatu Indah, apa kabar?
2: Iya benar, dia mikirnya hanya ada Mpok Nopa gitu loh ya, narasumber kita Pak Adri dicuekin. Silakan.
4: Tatu Indah, Tatu aku sayang.
2: Ya enggak salah, bukan begitu. Oke, ya silakan Cak.
4: Kita mau nanya nih sama Bapak siapa ya?
2: Pak Andri.
1: Pak Andri.
4: Ya Pak Andri. Kita mau nanya kan, saya baru tahu apa sih keunikan rumah adat Bolohupa. Bolohupa itu
2: ya, keunikannya.
1: Iya.
4: Iya, keunikannya Bolohupa.
2: Iya. Gitu.
4: Jadi aja. Jadi satu lagi nih bantuan apa?
2: Apa tuh?
4: Kalau bangkut bisa ngomong.
2: Asik.
4: Makasih Sulawesi
2: Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dia sengaja nyanyinya bangkut karena ini udah tanggal tua yang
2: Pak ya. Dia nyindir kita ya. Untung-untung kita terima gajinya tanggal 1 gitu ya. Kalau dia kan enggak ya, tiap hari ada aja masukan. Oke, Pak Andri, jangan terpengaruh dengan apa yang sudah dinyanyiin Ica tadi. Oke, silakan Pak Andri.
0: Baik, terima kasih. Dengan pertanyaan apakah ada kesamaan antara Sulawesi dan Gorontalo? Jadi saya tidaknya hampir semua rumah adat itu hampir sama ya, tapi tentu apa memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, tentang adat istiadatnya, tentang filosofi yang berkembang di masyarakatnya seperti itu. Nah, kesamaannya biasanya adalah sama-sama berbentuk rumah panggung. Hampir semua rumah adat itu berbentuk rumah panggung, misalnya di maupun di Kalimantan ya, termasuk Sumatera sebagian, ya Sumatera termasuk Sumatera itu, kecuali mungkin di Jawa yang tidak, nah di beberapa tidak kan, Joglo misalnya itu tidak ada. Nah itu bersamanya. Nah, apa yang unik dari apakah yang
1: unik dari Bolohupa?
0: Ada yang dari Bolohupa yang unik. Yang unik sebenarnya dulu kan tiangnya itu kan kayu. Kayu itu tidak sembarang kayu, ada kayu hitam.
2: Cakep. Eh bukan ya. Saya kirain pantun tadi pandrinya.
0: Ya, cuma itu dengan kayu dan strukturnya itu juga mengartikan tentang kondisi masyarakat di Gorontalo sebenarnya. Jadi kita begini, dulu itu rumah adat di zaman dulu masyarakat Gorontalo sebelum berinteraksi dengan apa dengan Belanda datang, orang-orang Eropa datang, masih itu berasal intensif ya. Itu dulu rumahnya masih terbuat dari kayu dan bambu, dan itu apa hampir semua tangganya itu di depan, tidak di samping itu. Jadi tidak ada dua tangga yang kemudian, tapi dia kan di depan, tapi sama tetap masih membagikan tiga ruang itu, ruang publik, ruang semi publik dan ruang privat seperti itu. Nah kemudian berubah di sekitar abad 19-an ya, 1800-an sampai 1900-an. Nah itu mulai berubah karena ada pengaruh Eropa dan ada pengaruh bahan baku, tidak semata-mata karena dulu di zaman Belanda misalnya itu tidak boleh menggunakan ijuk dan rumbia. Karena apa, mudah terbakar seperti itu. Nah itu kan ada peraturan di situ ya, seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan itu. Nah perubahan itu yang kemudian tetap mengadopsi, tetap mengadaptasi budaya-budaya lokal. Misalnya, karena di dalam setiap rumah itu ada pengetahuan, ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional dari cara membuatnya, bagaimana mereka membuat. Karena rumah itu rata-rata yang persegi empat dan persegi panjang. Rumah itu, contoh, biasanya atap itu rumahnya persegi empat, tapi atapnya itu biasanya akan lebih panjang, tidak persegi empat, tapi persegi panjang. Karena itu mencerminkan apa pengetahuan mereka itu. Kan. Yang kedua, mereka itu dulu tidak menggunakan paku. Paku itu dikenal ketika ada bangsa Eropa datang ke sini, bangsa Cina datang ke sini, mereka datang ke sini. Dulu mereka menggunakan tidak menggunakan paku, menggunakan tali seperti itu. Nah, kondisi alamnya secara geologis Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Yeah. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah, bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu yang lain sehingga tahan gempa itu kan teknologi. Tidak ada. Dan itu misalnya contoh sederhananya, pengetahuan teknologi itu, teknologi cara memasang antara satu kayu dengan kayu yang lain itu ada di rumah adat yang menjadi cagar budaya, yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu kan sebenarnya. Nah itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan gitu. Karena tidak cuma menyangkut sejarah, tidak menyangkut, ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian fungsi sirkulasi udara, tongkat itu karena ada berapa berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah adat, rumah tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Dan rumah tua belum tentu rumah tradisional, belum tentu rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu bisa di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada Bele Yileda.
1: Bele apa?
0: Bele Yileda.
1: Yiladia.
0: Yiladia.
1: Oh iya iya, ada Yiladia. Oke. Okay. Saya pikir ada lagi yang satunya, Pak.
0: Enggak, itu.
1: Makanya
0: itu
1: saya tanya.
0: Rumah raja.
1: Iya, Yiladia.
0: Kemudian ada rumah kalau untuk kus kepala kampung. Ada Bele itu Palasa yang semuanya itu serba tujuh. Tujuh dari mana ngitungnya, misalnya di atap gitu. Karena dulu kan pakai rumbia.
1: Iya.
0: Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6. Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7 kali 6. Ya 7 kali 3, 21 meter ke belakang. Lebarnya itu pasti 4,2. Dari mana? Karena 0,6 kali 7. Nah seperti itu. Nah ada yang bele dupi yang biasa seperti itu. Nah masing-masing itu nilainya berbeda-beda. Tetapi sistem sosial masih tetap ada di sana. Fungsi siapa, fungsi kearifan, fungsi pengetahuan lokalnya masih ada di situ masing-masing. Seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Tadi pertanyaan
1: dari
0: Lampung.
1: Bang Leman
0: ya.
1: Di Kota Agung itu semakin sedikit yang ada hanya di pelosok-pelosok, Pak.
0: Kondisinya sama sepertinya di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis. Jadi ada perubahan-perubahan itu. Makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya yang di apa rumah yang itu memiliki nilai penting, punya nilai penting bagi sejarah, bagi pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan macam-macam, itu selalu didaftarkan sebagai cagar budaya. Karena cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu, termasuk juga rumah-rumah adat dan rumah tradisional.
1: Iya. Oke. Udah ya, Pak ya?
0: Siap.
1: Nah, oke.
2: Mbak. Iya, ini juga sudah di menit 56 ya. Singkat saja Pak Andri sebagai siap penutup, silakan.
0: Siap. Ya, terima kasih Mpo, terima kasih Tatu. Jadi ya kami berharap ya, sebagai kantor pelestarian kebudayaan Gorontalo, berharap bahwa informasi ini menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia terkait dengan rumah adat, terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah nasional dan cagar budaya seperti itu, bahwa ada nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya. Seperti itu.
2: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andri dan juga Tatu Indah.
1: Oke, Mpo, terima kasih banyak.
2: Iya, pengennya berlama-lama tapi waktu memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya di akhir bulan juga berlama-lama agak nggak enak ya kayaknya ya. Nggak seret nanti, nggak minum kan?
1: Waktu lama muternya lah waktu kalau okay. Akhir bulan.
2: Pak Andi, terima kasih banyak. Tatu Indah, terima kasih.
1: Terima kasih, Mpo.
2: Iya, salam buat semua yang ada di Gorontalo ya.
1: Oke. Okay.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, demikian tadi siaran berjaring nasional bersama RRI Gorontalo. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih buat adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
5: Tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Pro4 RRI Samarinda. Pro4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
7: Hambar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
8: Hambar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. Dua mahasiswa program studi S1 Teknik Metalurgi Institut Teknologi Bandung atau ITB, yaitu Taufik Wijaya dan Muhammad Zaki Raihan Zahrandani, berhasil menyelesaikan program pertukaran mahasiswa selama 5 bulan dan melaksanakan sidang tugas akhir di Central Zhou University atau yang disingkat dengan CSU China pada Jumat 24 Juli 2026. Sidang yang berlangsung di kampus Xiaoxiang, kota Changsha, terasa sangat istimewa karena mereka mempresentasikan hasil penelitian serta menjawab berbagai pertanyaan di hadapan 5 profesor dan komite penilai. Penelitian yang dibawakan oleh kedua mahasiswa penerima bantuan KIP kuliah ini berhasil memukau para penguji dan dinilai memiliki banyak kebaruan atau novelty. Taufik mempresentasikan riset mengenai desulfurisasi material timbal sulfat kalsium sulfat. Sementara Raihan memaparkan penelitian tentang proses pirometalurgi untuk material sekunder timah timbal yang menghasilkan paten. Berkat performa luar biasa dan kepercayaan diri mereka dalam memaparkan materi berbahasa Inggris, para profesor penguji memberikan apresiasi positif, bahkan menawarkan keduanya untuk melanjutkan studi S2 di CSU.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
2: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
3: John, gimana Pak D?
4: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
3: Memangnya kenapa Pak D?
4: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
3: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Marian Karandeng Sanabu Supendi kembali hadir pada Rabu 29 Juli 2026 Karandeng Sana untuk mengantarkan Deng Sana dalam sajian Samarinda Marian, tentunya hingga nanti berapan di jam 7 malam. Karandeng Sana, Bu Supendi mengawali perjumpaan pada Marian ini. Bu Supendi mengucapkan selamat bergabung ya bagi Karandeng Sana yang telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, atau bagi Deng Sana nih yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke tentunya ya. Kalau di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tentunya melalui 98,4 FM, ataupun bagi Deng Sana ya yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke tentunya melalui internet, tentunya melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya juga dapat diunduh nih Karandeng Sana secara langsung melalui Play Store yang ada di Android serta App Store yang ada di iOS. Karandeng Sana sembari mengawani Deng Sana di jam 3 Marian ini di kala cuaca Samarinda yang sangat panas benih ini 30 derajat Celcius. Karandeng Sana ya di luar sudah terbayang lah betapa panasnya tuh. Aduh, menyengat benih kalau kena kulit tuh Karandeng Sana ya. Bu Supendi akan mengawani Deng Sana dalam program Dendang Marian. Jangan lupa Karandeng Sana ya passwordnya waktunya etam dang dangdutan. Tentu Bu Supendi akan mengawani hingga nanti merapat di jam 5 Marian. Bagi Karandeng Sana yang saat ini sedang telinga Bu Supendi, bila ingin tama, ingin bergabung bersama kami, boleh ya nanti gabungan di nomor kami 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152, masih dalam kendala teknis ya Karandeng Sana, jadi masih belum bisa dihubungi. Kemudian di nomor WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984 juga bisa dihubungi Karandeng Sana. Atau kalau Deng Sana di mau telepon gabungan lewat suara juga boleh Karandeng Sana melalui pesan singkat di WhatsApp kami, atau juga boleh komentar langsung ke Karandeng Sana di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda, atau juga di live chat di laman komentar kami yang ada di RRI Digital. Untuk lagu-lagu yang akan disajikan pada Marian ini, Karandeng Sana telah busup yang disajikan di laman Facebook kami ya, di postingan yang terbaru Perempat RRI Samarinda serta yang ada di RRI Digital di kolom komentarnya ya. Baik Karandeng Sana, saat ini sudah ada dua pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu yoh Karandeng Sana yang ada di telepon kantor. Halo, assalamualaikum Dendang Marian.
1: Waktunya datang sekarang.
0: Asik Busu Ari. Busu mau minta lagu apa nih Busu?
1: Ya.
0: Sudah ada lihat belum dari nomor 1 sampai nomor 14 mau yang mana?
1: 1.
0: Nomor 1. Boleh salam sapanya Busu?
1: Salam yang dari
0: Siap, makasih banyak Bu Suari.
1: Ya.
0: Itu tadi karena sana dari Bu Suari. Sida meminta apa pula ada nyamuk nih. Aduh, hai mengganggu benih nih. Hampir Bu Supendi diencubit sama nyamuk Karandeng Sana ya. Ini tadi ada Bu Suari, Bu Su Sida minta lagu Bunga Asmara dari Devri Julian tadi nomor 1. Baik Karandeng Sana, sebelum Bu Supendi menyenggol yang ada di telepon kantor, saat ini telah bergabung bersama kami di telepon WhatsApp ada Mbok Ernawati nih. Ini kakak Ernawati yang ada di Mangkurawang nih Karandeng Sana. Halo, assalamualaikum kakak.

0: Waalaikumsalam, waktunya Etam dan Dutan Kak Pendi.
1: Mantap, ini dipanggil Mbak aja sudah. Karena memang lagi masih muda benih. Ini Sida soalnya masih masih muda karena ada yang senak 17 tahun ya Mbak Nana.
0: Iya, 17 tahun.
1: Mbak Nana, mau minta lagu apa nih Mbak Nana?
0: Ketawa abahnya Wawan itu lah ya Tina.
1: Itu sudah ketawa pasti Sida tuh.
0: Ya itu abah Wawan tuh umurnya apa yang di umurku masih anom. Nah. Yang ini apa aja lagunya Bu Cano? Kakak.
1: Ini ada apa tadi? Takdir Asmara dari Wulan Permata featuring Rindi. Hanya Dia dari Ridho Roma, Suamiku dari Iyan Bustami, Sebuah Arti dari Eri Susan, Kekasihku Yang Baik dari Rafli Goa, Maunya Apa Sih dari Tommy Ali, Luka Di Sini dari Rauman Ungu, Yang Sudah Ya Sudahlah dari Ayu Ting. Apa itu yang mana Mbak Nana?
0: Yang dari Tommy Ali kakak.
1: Yang Tommy Ali?
0: Tommy Ali.
1: Oke, Tommy Ali untuk Mbak Nana. Boleh sama siapanya Mbak Nana?
0: Ya, buat kakakku yang di Demam Nuria, yang di keluarga semakin selalu juga. Amin. Buat Mbak Elsa juga semakin selalu.
1: Amin.
0: Yang tadi busur Ari Lasso ya?
1: Ya Ari Lasso sih.
0: Selak makan ninja. Nah, buat Ari Lasso juga ya. Nah, buat Mbok Raini juga semakin selalu juga. Buat Bu Samja, Bu Suwan. Buat Mbok Maya yang di Gorontalo, Mbok Maya semakin selalu Mbok Maya.
1: Amin.
0: Buat Mbok Sanawiya, Mbok Murika, Mbok Tisen, buat segala-galanya aja. Anu Kak Pendi, amut pulang hati-hati Kak Pendi ya.
1: Sama-sama Mbak Nana, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karandesana langsung busuk Pendi sapa di penelpon lagi di telepon kantor berikutnya ya. Karandesana, halo, assalamualaikum, Dendang Marian.
1: Dendang Marian, dang dutam sama Mas Pendi.
0: Siap, selamat Marian, busu Ago.
1: Selamat Marian.
0: Alhamdulillah, ini tegak apa nih di sana, di Sebulu?
1: Suaranya nih, malam tadi nada bersih radionya Mas Pendi.
0: Kenapa tadi malam tuh, busu?
1: Ya malam tadi tuh nada bersih suaranya, kalau siangnya bersih.
0: Nah, mantap bener berarti. Cocok berarti kalau mau dangdutan nih Marian ini.
1: Ya tuh.
0: Mau minta lagu apa coba, busu Ago?
1: Lagu apa yo?
0: Ada dari Lesti.
1: Lagunya Lesti Perumat kan lagunya?
0: Sudah. Ada dari
1: apa judulnya tadi?
0: Ini ada dari Lesti nih, bukan cinta biasa. Dari
1: cinta biasa aja.
0: Oke, siap. Cintanya untuk siapa nih, busu Ago?
1: Ya buat istriku yang tercinta nih.
0: Amin. Sakinah mawaddah warahmah pokoknya yo.
1: Itu. Salam-salam dulu Mas Pendi. Salamnya buat busu Mitran yang paling ganteng di warga Mas.
0: Amin.
1: Buat busu Mamat. Buat Mbok Reni. Buat Mama Adit, buat Mbok Nana, buat Rian Roket. Buat Ida Monik, buat Wahyu Made nih di Jenggarung nih, mau dengarkan juga tuh. Buat Pak Yaye Sebulu nih, Haji Maria, busu mamanya aja WA sama Jet.
0: Siap busu Ago.
1: Selamat bertugas, panjang umur murah rezekinya.
0: Amin.
1: Umur
0: ikan lele.
1: Terima kasih le. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang udah bisa ketebak tadi. Pokoknya kalau sudah ubur-ubur pasti pasangannya ikan lele gitu, karena deng sana ya. Yang penting kalau sudah beristri jangan mencari lagi le. Aduh, hai. Biasanya kerandeng sana tuh ada yang sudah beristri masih hai lagi mau mencari tuh kerandeng sana. Baik kerandeng sana, saat ini sudah ada yang ingin bergabung kembali bersama dengan Busu Pendi. Busu Pendi sapa terlebih dahulu ya kerandeng sana. Halo, assalamualaikum, Dendang Marian.
2: Waalaikumsalam, dan waktunya tentang hutan Busu Pendi.
0: Siap, di sini gunung, di sana gunung.
2: Di tengah-tengahnya
0: ada busu Misran. Selamat Marian busu.
2: Selamat bulan juga, sehat Busu Pendi.
0: Alhamdulillah sehat. Tegak apa nih di sana?
2: Wah, cuacanya cerah, panas Busu Pendi.
0: Di sana panas bener nih kalau siang-siang tegak nih.
2: Wah, panas.
0: Asli, nyengat busu. Kena kulit tuh lah. Asli, saking panasnya tuh dia ada hujan. Ngabarin. Busu, mau minta lagu apa nih busu Mirian ini?
2: Lagunya, lagu apa aja dari situ ya?
0: Ada Takdir Asmara dari Wulan Permata.
2: Itu aja dah.
0: Wis, ditakdirkan untuk siapa nih berarti?
2: Ditakdirkan untuk siapa ya?
0: Ayo.
2: Ayo.
0: Ayo siapa mboknya lagi nih, ayo.
2: Mbok Meng.
0: Mbok Meng. Boleh song sapanya busu, silahkan.
2: Salamnya buat busu mamat. Apalah tadi yang gak inget lagi aja.
0: Kayak kangen sudah sidak tuh sama kita nih busu.
2: Iya. Anu radionya perempat ini anu lagi anu. Gus Mamat ayo anu, apa, Gus Mamat.
0: Nah itu putus lagi sidak nih karena senayan ditaruh. Mungkin terpencet kalau sidak. Baik karena deng sana, saat ini sudah ada berapa lagu nih? 3, coba nih busu Pendi sapa lagi nih terakhir karena di sana yo. Tegaknya nih busu Misra nih. Halo, assalamualaikum. Siap busu Kutai.
3: Iya.
0: Mau minta lagu apa nih malam ini nih, panas benih nih. Apa itu? Ini lagunya ada Hanya Dia dari Ridho Roma, Suamiku dari Iyad Bustami, Sebuah Arti dari Eri Susan, Kekasihku Yang Baik dari Rafli Goa, Yang Sudah Ya Sudahlah dari Ayu Ting Ting, Kambing Hitam dari Faul Gayo, Tajamnya Karang dari Merili. Mau yang mana busu?
3: Tajamnya Karang.
0: Dari yang?
3: Tajamnya Karang. Tajamnya Karang.
0: Sebentar Bu Su, ini tajamnya karang.
3: Iya.
0: Oke, siap. Boleh salam sapanya Bu Su?
3: Salamnya untuk Sumisa, berganteng berkeman.
0: Amin, amin.
3: Ya, Jiwa Sateng. Ayo Masan. Pak Nama. Itu ya, siap. Itu ya, Su.
0: Siap, Bu Su.
3: Ya, terima kasih, Su.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Bu Su Misran banyak sudah nih yang memuji si Dani paling ganteng sesebulu pokoknya keren di sana ya. Bukan sebulu lagi muara kaman tuh Bu Su Misran. Baik keren di sana, sini sudah ada banyak lagu yang akan dipusingkan pada bulan ini berdasarkan permintaan dari keren di sana. Karena memang sesaat lagi sudah akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 3 lewat 44 merian. Untuk itu kita telinga dulu karena di sana berbagai lagu dangdut yang akan dipusingkan dalam program Dendang Merian. Waktunya etam dang dang dang dangdutan. Tetap bersama kami.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam Jang dan Dangdutan setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di Perempat RRI Samarinda.

0: nyari apa ya?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

0: 04 RRI. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini ribet amat ya, Gak?
3: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan, dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
5: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana. Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetio, melakukan peninjauan lapangan ke kawasan Balikpapan Utara. Inspeksi mendadak ini bertujuan untuk melihat langsung proyek strategis pembangunan SMP Negeri 29 di Grand City guna memastikan percepatan pelayanan publik di sektor pendidikan. Fasilitas pendidikan terpadu berkapasitas 12 rombongan belajar atau dikenal dengan rombel ditargetkan selesai tepat waktu pada akhir tahun. Pembangunan tersebut terus dipacu demi memenuhi kebutuhan daya tampung sekolah di wilayah setempat. Berdasarkan laporan di lapangan, progres pembangunan fisik gedung saat ini berjalan positif dan telah melampaui target berkala yang ditentukan. Pihak kontraktor optimistis struktur utama bangunan akan rampung menjelang akhir tahun. Proyek yang dimulai sejak Mei hingga 24 Desember 2026 ini direncanakan memiliki 12 ruang belajar dan 1 aula untuk upacara. Dengan capaian progres saat ini sudah menyentuh angka 39%. Bagus berharap agar kontraktor selalu memperhatikan kebersihan dan kerapian lokasi selama proses pengerjaan. Selain itu, ia juga berharap pembangunan sekolah dapat selesai tepat waktu. Sementara itu, kontraktor dari PT Norman Nur, Muhammad Kasim, yang menangani proyek ini menyatakan bahwa pihaknya telah berpengalaman membangun beberapa gedung SMP di Kota Balikpapan. Kasim menambahkan bahwa bangunan tersebut menggunakan fondasi tiang bor atau dikenal dengan bor pile sehingga strukturnya sangat kokoh. Beberapa proyek sekolah di Balikpapan yang pernah ia selesaikan antara lain SMPN 27 Balikpapan dan SMKN 7 Somber Balikpapan. Sebanyak 70 pekerja dikerahkan dalam proyek ini. Pembangunan dibagi menjadi 2 gedung. Gedung pertama dirancang 2 lantai dengan kapasitas masing-masing 12 kelas di lantai 1 dan lantai 2. Sementara itu, gedung kedua juga memiliki 2 lantai dengan kapasitas masing-masing 6 kelas di lantai dasar dan lantai atas. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Lembar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Dendeng sana, dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Varian, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana, kembali lagi bersama dengan Bu Supendi dalam program Dendang Merian. Waktunya etam dang dang dang dangdutan.

Nah, kembali lagi bersama dengan Bu Supendi dalam program Dendang Merian. Waktunya etam dang dang dang dangdutan. Tentu bagi Karandeng Sena yang hendak nama di satu jam terakhir ini Karandeng Sena ya dalam program Dendang Merian. Bu Supendi tunggu kehadirannya di nomor 0541-7272656 atau di nomor WhatsApp kami ya Karandeng Sena di nomor 0811-5819-984.

0: Jani, mau minta lagu apa nih, Busu?
1: Nomor sekawan enten.
0: Oh, nomor sekawan enten.
1: Enten.
0: Nggih.
1: Wis diputar dereng.
0: Dereng diputar.
1: Iya.
0: Nggih, monggo kagem sinten.
1: Kagem pendengar RRI Pro sekawan Samarinda.
0: Nggih.
1: Kendalipun sugeng siang, sugeng istirahat, mungki-mungki senggang lan tansah lan bingah tansah.
0: Amin.
1: Kagem Mas Pendi, matur nuwun nggih.
0: Nggih, kagem Mbok Nana mboten.
1: Kan sedoyo iku.
0: Oh, sedanten mawon berarti dirangkul.
1: Iya. Oh.
0: Siap, makasih banyak Bu Surinjani.
1: Iya, rek telepon sugeng kagengan. Ayahan senggang lan bingah tanta.
0: Amin.
1: Candut mangke atos-atos nggih.
0: Nggih. Makasih banyak Bu Sur.
1: Ya, sami-sami nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuan sudah sidan nih kalau lagi pakai bahasa Jawa berarti lagi di Jawa Timur karena yang sana. Ya ternyata betul karena yang sana. Baik, ini masih Bu Sup yang ditunggu kehadirannya karena yang sana ya dalam program Dendang Merian waktunya tamdang dang dang dang dang dutan. Ini kalau di laman Facebook sendiri masih Bu Sup yang dipantau ya pergerakannya nih dari Kerandeng Sen, apakah sudah ada yang bergabung atau belum. Ternyata masih belum ada Kerandeng Sen. Ya masih Bu Sup yang ditunggu nih Kerandeng Sen ya. Jadi tidak perlu lagi untuk sungkan-sungkan, langsung mahak telepon bersama kami. Dikala cuaca Samarinda yang saat ini sudah tidak terkendali lagi Kerandeng Sen ya, karena memang abu-abu nih, sama seperti awannya abu-abu Kerandeng Sen ya. Memang walaupun cuaca kemarau tapi Kerandeng Sen ini mudah-mudahan lah diberi harapan palsu kayak Sida memberikan harapan kepada Etam Kerandeng Sen ya, mudah-mudahan lah bisa hujan. Kali ini tidak apa-apa Kerandeng Sen ya, hujan mau sederas apapun banjir akan busuk dan diterjang nanti ya, karena memang udah panas benih Kerandeng Sen. Ya Allah, dari semingguan kemai itu hujan cuman hujan-hujan malu hujannya tuh Kerandeng Sen ya. Ya mau tegak mana lagi kalau di hujan nanti panas, kasihan tuh yang punya padi, punya ladang Kerandeng Sen kekeringan. Kasihan juga ini yang bekerja kemudian yang lagi berada di perjalanan juga panas Kerandeng Sen ya, udah kayak ibarat SpongeBob kena ini Kerandeng Sen, kena panas matahari tuh mengkerut langsung SpongeBobnya Kerandeng Sen ya. Dan karena tidak spons yang kayak alat cuci piring gitu Kerandeng Sen. Baik Kerandeng Sen, Bu Supendi langsung menyapa penelpon yang sudah bergabung bersama kami di telepon kantor ya. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
2: Waktunya Etam Gandutan. Waalaikumsalam.
0: Siap dengan Busu Hamzah ini.
2: Nasrun.
0: Oh, Busu Nasrun. Ini Busu Nasrun sama Busu Hamzah tuh mirip-mirip suaranya Busu.
2: Oh, begitu.
0: Udah pernah telinga belum suaranya Busu Hamzah?
2: Iya.
0: Oh, okay. Busu mau minta lagu apa ini, Busu?
2: Apa lagunya, Bang?
0: Ini lagunya Ada Tajamnya Karang. Oh, bukan Tajamnya Karang, tadi masih dipesan ini Ada Hanya Dia dari Ridho Roma. Sebuah arti dari Eri Susan.
2: Ah, itu saja, hanya dia apa?
0: Hanya dia, oke, boleh sama sapanya Busu.
2: Ya, pertama-tama Bang Lirinya sama tugas, selalu semua program ya.
0: Amin.
2: Semua krunya Eri sama Lirinya sama tugas, selamat menyelamatnya aja selalu.
0: Amin.
2: Selamat berhati semuanya. Semuanya lah tempat kecuali ya di alamat masing kembali. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kerandeng Sen. Ini sembari menunggu Kerandeng Sen yang hendak tamat di RRI Pro Samarinda. Ibu semuanya akan melaporkan nih Kerandeng Sen ya, seputar pantauan kondisi di kota Samarinda. Ini ramai benar sudah nih. Ya Allah, informasinya udah melalang buana kemana-mana nih. Kalau di 5 jam yang lalu telah terjadi laka lantas Kerandeng Sen di simpang jembatan Mahkota 2 Samarinda. Dan korbannya ini mengalami cedera untuk kendaraannya sendiri ini antara motor dengan motor. Lepas itu di kawasan Lambung Mangkurat, ini pada 2 jam yang lalu Kerandeng Sen juga hampir terjadi kebakaran. Tapi tidak tahu apakah sudah terjadi kebakaran atau belum nih, sebentar. Ternyata sudah terjadi Kerandeng Sen kebakaran. Walaupun apinya masih kecil dan alhamdulillahnya sudah berhasil dipadamkan Kerandeng Sen sebelum sempat

besar di Gang Masjid Karandeng sana ya. Ya seperti yang Etam ketahui lah, Karandeng sana Gang Masjid ini sangat padat akan penduduk. Jadi kalau misalkan dicepat untuk ditangani, ini sangat sangat sangat luar biasa terjadi kebakarannya, karena sebenarnya musibahnya yang akan terjadi di sana kalau misalkan tidak cepat untuk diatasi. Kemudian di 40 menit yang lalu ini terjadi laka lantas Karandeng sana, sebuah mobil pick up nih tegak nyoyo nih Bu Supendi, lihat ini terjatuh ke bawah Karandeng sana yo, yang berada di kawasan Pinang Seribu Sempaja.

0: Baik, Karandeng sana, dan selain itu juga ada terjadi apa nih? Insiden apa lagi Karandeng sana di Tanah Merah tegaknya nih? Laka lantas, wow, di Tanah Merah sudah hujan nih kalau dari pantauan fotonya Karandeng sana, bahkan deras benih di sana nih di kawasan Samarinda Utara berarti. Telah terjadi laka lantas di kawasan Tanah Merah Samarinda dan ini baru saja terjadi Karandeng sana ya pada jam 4.10-an mungkin Karandeng sana. Kalau untuk insiden lebih detailnya ini masih belum busuk yang didapatkan ya Karandeng sana, dengan kendaraan apa dan apa. Dan kemudian ada informasi selanjutnya tadi ada penampakan Karandeng sana ya, penampakannya ini bukan sembarang penampakan, ini buaya di Samarinda seberang. Ternyata Sida lagi nangkring di atas kayu Karandeng sana ya, tegaknya di Sungai Mahakam lebih panas nih, makanya Sida di kuat buat di dalam air Sungai Mahakam jadi muncul ke permukaan. Baik Karandeng sana, itu tadi berbagai informasi yang telah busupan disajikan di program Dendang Merian Karandeng sana yo. Saat ini sudah ada yang ingin bergabung bersama dengan busupan di telepon WhatsApp yo. Busupan disapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
1: Dendang Merian, lagunya dang dang dang duta.
0: Mantap Jula. Jula mau minta lagu apa nih Jula? Weh, hujan kah ini? Di sana hujan kah ini busu?
1: Lebat hujannya sudah.
0: Nah itu terdengar di suara airnya. Jula mau minta lagu apa ya, nih Jula?
1: Ini lagu apa nih Bisa Bindi?
0: Sebentar, ini lagunya ada hanya bukan dari sebuah arti dari Eri Susan. Kekasihku yang baik dari Rafli Goa. Luka di sini dari Roman Ungu. Yang sudah ya sudahlah dari Ayu Ting Ting. Kurela kau pilih dia dari Hari Putra. Laut dari Sinta Arsinta. Kambing hitam dari Faul Gayo. Mau yang mana nih busu?
1: Anu aja Eri Susan tadi kena.
0: Oke, Eri Susan. Boleh sama sapanya busu?
1: Sapanya yang masuk sudah tadi aja buat segelannya aja busu Pindu.
0: Siap.
1: Cuma sudah tahu sama tahu aja sudah ya. Pokoknya salam seberatan aja dan siap-siap semuanya busu Pindu.
0: Amin.
1: Untuk busu Pindu selamat bertugas dan busu Pindu satu keluarga busu Pindu.
0: Amin busu, makasih banyak.
1: Oke, sepuluh, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di Lokulu sudah diguyur dengan hujan lebat Karandeng sana. Semoga Samarinda segera menyusul. Ini di papa busu pendek ikhlas Karandeng sana karena panas benar sudah di luar. Baik Karandeng sana, langsung saja kita mendelinga berbagai lagu dangdut yang akan dipusingkan berdasarkan permintaan dari Karandeng sana. Tetap bersama kami dalam program Dendang Merian. Waktunya tam dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang

Muda. Saya Jasin Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini, styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet, jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Keran Dengsana, tersisa 20 menit lagi Bu Sufendi akan mengawani Dengsana dalam program Dendang Meriam. Bagi Keran Dengsana yang hendak tamat, silakan. Masih Bu Sufendi tunggu kehadirannya di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0811-5819-984 yang berada di nomor WhatsApp kami, Keran Dengsana yo. Baik, ini tegaknya sudah ada yang mengetok pintu nih. Bu Sufendi sapa terlebih dahulu nih. Wah, sudah terputus tegaknya yo. Baik, Bu Sufendi tunggu kehadirannya Keran Dengsana. Kalau seperti itu, Bu Sufendi beralih di telepon WhatsApp nih. Halo, assalamualaikum, Mbak Maya.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap. Dendang Merian, Bo.
1: Waktunya etang dangdutan. Lupa ingat nih.
0: Di, enggak apa-apa, aman aja. Ini Mbak Maya mau minta lagu apa nih, Mbak Maya?
1: Tolong di-spill.
0: Ini lagunya ada Kekasihku yang Baik dari Rafli Goa. Luka di sini dari Roman Ungu, Yang Sudah Ya Sudahlah dari Ayu Ting Ting, Kurela Kau Pilih Dia dari Hari Putra, Laut dari Sinta Arsinta, Kambing Hitam dari Faul Gayo. Mau yang mana, Mbok Maya?
1: Yang Ayu Ting Ting aja.
0: Ayu Ting Ting, boleh salam sapanya, Mbok Maya?
1: Iya, menyapa pertama dulu buat Bu Sufendi ini ya.
0: Bener.
1: Halo. Oh iya, sorry banget nih soalnya putus-putus juga.
0: Iya.
1: Normal sinyalnya ini malam aja. Oh iya, buat Bu Sufendi yang lagi beraktivitas, sukses selalu dengan segala aktivitasnya.
0: Amin.
1: Sehat selalu juga dan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala bareng keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Terus buat Mbok Nana dan Bosu yang dari Sultan tuh, oh, Bosu Nasron ya. Dan semuanya aja tanpa ada yang terkecuali, maaf banget Mbok Maya gak bisa sebut satu persatu karena gak kapal juga semuanya, jadi harap malam aja santun sore semuanya kompak selalu di udara, insya Allah kita semua
0: tahu
1: ya. Dan nanti saya mendong Alamin. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Mbok Maya yang ada di Gorontalo, Keran Dengsana yo. Saat ini sudah ada yang ingin bergabung di telepon kantor Bu Sufendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Wah, tegaknya udah terputus nih. Tegak tuh Bu Sufendi sapa lagi di telepon WhatsApp yo, Keran Dengsana. Halo, assalamualaikum Bu Sumamat.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, Bursu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi
0: anda meminta lagu apa nih?
2: Ada kepergian tadi judulnya tadi ya?
0: Kepergian, dia ada Bursu. Ini adanya Kurela Kau Pilih Dia.
2: Oh, kau Kurela Pilih Dia. Bursu ini sering gak lama kah?
0: Sudah tadi di jam 4 aduh, awal tidur. Tadi
2: ketiduran busu aku ada sama aja.
0: Sudah di awal tadi.
2: Aduh, tidur busu, kenyamanan tidur busu, mau olahraga.
0: Di bisa juga merok nih busu. Di tahu di sana udah hujan atau belum?
2: Di busu, anu apa namanya, mendung aja.
0: Berarti di Tanah Merah aja tadi yang hujan nih, sama di Lohulu.
2: Ya, kalau di daerah seputaran Kampung Jawa nggak ada. Cuman mendung panas busu.
0: Sama busu.
2: Ya bahkan itu tadi siapa, Mbok Maya di Palu ya?
0: Di Gorontalo busu.
2: Nah itu Mbok Maya kadang-kadang dia jeda.
0: Nah betul.
2: Mungkin kalau mau masuk di perempat itu posisi dirubah kan busu ya? Karena kan di WA itu memang susah memang rasanya busu. Ini kalau tidak salah WA itu kan ya ke Jakarta dulu transmisi kah apa busu? Kayak kita transfer Jakarta dulu baru ke Samarinda gitu busu. Jadi setahu saya busu, jadi begitu sama yang nomor saya itu nya ke Jakarta dulu busu baru kesini. Kalau telepon rumah kan enggak, langsung aja nya. Karena kan telepon kabel kan dia tuh. Ya udah busu ya, terima kasih busu.
0: Boleh sama sapanya busu.
2: Terakhir kali. Teman terakhir.
0: Benar, terakhir ini.
2: Ya, terima kasih semuanya ya, jaga kesehatan nih.
0: Amin.
2: Panas kadang-kadang hujan dah mulai Samarinda nih.
0: Iya itu sudah.
2: Terima kasih busu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena yang sana itu tadi terakhir dari Busu Mamat yang telah mengantarkan Etam di jam 4 lewat 43 Marian. Selepas ini karena yang sana akan Busu Pendikawani dalam program Jelajah Nusantara di jam 5 Marian. Etam telinga dulu, ada 3 lagu sudah nih karena yang sana yang akan dipusingkan di pengantar sebelum jam 5 Marian karena yang sana ya. Ada ya yang sudahlah. Apa ini? Yang sudah ya sudahlah dari Ayu Ting Ting. Kemudian Sebuah Arti dari Eri Susan. Dan Ku Rela Kau Pilih Dia dari Hari Putra. Tetap bersama kami di RRI Penobat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: nanya sama kamu.
1: Nanya apa?
0: Sebenarnya tanya apa sih?
1: Hah? Maksud kamu? Ya temen lah, apa sih kamu?
0: Oh, cuma teman.
1: Iya, emang apa lagi?

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana. Universitas Islam Negeri atau yang disingkat dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru atau yang disingkat dengan SPMB Mandiri Reguler, jalur program studi khusus tahun 2026. Pendaftaran secara daring ini telah dibuka mulai 28 Juli hingga 6 Agustus 2026 melalui laman resmi UIN Jakarta. Jalur ini ditujukan bagi calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun belum sempat mendaftar atau belum lolos di perguruan tinggi negeri pada jalur seleksi sebelumnya. Dalam seleksi mandiri ini, UIN Jakarta menyediakan 23 program studi yang tersebar di 8 fakultas, yaitu Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Usuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, serta Fakultas Dirosat Islamiyah. Setiap peserta diberi kesempatan untuk meraih maksimal 2 program studi sesuai minat dan kemampuan akademik. Adapun persyaratan pendaftaran diantaranya merupakan lulusan SMA sederajat dari tahun 2024, 2025, dan 2026, serta memiliki nomor induk siswa nasional atau yang disingkat dengan NISN. Lulusan tahun 2024 dan 2025 wajib melampirkan ijazah, sementara lulusan tahun 2026 dapat menggunakan surat keterangan lulus atau SKL atau ijazah yang memenuhi ketentuan, serta sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, serta memenuhi persyaratan administrasi lainnya.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mbapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
3: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas. Bukan buat kita-kita.
3: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
2: Nah, kayak gini nih yang gak benar. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
3: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
1: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Asik, lagunya saat ini sedang dengsena telinga, lagu Basabar nih. Lagu dari Banjar, dari Tommy Kaganangan featuring Putri Syahila. Mantap benih ya lagunya, keren dengsena nih. Ini seru benih nih kalau dipusingkan pada Merian Tegak Dio. Keren dengsena. Keren dengsena dalam program Jelajah Nusantara atau dalam program Janur, keren dengsena. Bu Supendi akan mengawani hingga nanti berapa di jam 6 Merian untuk membahas seputar 4 rekomendasi pemandian air panas di Kalimantan Selatan yang paling hits. Namun kita masih nelinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Supendi sajikan untuk dengsena di RRI Perempat Samarinda.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia.
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda.
1: Nih, caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau dulu sekarang.
2: Halo, saya Anna Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital Kaltim.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: 20 ribu aja, Bu, telur bebeknya.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5 ribu aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
1: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
1: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5 ribu aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kerandeng Senam 4 rekomendasi pemandian air panas yang berada di Kalimantan Selatan. Yang pertama Kerandeng Senam, yaitu pemandian air panas Tanuhi. Ini lokasinya sendiri berada di kawasan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana destinasi ini merupakan primadona yang dikelola dengan baik serta memiliki fasilitas kolam yang lengkap tentunya untuk kalangan dewasa maupun anak-anak yoh. Dikelilingi jua perbukitan hijau, tempat ini memberikan sensasi berendam yang tentunya sangat menenangkan dengan kontras udara pegunungan yang sejuk. Kemudian ada air panas Hantakan Kerandeng Senam. Ini letaknya berada di kaki pegunungan Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana pemandian ini juga menawarkan suasana yang lebih asri dan alami. Airnya sendiri Kerandeng Senam ini mengandung belerang alami yang sering dimanfaatkan oleh warga lokal maupun wisatawan untuk terapi kesehatan. Yang ketiga, ada pemandian air panas Manggasang. Ini lokasinya berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana tempat ini menghadirkan pengalaman unik karena memang lokasinya yang berdekatan nih Kerandeng Senam Parak dengan aliran sungai yang sangat jernih. Area sekitar kolam juga kerap dijadikan lokasi berkemah bagi para pecinta alam. Dan yang terakhir, Kerandeng Senam ini air panas Tambarangan. Letaknya sendiri berada di Kabupaten Tapin. Pemandian ini menjadi titik singgah favorit bagi para pelintas Kabupaten Kerandeng Senam yang tentunya hendak meregangkan otot dan mengistirahatkan kaki sejenak setelah berkendara jauh. Tentu, bagi Deng Senam yang berencana berkunjung disarankan untuk datang pada Hambat atau Merian Kerandeng Senam yo. Ini tentunya untuk menghindari cuaca siang yang terik beneh. Membawa perlengkapan mandi pribadi untuk menjaga kebersihan serta selalu ikut serta menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Demikian Kerandeng Senam seputar 4 rekomendasi pemandian air panas di Kalimantan Selatan yang paling hits, yang bisa dikutip informasinya dari laman kalsel.indozone.id. Sebelum Kerandeng Senam akan bisa dikawani dalam program terakhir pada sajian Samarinda Merian di hari ini, Busu Pendi akan melaporkan Kerandeng Senam seputar situasi dan kondisi di daerah Kota Samarinda Kerandeng Senam pada Merian ini yo. Baik Kerandeng Senam, ini untuk titik pertama, ini Busu Pendi akan menuju ke kawasan Jalan Jenderal Suprapto Kerandeng Senam yo. Di mana untuk kawasan di Jalan Jenderal Suprapto, sebentar Kerandeng Senam ya, ini masih dalam memuai Kerandeng Senam, masih loading sih dak nih, sebentar. Di kawasan Tegak Mano nih daerahnya nih, kok dia ada nih tulisannya ya, sebentar Kerandeng Senam. Lu sebentar Kerandeng Senam ya. Simpang Anggur. Karena memang untuk CCTV-nya berada di kawasan Simpang Anggur Kerandeng Senam. Sebentar, Simpang Anggur. Mana gerang Simpang Anggur nih lah? Loh, di jua ditemukan nih. Kemana nih? Atau Busu Pendi yang lupa nih nama persimpangannya nih? Coba Busu Pendi cari dulu Kerandeng Senam nih. Busu Pendi mau lihat di Jalan Jenderal Suprapto Kerandeng Senam tegaknya tuh biasanya ramai banget nih di sana, apalagi pada badan tegak nih. Sampai beberapa hari yang lalu tuh ya Kerandeng Senam ini sempat viral bahkan karena ramai benih kendaraan. Bahkan Kerandeng Senam sebenarnya tuh yoh yang bikin macet tuh kalau mobil sudah berjejer dua. Nah terus kasihan benih Kerandeng Senam yang motor tuh tidak dapat barisan Kerandeng Senam yoh. Tegak mana mau lewat, masa liya lewat trotoar Kerandeng Senam yoh. Dijual bisa kalau misalkan motor ini terbang Kerandeng Senam yoh. Kalau dihimpiti semua pakai mobil Kerandeng Senam, sian tuh yang pakai motor. Karena Busu Pendi juga ngalaminya Kerandeng Senam, kalau udah pakai motor ramai kiri kanan jalur itu pakai mobil, selesai sudah motor tuh nih bisa lewat Kerandeng Senam sempit beneh. Sebentar mana ya nih simpang Porvo, kan dia ada ketemu ya, sepertinya lagi mati tegaknya nih untuk CCTV-nya. Kalau seperti itu Busu Pendi ke kawasan ini saja Kerandeng Senam dari kawasan flyover, yang mudah-mudahan lah nanti bisa ketemu nih. Bentar, flyover. Ini tegaknya juga sudah ada yang hujan di kawasan utara tadi ya Kerandeng Senam.
Kemudian di kawasan seberang juga nih basah nih untuk jalannya, berarti udah hujan di sana tadi karena di sana. Nah, ini dia di kawasan flyover karena di sana. Untuk titik pertama ini Bu Supendi menuju ke kawasan flyover dari arah Air Hitam Karandeng sana ya. Di mana untuk meriahan hari ini untuk kawasan dari arah Jalan Abdul Wahab Syarani atau Air Hitam, untuk mobilitas kendaraan ini dalam kategori yang sedang Karandeng sana ya. Di terlalu yang sampai macet beneh. Kemudian di kawasan dari arah Jalan Jenderal Suprapto. Nah, ini Bu Supendi pantau dari arah simpang 4-nya Maha karena di sana ya di flyover-nya. Kalau mobilitas kendaraan di Meren hari ini cukup padat merayap, padat mobilitas sehingga untuk arus lalu lintasnya sedikit terhambat. Kemudian dari arah Jalan Kadir Uning untuk mobilitas kendaraan, ya, ini dalam kategori yang sedang karena yang sana ini baru muncul nih. Tumben susah beneh nih untuk diakses CCTV-nya karena yang sana ya. Biasanya cepat beneh nih untuk dibuka langsung muncul gitu karena yang sana. Kalau dari arah Jalan Juanda, sebentar karena yang sana masih loading nih. Wah, ini tumben beneh nih. Lama beneh pantauan CCTV-nya nih. Baik. Sampai tegaknya di muncul-muncul nih. Biasanya sih kalau dari arah Jalan Juanda karena di sana ya nih padat merayap karena memang di sana padat beneh. Ada sekolah, kemudian perkantoran, kemudian warung makan. Jadi ya sangat padat merayap biasanya pada malam ini. Baiklah, seperti itu karena di sana. Karena CCTV-nya juga sepertinya di mendukung nih pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan lah nanti bisa dilancarkan lagi agar Bu Supendi bisa melaporkannya ya karena di sana. Untuk informasinya, ini Bu Supendi kutip dari Samarinda Government atau Samagov. Karena di sana Bu Supendi di jam 6 Marian akan kembali lagi untuk mengawali di sana dalam program Zona Petang. Namun kan etam akan telinga terlebih dahulu dua lagu selepas ini. Saat ini di sana sedang telinga lagu Buah Bolok, dan selepas itu akan telinga lagu Bertambah Sayang dari Mimi Reza.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang disingkat dengan BRIN bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP masih membuka pendaftaran untuk dua program beasiswa doktor unggulan pada tahun 2026 dengan batas akhir pendaftaran hingga 31 Juli 2026. Kedua program tersebut adalah beasiswa doktor talenta riset dan inovasi nasional serta beasiswa talenta riset dan inovasi nasional jalur Dutch by Research. Program pertama berfokus pada 4 bidang riset yang masih jarang dilakukan di Indonesia, yaitu pemanfaatan biodiversitas maju, maritim, dan laut dalam, penerbangan dan antariksa, serta nuklir dan teknologi radiasi. Sementara itu, program kedua berlandaskan pada kolaborasi antara BRIN dan perguruan tinggi yang mencakup 8 bidang industri strategis, di antaranya kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi dan industrialisasi, pertahanan, material dan manufaktur maju, energi, serta maritim. Inisiatif kerjasama ini ditargetkan untuk menjawab tantangan riset nasional demi mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan target mencetak 4.000 SDM IPTEK per 1 juta penduduk, di mana 30% di antaranya berkualifikasi S3. Pendaftar yang telah memiliki Letter of Acceptance atau yang disingkat dengan LOA Unconditional juga diberikan keistimewaan berupa pembebasan dari seleksi bakat skolastik atau yang disingkat dengan SBS sehingga bisa langsung lanjut ke tahap seleksi substansi. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tenari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tenari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sana di jam 6 malam hingga nanti merapat di jam 7 malam menjadi program terakhir yang akan Bu Supendi sajikan dalam sajian Samarinda Merian pada hari ini. Bu Supendi akan menyajikan berbagai tips tentunya yang mudah-mudahan bisa diimplementasikan ya dalam kehidupan sehari-hari Etam. Namun Kerandeng Sana, sebelum Bu Supendi menyajikan tips tersebut, Etam akan telinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 6 lewat 24 Merian. Untuk itu, Etam akan telinga terlebih dahulu berbagai lagu islami yang akan Bu Supendi sajikan untuk Kerandeng Sana sembari menunggu kumandang azan maghrib. Tetap bersama kami di RRI Perumpas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kami ya.

0: ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.

0: 15 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Nusantara.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng sana ada satu tips yang akan Bu Sufendi sajikan dalam program Zona Petang ini, yaitu seputar 10 tips menjaga kesehatan di usia 40 tahun untuk busu dan jua embok. Tentu yang pertama, kerandeng sana mengonsumsi makanan bergizi dengan memperbanyak konsumsi buah, sayur, biji-bijian utuh, ikan, susu, yogurt, dan protein rendah lemak, serta membatasi makanan tinggi gula, garam, lemak jenuh, dan makanan olahan. Kemudian membatasi konsumsi alkohol, ini bagi kerandeng sana yang mengonsumsinya yo, tentu dengan menguranginya agar melindungi kesehatan hati, jantung, tekanan darah, dan juga berat badan. Yang selanjutnya adalah rutin melakukan aktivitas fisik kerandeng sana yo. Melakukan aktivitas fisik ini bukan berarti deng sana sudah menunaikan berbagai aktivitas wajib yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kerandeng sana yo. Tegak mencuci, kemudian membersihkan halaman, itu bukan kerandeng sana yo. Yang dimaksud dengan melakukan aktivitas fisik ini adalah berolahraga secara teratur minimal 30 menit setiap hari, seperti jalan cepat, bersepeda, berenang, atau yoga untuk menjaga kekuatan otot, tulang, dan fungsi jantung. Yang selanjutnya adalah menjaga kualitas tidur kerandeng sana yo, tentu dengan memenuhi waktu tidur sekitar 7 jam atau lebih setiap malam dengan jadwal yang teratur dan menghindari gawai sebelum tidur. Yang selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan kesehatan dengan rutin mengecek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan indeks massa tubuh untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Yang selanjutnya adalah menjaga berat badan ideal. Nah, ini biasanya sedikit susah kerandeng sana yo. Jadi atur porsi makannya sejak dini dan mengonsumsi makanan sehat agar terhindar dari resiko obesitas dan komplikasi penyakit terkait. Yang selanjutnya adalah mengelola stres. Nah, stres ini juga penting kerandeng sana untuk selalu dikelola karena mengatasi tekanan hidup melalui latihan pernapasan seperti teratur, seperti hobi kerandeng sana yo, istirahat maupun konsultasi dengan tenaga profesional, ini bisa menjadi kontrol bagi etam terhadap stres etam. Yang selanjutnya, ini bagi busu-busu atau mbok-mbok yang suka merokok nih, hindari rokok dan paparan asapnya untuk menurunkan resiko kanker paru-paru, stroke, serta penyakit jantung. Kemudian menggunakan tabir sinar atau tabir surya kerandeng sana untuk melindungi kulit dari paparan sinar UVA dan UVB untuk mencegah penuaan dini dan resiko kanker kulit. Dan yang terakhir adalah menjaga hubungan sosial kerandeng sana yo, di mana harus tetap terhubung dengan keluarga, teman maupun komunitas untuk mendukung kesehatan mental dan kualitas hidup. Tentu dari semua tips tegaknya susah beneh kerandeng sana yo, bukan berarti semuanya ini diboleh untuk dikonsumsi, tetapi harus dijaga kerandeng sana yo. Misal kalau biasanya mengonsumsi gula, ya ibaratlah takarannya dalam teh tersebut kerandeng sana terdapat 4 sendok gula makan, ya dikurangi pelan-pelan kerandeng sana, awalnya 3 sendok, ntar kalau sudah 3 sendok terasa manis, mulailah dikurangi lagi menjadi 2 sendok kerandeng sana, sampai seterusnya nanti mungkin hanya 1 sendok teh kecil kerandeng sana, yaitu dari sendok teh makan kemudian menjadi sendok teh kecil kerandeng sana yo. Jadi memang harus pelan-pelan agar menjaga kesehatan tubuh etam ini bisa berusia panjang ini, karena bagian daripada salah satu ikhtiar kerandeng sana ya, atau usaha. Apapun hasilnya nanti ya tinggal diserahkan kerandeng sana, mau hidup etam ini berumur panjang atau berumur ya sudah standar ya. Yang penting etam sudah berusahanya kerandeng sana ya. Untuk informasi tips yang Bu Supendi sajikan ini tadi seputar 10 tips menjaga kesehatan di usia 40 tahun untuk busu dan embok, yang Bu Supendi kutip informasinya dari laman kompas.com.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Kikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama. Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
1: Ih, sembarangan banget buang sampah. Salah tempat kamu.
0: Hah? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya, di tong sampah.
1: Iya sih, tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
0: Hah? Beda gimana?
2: Kamu nanya?
1: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
3: Meanwhile.
1: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kukira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana demikiannya perjumpaan hitam dalam sajian Samarinda Marian sudah terasa busuk pendek telah mengawani deng sana di 4 jam kerandeng sana pada Marian hari ini. Dan selepas ini kerandeng sana akan dikawani oleh Mbak Nitayo dalam sajian Samarinda malam, tentunya hingga nanti berapa di jam 12 malam. Busuk pendek pamit kerandeng sana dari ruang dengar deng sana. Selamat berjalan-jalan kerandeng sana bagi kerandeng sana yang mungkin ingin mencari angin di luar ya kerandeng sana pada malam hari ini. Dan sampai jumpa jua dengan Bu Supendi pada Empai Kamis 30 Juli 2026 dalam sajian Samarinda malam di jam 7 malam hingga berapa di jam 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng Sana Expo UMKM di Kabupaten Kutai Kartanegara diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian Musrenbang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2026. Acara ini ditinjau langsung oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Sekretaris Daerah Sunggono. Berbagai produk unggulan dari usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Binaan Derma Wanita Persatuan dan sejumlah perusahaan dipamerkan sebagai bukti nyata dampak positif program TJSL di daerah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan pentingnya pendampingan yang berkelanjutan, bukan sekedar pelatihan atau pameran sesaat, agar UMKM dapat terus tumbuh, mandiri, meningkatkan daya saing, dan memperluas jaringan pasar. Selain pameran, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan talk show bertajuk UMKM Naik Kelas guna memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan pelaku sektor usaha kecil demi mendongkrak ekonomi daerah. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
2: Kisah seorang korban cyberbullying.
3: Hai, kali ini aku
4: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
5: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
6: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
4: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
2: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
7: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
2: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: sisinya.
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong Lili.
1: Eh, buka ya.
2: Ah, sepatu butut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren di sana, selamat malam. Ya keren di sana, jumpa lagi dengan Mbak Nita ya dalam rangka Samarinda Malam. Edisi hari ini juga seperti biasa malam Kamis, hari Rabu 29 Juli 2026. Ini Rabu terakhir di bulan Juli ya keren di sana. Alhamdulillah nih terasa. Dan awal bulan dah gak lengang lagi nih pikiran etam gitu ya. Soalnya sekarang yang lengang dompet etam gitu. Ya Allah, ya Allah. Ya keren deng sana. Etam jumpa tentunya di beranda berita daerah dan Nusantara. Di mana malam hari ini nih, setelah tadi merian sempat hujan tadi itu ya. Ini malam hari ini tuh untuk perkiraan cuaca etam jua di Samarinda khususnya nih malam hari ini cerah nih keren deng sana nih. Alhamdulillah. Tadi kan tidak hujan lagi ya. Karena tadi Nita datang tuh juga ada terlihat kok si bulan ini bersinar bulat bedeh gitu ya. Ndah tengah bulan kah atau gimana yo? Ini bulannya dah bulat sempurna atau gitu karena di sana. Pokoknya ya yang lagi di jalan tetap sediakan jas hujan karena tak tahu ya tiba-tiba takutnya hujan kah malam ini atau ndek. Tapi menurut perkiraan cuaca pun cerah aja tuh malam hari ini bersama suhu etam jua kisaran 24 sampai 25 derajat Celcius. Ya untuk arus lalu lintas sendiri terpantau ramai ya, masih tengah minggu nih Bu Sembo ya. Jadi masih ya masih berkutat dengan kehidupan sehari-hari. Wedeh ya, mudah-mudahan tetap semangat ya teruslah pokoknya ya. Keren di sana dia tetap akan dikawani juga masih dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara kami dan juga dia akan diselingi dengan sajian informasi ringan ya, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas. Saleh!
1: Ya, Pak, apa?
0: Buang lagi sampah itu, Saleh!
1: Yaudah, bentar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh!
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Biar ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, Mak. Tolong bantuin, Mak, ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu, kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya, kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Ya, karena di sana ia beralih informasi lainnya, di mana Kutai Kartanegara berhasil mengubah gunungan sampah organik menjadi komoditas bernilai ekonomi melalui budidaya maggot atau larva black soldier fly. Sejak dirintis tahun 2023 lalu oleh Pertamina Hulu Sanga-Sanga, fasilitas ini bisa mengolah lebih dari 50% dari total 15 hingga 35 ton pasokan sampah organik harian masyarakat. Kehadiran ulat maggot ini sendiri juga terbukti efektif menekan emisi gas rumah kaca, mengurangi bau busuk di lingkungan sekitar, dan menghasilkan produk turunan bermanfaat seperti kasgot atau pupuk organik padat, pupuk organik cair, dan pakan ternak berprotein tinggi. Memasuki tahun ketiga operasionalnya, yaitu pada tahun ini ya, karena di sana fokus program MWH ini itu diarahkan pada peningkatan mutu produk dan perluasan jaringan pasar. Pengelola TPST 3R GMJB ini sudah berkolaborasi dengan Institut Pertanian Bogor atau IPB serta Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Produktivitas atau BBPMP Kalimantan Timur untuk melakukan serangkaian uji laboratorium terhadap kualitas pupuk yang dihasilkan. Nah, meskipun sistem produksi dan pengujian kualitas berjalan dengan sangat baik, Koordinator Pengelolaan Pupuk Organik Ahmad Mubarok ini mengungkapkan bahwasannya tantangan terbesar saat ini sendiri adalah membentuk unit usaha formal atau UMKM resmi agar rantai pemasaran produk ekonomi sirkular ini bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Nah, itu kerandeng sana ya. Informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id. Masih dikawali dengan sajian lagu-lagu pop dari Nusantara ya, sembari menantikan azan Isya yang hari ini akan berkumandang pukul 19.36 waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih 10 menit mahal lagi, tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: صلاه سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Ya, karena di sana dan dengarkan ya lagu-lagunya dan juga azan Isya untuk Samarinda dan sekitarnya. Dan sampai di sini dulu aku bersama Atam di Beranda Berita dan Radio Nusantara. Habis ini Atam akan lanjut lagi di Beseprah. Tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda.
1: Udah, kamu cek kayak empuk ya udah.
2: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, ke sambelan 20.
3: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
4: Taruh di box pakaian kotor.
3: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
4: Bak air ditutup lagi.
3: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
4: demam berdarah dan malaria.
3: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah, karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia, sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
4: Kita nggak jangan gigit nyamuk ya, Ma.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habartom pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keruhan di sana kebakaran hebat melanda kawasan permukiman di Jalan Negara, Desa Batu Kajang, Gang Rukun RT 25, samping Pasar Malam, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasar pada Selasa 28 Juli kemarin. Peristiwa yang dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.37 waktu Indonesia Tengah ini menghanguskan 8 bangunan yang terdiri dari 2 unit rumah pribadi serta belasan pintu kontrakan. Upaya pemadaman berlangsung selama 2,5 jam dengan melibatkan tim gabungan dari berbagai instansi pemerintah, kepolisian, TNI, dan sejumlah perusahaan swasta setempat. Beruntung api berhasil dikendalikan sepenuhnya sebelum meluas, meskipun insiden ini menyebabkan 22 kepala keluarga terdampak dengan total kerugian materi diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Hingga saat ini pihak berwajib masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Demikian kabar etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di kabar etam selanjutnya.
1: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan, biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan Sirih.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya keren di sana tuh, lanjut lagi ya. Di Beseprah berkisah seputar budaya daerah, dan tentunya malam hari ini tam di Beseprahnya seputar pakaian ya, pakaian adat. Dan hari ini kerandeng sana etam akan membahas tentang baju adat pengantin Bugis Makassar ya kerandeng sana. Dan memang kan mon Bugis tuh katanya beda dengan Makassar gitu kerandeng sana. Nah, memang salah satu etnis terbesar di Sulawesi Selatan adalah suku Bugis, dan masyarakat asli berdarah Bugis umumnya tuh mendiami kawasan Kabupaten Luwu, Pinrang, Wajo, Bone, Sopeng, Sinjai, Baru hingga Sidrap. Nah, banyak juga peninggalan-peninggalan yang masih dilestarikan oleh suku Bugis sampai saat ini. Dan juga tentunya termasuk dalam pernikahan nih Bu Sambak. Jadi selain pernikahan gitu ya, busana adat Bugis juga biasa digunakan pada berbagai acara resmi, tegak penjemputan tamu besar, pagelaran seni, upacara adat dan lain-lain juga. Nah, baju itu adalah baju bodo kerandeng sana. Baju bodo ini adalah bagian tradisional bagi perempuan keturunan Bugis di Sulawesi Selatan. Posisinya sendiri hampir sama tegak kebaya yang dikenakan oleh pengantin Jawa atau baju kurung untuk Minangkabau. Nah, hari ini kita akan membahas tentang inspirasi busana pengantin Bugis untuk hari bahagia etam gitu ya, bagi yang tege, anak-anaknya ndak bernikahan gitu ya, mau bingung nih terus tege pakai modern kah pakai adat gak tuh ya. Nah, bisa nih mungkin bagi adat Bugis gitu ya, atau Makassar atau orang Sulawesi nih, bisa jadi referensi juga. Jadi yang pertama ini adalah adat Makassar dalam balutan modern gitu ya. Dimana inspirasi ini itu adalah modifikasi perpaduan budaya Makassar dengan sentuhan modern. Dan berbeda dari biasanya juga, pengantin wanita ini akan memilih baju bodo dengan dominasi warna biru dan taburan payet beraksen emas yang begitu cantik pada bagian dada sampai ke ekor gaun. Dan tidak lupa juga ya, ada kelengkapan tegak sarung tenun lipas sabe berwarna senada sebagai padanan baju bodonya sendiri. Bisa juga mentari biru, ini bisa juga pakai kuning keemasan ya, dengan aksen merah gelap juga bisa. Nah, jadi inspirasi ini tuh baik benih kerandeng sana karena ada kreasi pola bunga dengan berbagai warna yang memenuhi bagian lengan sampai ke seluruhan gaun. Nah, bentuk lengannya juga tegak membuka tirai atau kerandeng sana. Nah, itu ada artinya bahwa mengingatkan juga setiap insan ini akan seorang permaisuri kerajaan. Nah, warna kuning dalam bahasa Bugis ya disebut dengan waju pela-pela, artinya kupu-kupu berterbangan dengan karakteristik yang ceria juga. Ini warna kuning tadi itu ya. Nah, dia akan bahas lagi selebihnya gitu ya. Setelah kita menelinga lagi lagu yang satu ini.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Lanjut lagi bersama Ian. Proses selanjutnya ada juga bisa warna hijau, karena baju bodoh itu yang warna hijau umumnya itu dikhususkan untuk putri dari kalangan bangsawan, di mana warna hijau ini ada makna kudara yang mewakili penghormatan terhadap keluarga kerajaan jua. Nah, warna hijau yang elegan juga sebaiknya diserasikan dengan kain lipas sabe dengan warna selaras, dan pemakaian aksesori berupa rantai ya atau kalung dan ponto atau gelang yang terbuat dari logam kuningan menjadi kelengkapan pakaian adat yang wajib juga untuk digunakan gitu. Selanjutnya juga kalau misalnya di gaul yang terlalu mentereng-mentereng ya, warnanya mentereng gitu. Nah, bisa juga menggunakan warna rona merah muda dan juga kelabu nih kerandeng sana. Jadi sebenarnya baju bodotan sendiri harus selalu warnanya cerah gitu ya, atau yang terang gitu ya. Tapi baju bodoh juga bisa didesain dengan permainan rona-rona natural yang cocok benar juga menata, makanya di pagelaran pernikahannya tuh tegi yang di dalam ruangan, di luar ruangan maksudnya ta ya. Jadi yang tegi outdoor-outdoor ini biasanya nih, memang kanak-kanak muda wahini nih Bu Sembak. Cocok benar nih sih dengan konsep tegi ini. Di mana mahkota mempelai wanita Bugis atau yang biasa disebut dengan Saloko Pinang Goyang juga disematkan di bagian kepala. Nah, selanjutnya juga selain warna apa tadi itu? Warna merah muda dan kelabu gitu ya, bisa juga pakai warna jingga, Bos Mbak. Nah, mohon misalnya baju pengantin ini sendiri dari Bugis gitu ya, tuh seringnya tuh memang ditemukan dalam palet warna jingga. Dimana menata melihat secara sejarahnya gitu ya, warna jingga pada baju bodoh ini sendiri lebih dikhususkan untuk anak-anak usia 14-17 tahun kurang dari sana, karena rona jingga ini mewakili anak usia dini yang tergolong masih random zaman dulu ya, zaman sekarang diboleh lagi ya. Nah walaupun tegi itu di zaman dulu, nah sampai saat ini sendiri busana pengantin Bugis berwarna pop up tegi jingga ini justru semakin digemari juga oleh banyak pasangan pengantin tanpa memandang status pemakainya. Selanjutnya juga masih tentang hijau-hijau tadi ya, tapi ini palet hijau tuanya bertabur emas, sementara ini ada emasnya gitu ya. Nah, baju Bugis juga dengan warna hijau gelap menandakan kaum aristokrat. Nah, kali ini sang pengantin wanita terlihat menyeimbangkan keseluruhan penampilannya dengan penerapan paes dadasa yang menjadi ciri khas dari tata rias pengantin Bugis. Nah, paes ini sendiri memiliki bentuk tege bunga teratai ya, yang dipercaya sebagai tumbuhan suci oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, sedangkan mempelai prianya ini akan mengenakan hiasan kepala bernama sigara yang mempunyai lilitan tertentu juga. Dan yang terakhir juga ada nuansa ungu ya, yang bernuansa tegas gitu keren di sana. Karena ini tuh tidak biasa, warna ungu tegi ini tuh biasanya jadi salah satu opsi yang orang memang berani-berani aja gitu ya, keren di sana. Tinggal cocokkan aja dengan kain lipas sabe yang terbilang masuk ke dalam warna turunan ungu pilihan item gitu. Nah, biasanya motif hias dengan variasi emas pokoknya hampir tidak bisa dipisahkan ya dalam busana pengantin Bugis gitu. Jadi aksesori tegi mahkota, gelang, kalung sampai selempang emas gitu ya, itu tentunya bisa jadi komplement terbaik juga untuk melengkapi keseluruhan penampilan ya. Itu tuh dan juga salah satu hal yang Nita pengen benar ya, tapi udah lewat ya ini Papa Jawa. Ya siapa tahu kapan-kapan ya tambah baju bodoh tegi itu ya, karena baju bodoh itu tegi baik benar gitu ya, karena apalagi nyandik cuma yang non hijab aja, sekarang tuh udah banyak benar yang buat hijaban gitu ya, karena di sana iya itu inspirasi-inspirasi busana pengantin Bugis Makassar ya, yang dipenuhi dengan bertabur emas gitu ya. Informasinya kami kutip dari laman website brightstory.com, dan menjadi akhirnya kebersamaan etam di Besaprah nih terasa ya udah sejam ya, pakai saya seputar budaya daerah. Kita lanjut lagi selain di pesan antar komunitas Kutai, tetap bersama kami di area di Perempat

otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.

0: bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh. Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Dengsana, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu terus menggalakkan semangat gotong royong melalui kegiatan kerja bakti rutin setiap pekan guna mewujudkan kawasan yang bersih, sehat, dan bebas dari persoalan lingkungan. Lurah Sidodadi, Budi Triharyono, menjelaskan bahwa aktivitas ini melibatkan 56 RT secara bergiliran untuk membersihkan lingkungan serta mengangkat sedimen yang menyumbat saluran drainase. Upaya ini sendiri dinilai krusial mengingat masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke dalam parit yang berpotensi memicu luapan air dan genangan banjir saat curah hujan tinggi. Melalui kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan warga, diharapkan tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dapat terus meningkat demi menekan resiko banjir di wilayah tersebut. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam esok hari.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendiri ya?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
4: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
4: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren.
4: Kita pulang dulu.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, kerana sana saatnya untuk mempati bersama drama legenda malam hari ini dengan judul Legenda Pulau Panjuang. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini. Mace, kok bicara apa? Parada, beta lihat Pulau Panjang ini pun bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depo cerita. Mace, kok mau dengar depo cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Pakpak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, Marga Samai, Marga Hereprenggi, dan juga Marga Ndardarmana. Iyo, Kak, kau tahu depo cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu, Kak. Begini, Mace, depo cerita.

0: tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram di Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari kita pergi hutan sana sudahlah. Kita tanam kaladi kah, kasbi kah, sayur kah, supaya kita kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, Mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah hasil semua nih, berarti katong sutara susah, katong su hidup senang sudah.
0: Suatu sore, Mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah, dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
1: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kamu dua.
1: Wah, apa bu ade? Kau tembuni? Kau tetarbe mawia yo hawat bebe? Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona ko kitomo konoyon tewe tungangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengko dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
2: Saya tak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
1: Ana, ketong ini akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila ketong tidak merestui keinginannya.
2: Hei, Mama, pastikan ada jalan lain toh untuk ketong atasi masalah ini.
3: Mama, bisa ke tidak? Kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab masak dan kasih makan ular-ular kecil ini. Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Begini tara capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, Mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan Mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangra.
2: Ya. Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
1: Sabar eh. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, Mama suruh dong masuk tidur siang lah, supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, Mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang Mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
4: Evan! Evan! Evan! Evan Hembohma!
5: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini, om.
3: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
5: Bapak, katong dapat suruh tidur, tapi mama dan depo anak itu bakar katong pu rumah.
0: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Monggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapak menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai

0: No, ho, itu di topeda. Mama nggak bisa dekat ketoran, ho.
1: Terapa apa? Nanti ketong terima dia. Jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Yeh, apa nanti? Kenapa kau ngomong? Yuk, narin yuk. Hani dibawa mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini. Karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ebang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jasira Oning Fakfak.

Ternyata tak rahasia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya pulau panjang di Kabupaten Fak-Fak. Tapi cerita-cerita ini

0: Ya, karena ini sudah datang empati bersama drama legenda malam hari ini berjudul Legenda Pulau Panjuang. Selainnya temukan lanjut lagi di pesan antar komunitas Kutai, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum, kami sampaikan mengucap syukur.
1: Tarsul adalah seni bertutur dan bercerita yang merupakan bagian dari seni vokal. Kisah yang sering diceritakan biasanya adalah cerita rakyat, cerita kepahlawanan, cerita sejarah, cerita pendidikan moral, dan etika. Tarsul merupakan kesenian yang masih sangat digemari oleh masyarakat suku Kutai. Dan sampai saat ini, regenerasi dan eksistensi kesenian Tarsul masih tetap berlanjut. Kesenian Tarsul boleh dimainkan baik anak-anak, dewasa, maupun orang tua, laki-laki maupun perempuan. Tarsul yang ada pada masyarakat suku Kutai umumnya diiringi dengan alunan musik tingkilan atau gambus. Terkadang pula tanpa diiringi oleh musik yang hanya mengandalkan vokal penyaji Tarsul.

0: Ya karena di sana ya lanjut etam di pesona antar komunitas Kutai ya seperti biasa hari ini malam Kamis tepatnya Rabu 29 Juli 2026 dan tentunya seperti biasa juga Mbak Nita di sorangan di studio ada Bu Suipai ngawani kita segalanya Bu Sombak ya. Tapi tentunya hari ini Bu Suipai di sorangan bawa lagi sida gandengannya. Ya etam sapa dulu langsung ya ke narasumber etam malam hari ini ya. Ayo assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Su?
1: Alhamdulillah baik Mbak Nita.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Nita sekarang tuh apa kabar kita Mbak?
0: Baik juga alhamdulillah.
1: Lancar aja perjalanan hari ini ke studio RRI.
0: Perjalanannya lancar. Ini mah tiba-tiba nih tadi.
1: Napa bilang?
0: Kesalahan teknis ya. Tapi alhamdulillah nih udah mulai etam ya. Tentunya menyapa pendengar juga Bu Su sambil dikenalkan hak sebelah kita nih siapa. Ya boleh silakan Bu Su.
1: Ya setempat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keranding sanakku malam ini etam bertemu pulang dalam acara pentas budaya berbahasa Kutai setiap malam Kamis hari Rabu malam Kamis di RRI Perompet Samarinda. Saya mandi sorangan keranding sanak malam ini. Saya ada kedatangan bintang tamu dari Kota Raja Tenggarong. Si Ida ini satu suku dengan saya yaitu Puak Panton dari Kutai Timur. Si Ida adalah salah satu maestro permainan etam Kutai. Tegak apa kisahnya etam tanyai langsung ke Sida ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sudani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar kita Bu Su?
2: Baik aja lah.
1: Tegak apa perjalanan kita dari Kota Raja ke Samarinda tadi itu aman aja?
2: Oke, syukur alhamdulillah tadi perjalanannya baik aja tadi dari Tenggarong sampai ke Samarinda perjalanannya lancar.
1: Lancar ya?
2: Jadi terlalu padat lah perjalanan.
1: Bunyi bahasa kami terlalu kesak. Jadi malam ini kami nak menampilkan bahasa pantun sedikit.
2: Oke, luar biasa ya.
1: Ya cuma kami ini bekasan masalah gasing keroning sana Mbok Busu dengan Boyo karena permainan gasing ini adalah salah satu permainan etam orang Kutai Bahari yang dipermainkan setahun sekali atau musiman. Kedua juga namun ada acara erau etam permainkan gasing. Nah, jadi malam ini etam kedatangan tokoh etam dari Tenggarong. Sidanya salah satu pencipta gasing. Gasing terus permainannya juga pokoknya banyak. Jadi untuk lebih jelasnya etam tanyain aja langsung ke Sida ya. Bu Sudani, kita mengenal gasingnya mulai tahun berapa Bu Sudani?
2: Oke, jadi kalau saya kebetulan ya perkenalkan ya. Perkenalkan nama saya Nur Syamdani, biasa akrab dipanggil Dani ya.
1: Oh, Dani.
2: Dani gasing.
1: Hebat Dani gasing.
2: Jadi kalau di Tenggarong kalau masyarakat Kutai orang Kutai ya biasanya nyebut saya itu Dani gasing.
1: Oh ya. Dani gasing ya. Nih nama aslinya Dani siapa kan?
2: Dani biasa aja.
1: Ada nama anak nama panjang kita he.
2: Nur Syamdani.
1: Nah,
2: tuh nama mulai lagi kanak tuh.
1: Siapa memberi kita arwah bapak? Anak bapak.
2: Bapak.
1: Oh, masih hidup bapak kita?
2: Bapak dah dia ada lagi.
1: Oh,
2: kebetulan dah meninggal kan. Jadi ya itu tadi perkenalan nama saya Dani, biasa panggil akrab dipanggil Dani Gasing biasanya. Dan saya biasanya aktif menggerakkan apa nama itu mainan tradisional khas Kutai ya.
1: Oh,
2: khas Kutai ya. Di Kalimantan Timur ya khususnya. Tuh, jadi ya awal muasalnya sih saya menggerakkan awalnya di gasing. Di gasing. Ya lambat laat habis itu berikutnya saya gerakkan juga olahraga atau mainan tradisional lainnya juga yang ada di Kutai
1: apa, ini. Apa tuh permainan?
2: Nah, salah satunya ada sumpit.
1: Oh. Nah,
2: ada sumpit, ada terpelannya.
1: Oh, terpelan.
2: Bunyi tam dulu ketean. Nah, ketean.
1: Jadi Bu Sudani kita tertarikkan kita dengan gasing ini mulai kanak ya.
2: Mulai kanak.
1: Jadi kita sampai dikenal orang se-Indonesia itu apa kisahnya tuh Bu Sudani?
2: Jadi memang ya mainan etam Kutai ini sebenarnya memang sudah sejak dulu ya memanglah dikenal orang kan, sudah dikenal mainan gasing tuh. Jadi memang gasing yang ada di Kutai ini unik. Itu uniknya dengan gasing-gasing yang ada di luar itu yang paling unik adalah gasing yang ada di Kutai.
1: Oh.
2: Nah, karena gasing yang ada di Kutai ini jenisnya aja itu ada 6 jenis. Jenis gasing Kutai itu. Nah, menetam enggak tahu ya jenis gasing Kutai itu. Misalnya gasing tungkul.
1: Panjang.
2: Ya panjang.
1: Lonjong.
2: Nah, lonjong tegak tungkul pisang tuh. Nah, itu gasing tungkul namanya. Nah, habis itu ada namanya gasing bengor. Nah, Gasing Bengor tuh gasing yang kempeng.
1: Oh, kempeng. Nah, kempeng. Oh, pernah aku mainkan tuh. Nah, pernah.
2: Mun bubuhan hitam di puluhan tuh. Heeh. Uh-huh. Nah, Kutai puluhan tuh nya senang main gasing kempeng tuh.
1: Oh, payah dilepo.
2: Gasing kempeng tuh nya bila dipalukan tuh nya bubunyi, gitu,
1: oh,
2: suara.
1: Oh.
2: Dengung gitu, nyaring dengungnya.
1: Oh. Tuh. Iya,
2: nah,
1: iya.
2: Nah, itu gasing Bengor. Oh. Nah, seterusnya lagi gasing Buwong.
1: Buwong nih.
2: Nah, gasing Buwong itu adalah gasing guci atau gasing gentong punya Tam Hulu tuh.
1: Oh.
2: Nah, gasing gentong. Mm-hmm. Nah, itu namanya gasing Buwong kalau di kesultanan kan nyebut gentong atau guci itu kan Buwong tuh.
1: Buwong.
2: Nah, oh. Nah, jenisnya ya mirip dengan Buwong.
1: Oh.
2: Mirip dengan guci. Mm-hmm. Nah, seterusnya lagi ada namanya gasing pendada.
1: Pendada.
2: Nah, apa tuh gasing pendada?
1: Ini kagak apa pulang gasing pendada nih Mas.
0: Banyaknya ya.
2: Nah, gasing pendada tuh gasing yang memang paling unik kan.
1: Nah.
2: Dari seluruh Indonesia hanya ada di Kalimantan Timur atau di Kutai.
1: Oh.
2: Nah, gasingnya itu berkepala dua.
1: Oh.
2: Nah, gasing kepala dua nih kadang dulu tuh hanya sultan mah hanya kawa main.
1: Oh, oh.
2: Orang kerajaan mah yang kawa makai. Mm-mm. Karena memang ada kebutuhannya tentang itu. Gasing pendada tuh. Mm-mm. Dan mutarnya lebih lama juga, oh, lebih lawas.
1: Oh, lebih lawas.
2: Punya hitam juga.
1: Bahasa pantun je. <dia.
2: laughs> Nah, berikutnya lagi ada namanya gasing pelele.
1: Uplele.
2: Tahu hi pelele?
1: Oh nyano.
2: Ah.
1: Penda.
2: Penda.
1: Oh ya tahu, tahu. Tapi namun gasing yang ada di muka kamera nih, gasing apa namanya?
2: Ini kategori gasing buong.
1: Oh gasing buong.
2: Nah kalau nyeni, ini gasing pelele nih.
1: Uplele yo. Nah.
2: Jadi gasing pelele itu gasing yang mirip dengan buah kayu pelele. Tahu nggak buah kayu pelele?
1: Oh, oh, oh.
2: Nya mundi ulu tuh nyahanyut.
1: Tahu, ah tahu. Aku pernah, oh itu nama pelele.
2: Nah, jadi mau netam lagi kanak, bemendian tuh, panama tuh rancak tuh, apa, nyambar ya.
1: Nyambar.
2: Buah kayu pelele itu kan. Nah, tuh main itu pinggir, apa, pinggir tebeh punya tuh.
1: Iya, iya.
2: Nah, dikasih-kasih tuh. Netam main nih pinggir tebeh, tembutar, gunakan tangan. Nah, desainnya yaitu mirip dengan buah kayu lele. Dan yang berikutnya adalah gasing perangat.
1: Perangat
2: yang keenam, gasing perangat. Nah, gasing perangat ini adalah gasing ceper. Gasing tegak piring lah. Nah, gasing ini biasanya digunakan panamatu untuk beturai masih untuk lawas-lawasan gitu kan. Nah, tuh ada 6 jenis memang. Nah, itulah yang memang uniknya gasing Kutai ini yang ada di Kalimantan Timur karena memiliki 6 jenis. Dan masing-masing ya miliki historis, historis dan keunikan. Nah, beda dengan di daerah lain tuh hanya ada 2, hanya ada 1 jenis gasing. Kalsel hanya ada 2. Kepulauan Riau hanya ada 2 dan di Kalimantan Timur ada 6.
1: Oh, oh,
2: bayangkan.
1: Hebatnya Kalimantan Timur.
2: Nah, jadi itu yang menjadi daya tarik gasing yang ada di Kalimantan Timur ini hingga bisa terkenal sampai ke luar daerah.
1: Oh.
2: Dan memang kita etam nih apa? Gencar gitu. Gencar untuk apa namanya tuh mempromosikan gasing yang ada di Kalimantan Timur nih ke luar daerah. Jadi biar orang lain tuh kenal dengan gasing etam.
1: Nah,
2: itu yang menjadi misi utama saya lah, terutama si penggerak penggerak permainan tradisional gasing itu. Nah, itu sih sebenarnya.
1: Jadi Bisu, gasing ini terbuat dari bahan apa tadi Bisu yang ada di studio ini kan terlihat dengan apa nih?
2: Nah, kalau yang nih yang kuning-kuning nih.
1: Heeh, itu telihan.
2: Nanti telihan nih.
1: Oh, telihan.
2: Nah, ini jenis kayu telihan.
1: Mm-mm.
2: Yang dulu ya umumnya ini yang dipakai oleh kanak-kanak ya main di kampung. Kalau udah gasing benggeris nih, nah ini salah satu jadi jenisnya benggeris nih, kayu benggeris. Dan kayu ini lebih kuat. Lebih kuat daripada telihan atau ulin. Nah, dan ini lebih mahal kan kayunya dan lebih sulit untuk didapat. Dan dulu masa etam lagi bahalusan ya. Nah, umumnya etam pakai ya kayu telihan mah.
1: Iya, telihan.
2: Karena memang agak anu lah nyaman carinya. Kalau gasing benggeris nih agak susah nyarinya. Karena ngalaknya aja susah.
1: Dalam robot.
2: Nanti, dalam lohop.
1: Sama robot dalam lombok.
2: Oke, jadi dulu bahari ada istilah nempak, nempak benggeris.
1: Nah, nempak benggeris.
2: Jadinya ya gergaji mah pakai gergaji bulat, ngayat gitu kan. Habis itu dia pepal kan dengan kayu. Nah, jadi banernya itu ya tempak kan. Nah, itu istilah bahari itu di masa-masa etam lagi halus lah ya. Nah, kayu bengkris ini memang sulit, susah untuk dicari. Kalau dulu ya, untuk sekarang ini ya agak mudah lah, karena ada sinso, mudah untuk ngalak kan. Itu jadi ya sekarang lebih beralih ke kayu bengkris. Karena kayu bengkris ini lebih kuat. Kalau untuk diadu atau untuk lomba, baik itu tingkat kabupaten, provinsi maupun ke tingkat nasional.
0: Oh, tinggi.
2: Jadi gasing ini sudah ada lombanya sampai tingkat nasional.
0: Sampai nasional. Ini sebelum kita lanjut nih, boleh kan disapa dulu pendengar ya?
2: Boleh,
0: silahkan. Halo, salam budaya.
3: Salam budaya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Busu.
3: Budaya salam.
1: Busu mana? Busu siapa nih?
3: Busu Misran.
1: Ya Busu Misran. Ini bercarangan masalah gasing nih Busu, karena ada toko gasing yang hadir di studio nih Busu Dani. Apa yang kita tanyakan dengan Busu Dani? Silakan Busu.
3: Nanyakan masalah gasingnya. Gasing itu kan dari pelikan lo, kolaknya.
1: Iya.
3: Asal asalnya tuh nggak ditanya. Pasal gasing ini apa lo? Adat kita itu apa?
1: Itu yang kita pertanyakan dengan Sida. Apalagi?
3: Ya itu mah.
1: Ada lagi
3: tidak nanya.
0: Apa
1: Busu?
3: Nanya masalah lagu benehan kah, ada lagu permainan, ada satu lagi kita lagu permainan dan nih.
1: Lagu apa?
3: Lagu permainan.
1: Permainan?
3: Iya, permainan.
1: Ini ada lagu permainan Busu, belum hadir lagi.
3: Oh, belum ada ya.
1: Kami mau olah.
3: Itu paham pertanyaannya.
1: Iya, siap.
3: Ini dengan busu siapa nih?
1: Busu Dani, Busu Ipai, Mbok Nita.
3: Busu Nita dengan Mbok Nita.
1: Iya.
3: Yeah. Iya. Itu aja pertanyaan aku cuma.
1: Iya. Iya, siap Busu.
3: Ada pantun ini.
0: Boleh.
3: 2-3 jari buku patah.
1: Grecek.
3: Jangan simpan di dalam peti.
2: Grecek.
3: Kalau ada kata salah, jangan simpan di dalam hati.
1: Iya, siap, super sekali.
2: Keren.
1: Makasih Busu Misran.
3: Sama-sama, semoga kita diberi kesehatan, kebahagiaan dengan Busu Dani, dengan Danitanya ini.
0: Terima
3: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Busu. Lanjut. Busu Misran tadi. Nya bertanya nih Busu Dani. Gasing ini asalnya permainan dari mana bunyinya?
2: Oke, tem langsung jawab aja ya.
0: Langsung boleh.
2: Tegaknya nih bahasa sama-sama tem pantun
1: gitu.
2: Kawan. Oke, luar biasa ya. Pak atau Busu Misran.
1: Busu Misran.
2: Ya. Oke, mudah sehat-sehat terus ya si Beo.
1: Iya.
2: Jadi bisa sedang dengar terus kan radio itu bisa tem kisahkan. Oke, jadi tem bahas tentang historis ya. Kalau sudah tadi nyebut tentang historis, jadi secara catatan sejarah gasing ini sudah ada sejak abad keempat. Sudah ada sejak abad keempat menurut identifikasi, analisis dan kajian oleh akademik, oleh universitas. Baik itu dari Malang maupun dari Unmul. Jadi kajian itu ketika kita merujuk ke kerajaan adanya di Murakaman, kerajaan Kutai yang ada di Murakaman, kerajaan Mulawarman. Jadi sudah ada sejak abad keempat. Nah, Tuhan permainan bener. Gasing tuh. Nah, historis filosofi gasing itu memang mainan ya masyarakat Kutai. Masyarakat Kutai, baik itu di kerajaannya juga itu dimainkan. Dan dulu tidak diperlombakan, hanya dimainkan saja.
0: Permainan
2: sejenis pertunjukan lah. Ayo main. Hadiah beri misalnya apa, hadiah dari kerajaan. Hanya gitu.
1: Dan itu ya.
2: Gasing ini memang kalau zaman dulu ya, kalau di pedalaman etam-etam Kutai, pedalaman tuh sebelum etam buka huma atau nebangi hutan untuk berkebun, berhuma. Nah, etam main gasing dulu. Nah, itu filosofinya. Jadi begasing dulu, kadang bisa seminggu, dua minggu begasing.
1: Mun
2: kepala bahu ini kuat, barunya bertebang nih, bertebang kayu.
0: Begitu pemanasannya ya.
2: Jadi ada filosofinya. Jadi memang ya permainan tuh erat sekali dengan kehidupan masyarakat pedalaman. Jadi ketikanya bertebang kayu, bermain gasing, seminggu dua minggu udah kuat tangan, baru habis itu barunya bertebang kayu.
0: Oh. Berarti mending kuat-kuat sebulan ya main gasing.
2: Nah, dan berikutnya juga gasing ini apa nama tuh permainan kadang dimainkan ketika musim panen gitu, bila ada acara-acara misalnya tentu habis anu ya permatu habis bertanam kan pasti ada panennya tuh festival atau pesta panennya biasanya bermain gasing lagi. Bermain gasing lagi mulai sebelum buka lahan udah main gasing dia pesta panennya
0: pas panennya bermain buka, gasing
2: main pulang. Gasing lagi tuh biasanya itu. Yang dilakukan oleh masyarakat Kutai pedalaman khususnya masyarakat Kutai Pantun tuh tadi yang sudah tadi di merekaman tadi
0: segitu sana ya.
2: Oke.
0: Terus apa lagi nih telepon selanjutnya, ditelepon dulu ya baru ke WhatsApp. Halo, salam budaya.
3: Budayakan salam.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Busu Kroan dari sana.
1: Waalaikumsalam Busu Amai.
3: Iya tuh leh, aku digawal beneh nih menyebedengar gasing nih. Kayu banggris langka, sudah medida lagi. Adanya di gedang ipil tuh dua pohon maha tuh. Udah kusuruh kepala desa, jangan dicolek-colek oleh kanak-kanak aneh.
1: Kita mau ketemu Busu Dani, kena tebang tuh.
3: Leh,
1: pola sudah ke gasing.
3: Aku bilang penjarakan kan dia tuh, keluarin nebak-nebak ini.
1: Jangan hatinya itu. Apa enggak kita tanyakan nih Busu Amai dengan Busu Dani nih, mumpung sudah ada di sini nih.
3: Langsung bertanya langsung dijawab aja ya.
1: Iya.
3: Yang pertama,
1: siap.
3: Busu Dani kan sebagai tokoh pelestari budaya dan pernah ngikutin kejuaraan. Ya. Kejuaraan apa aja sih yang pernah didapat oleh Busu Dani dan di daerah mana aja? Apakah sampai ke luar negeri, ke Malaysia atau kemana? Itu yang pertama. Catat ya Mbak Nita yo.
1: Iya Busu.
3: Yang kedua. Kita kan main gasing tuh, kayunya kayu banggris yang terkenal dan model-modelnya itu macam-macam. Nah, sekarang jenis talinya. Nah, terbuat dari apa talinya Busu Dani yang paling mantap itu? Berapa jarak meternya? Mungkin ada yang 2 meter kali, ada yang 3 meter mungkin yo. Nah, itu tentang talinya. Yang ketiga nih, kan kita main gasing kan biasanya di tanah lapang tuh. Apakah ada yang main di lerengan gunung, bukit? Nah, tegak tuh. Apakah mungkin orang-orang sakti mah mungkin yang bisa tuh? Atau di tanah yang licak itu, yang becek tuh, yang
1: berlumpur. Lompor, lompor.
3: Nah, lompor tuh tegak tuh Busu Dani.
2: Luar biasa ya.
3: Ya, terus lanjut pertanyaannya tentang gasing ini. Nah, gasing ini kan tertua tadi abad keempat. Aku koreksi itu bukan kerajaan Mula Warman tapi kerajaan Kudungga Busu. Kerajaan Mula Warman Mendida yang ada Martadipura. Sebenarnya kerajaan yang empat itu kerajaan Kudungga. Tanya aja dengan sesepuh etam tuh. Nah itu yang terakhir. Nah ini usulan yang terakhir nih Busu yo. Karena adat budaya dan pelestari budaya, aku minta nih kepada Busu dan ini mengusulkan kepada pemerintah atau kepada menteri terkait agar supaya ulah tuh 6 gasing tadi tuh dipolah yang pore. Etam olah tugu atau apa di pertigaan jalan atau pertigaan gang dua-dua dah etam. Etam duluin kan dia dipasangin orang adat budaya orang luar kan dia tuh. Nah, jadi gasing yang pore.
1: Iya.
3: Dan satu lagi usulan terakhir, olah gasing yang paling pore di seluruh dunia sehingga Etam dapat rekor muri. Nah, dan itu dengan adanya rekor muri itu bukti pengakuan dunia loh. Nah, seperti itu kita mempertahankan adat dan budaya. Seperti itu Busu.
0: Ya, siap.
3: Pamit yo.
1: Iya,
3: Busu Amai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia jadi Busu jawab ya. Kita siapa dulu pendengar selanjutnya. Halo, salam budaya.
4: Salam budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lerak-lerak pendirai sekarang.
1: Lerak-lerak.
2: Ini bahasa dengar ini Tuhan,
1: bahasa Tuhan.
0: Oh, berarti orangnya Tuhan aja.
4: Tuhan ini. Iya.
1: Menyebut Tuhan lalu berubah model ini. Apa nak kita tanya?
4: Kawan di ini apa? Gasing, gasing kan? dari kayu banggris lo?
0: Iya.
2: Jujur.
4: Enggak kayu ulin.
1: Terlihat.
4: Amun kayu sawit, kawa ke dipola.
1: Waktu kelah dulu lah, bagasa kayu sawit.
4: Ini takutnya mah, kayu sawit kau dipola.
1: Namanya dipaksa bisa juga, cuma ya itu
0: iya. Jelek ya, bus ya.
4: Kurang talinya tuh tali jomo kah?
2: Nah, bujur.
4: Bah, baru ini kan tali jomo mari kita.
1: Iya tahu.
4: Iya gubang pakai tali jomo.
1: Kita selekan kayu sawit ada pola kegasing ngasih tawakan orang kita.
4: Ini tali jomo tuh kan kau. Dulu kan tali jomo kalau. Mm. Nah, gasing. Tapi mau plastikin lah ini kan canggih dah. Tapi plastik yang padat kan bisa aja busu. Busu siapa nih?
1: Busu Dani.
4: Busu Dani baru bisa tidur busu. Kedodongan olahraga jadi apa namanya?
2: Pas dengar.
4: Kedodongan nih. Jadi mau di Tenggarong dulu kan tahun 76 tuh yo. Heeh. Orang-orang orang bahau benua tuh kan main gasing tuh busu.
2: Kutai yo.
4: Jadi ada apa Om Ding Juan tuh lo. Bukan bahau main gasing. Wah. Ditapai maka ampun sih itu pore mem paling pore memorenya nih sudah tuh.
1: Lah.
4: Heeh. Iya.
1: Tegak apa?
4: Kita mungkin kenapa?
1: Tegak apa? Belepo namanya pore itu gitu.
4: Ya namanya bahari kan.
2: Tubuh sida
4: benar. Gasing itu sesuai. Sida itu kan tubuh kan pore ya. Besarnya busuk. Heeh.
1: Ya.
4: Tuh. Ayo kita ulin bahari itu busuk.
2: Kelihan.
4: Jadi, kelihan. Ya, kelihan tuh, Pak. Tali hui, tahu kita hui apa
1: namanya? Tahu, hui. Hui
2: polut kah, hui jepun?
1: Ya, hui polut kah, hui jepun?
4: Tali jepun, apalagi hitam dulu, aku tahu benar tuh, mau tahu.
1: Ya, rancak dilepat di belakang,
4: Pak. Tahu yang lembagan. Ya, jadi,
2: luar biasa.
4: Bila kah hitam dulu, hitam kutai ini bertanding, main apa namanya itu, gasing nih, busuk. Lawas nih lihat orang main gasing nih.
1: Hai, namun kita pertandingan Bu Sudani mulang di kepadah kita kalah kita.
4: Dia bonggol betis. Bonggol betis mun kena apa namanya itu gasing tuh. Apa nih kita bepatahan tulang betis.
1: Kita nih melihat ano suhu kami Busuno yang harus temutar gasing lem. Begolong gasing tungkol tuh. Pak Sanyi tak betis malah lagi.
4: Saya juga busuk bisa aja nyintak gasing tuh busuk. Apanya nih gasingnya mahal ini dia ada. Di mana beli itu busu Dani? Mau ada kawan dia beli.
1: Mambal ada Dani tuh.
2: Di rumah saya kebetulan ada workshopnya.
1: Nah.
2: Itu mau enggak belajar.
4: Di mana? Di mana? Tenggarong enggak?
1: Iya,
0: Tenggarong.
1: Di mana busu Dani?
2: Di jauh pada museum.
1: Tuh. Hmm. Kita.
4: Oh, ya sudah dia mau ke Tenggarong saya cari busu Dani busu ya.
1: Iya, Dani gasing terkenal orang situ. Terkenal gala situ.
4: Iya. Heeh. Hmm. Berapa busu mahal enggak busu?
2: Ndi murah mah.
1: Ndi terjual rumah.
4: Ya sudah bujur dia samain gasing di teras Samarinda tuh busuk.
2: Wes keren. Luar biasa ya.
1: Apabila kita melihat.
4: Jadi begini busuk. Dia saya kan berkesan dengan wakil wali kota. Kita mereka kan event gasing daerah aja busuk di teras tuh kawan kan main gasing busuk di bawah tuh.
1: Tiap minggu busuk Dani main gasing
4: gitu. Heeh,
2: kawan.
4: Di mana?
2: Teras Beturayan.
1: Di Tenggarong.
4: Oh mau di Tenggarong, nah itu coba di teras tuh busu.
2: Woy luar biasa, mantap tuh, pas tuh.
4: Tapi jadi dia kayak saya, ya.
1: Namun kita nih tahu motor gasing, nih teras tuh takut ngetebu di Sungai Mahakam, payah pulang cari gasing.
4: Nah di juga busu, kan apa namanya, ada bisa busu, insya Allah busu. Saya masih ingat main gasing tuh busu.
2: Oh, dia tetap siapkan pliwot, dia kan lapaknya biar nyaman mutar kan.
4: Iya, wah pokoknya mudah. Main gasing tuh dengan gayanya, saya ingat nih gaya main gasing tuh busuk.
2: Gak mana gayanya?
4: Ya kan?
1: Tidak apa gayanya?
4: Ya gayanya tuh kalau melepat gasing tuh kan, sat gitu, peh, maka terputar. Bunyi orang Banjarnya jindik kalau gasing berputar. Jindik. Tua Baron mempesnya dengan busu noengnya nih.
1: Iya,
4: Nek. Eh, nyerengai tua Baron dengan busu noeng dengar.
1: Tekak nih aja busu.
4: Ayo ada busu ya.
1: Ya, Busu Mamat kita
4: kelihatan
1: disuruh Busu Dani beturai dengan Busu Noeng. Beturai.
4: Ya, boleh juga sama ya. Pore ya kan. Ya, ya tuh sama tegaan almarhum Gus Dur sudah. Sama saya kan begitu besar dia Busu Dani. Berat saya itu 82 kalau ini.
2: Luar biasa ya Busu Mamat.
4: Terima kasih ya kita ya Busu Dani, Busu Ipai.
1: Ya, Busu.
4: Bonita.
2: Terima kasih, Om.
4: Ya. Kenapa Busu Ipai?
1: Terima kasih. Terima kasih sama-sama.
4: Ya, lega, lega, gembira di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahasa orang lagi bahari ya. Yang masih kandang. Ini busa mamat nih ya, mencari jukut. Cuma tempira ini lerak terus. Orang dah boleh jukut, dah berjual ke pasarnya, rame tempira ini mana.
2: Mungkin habis di anu ya, mungkin di Tamairengan mungkin ya.
1: Gayanya.
0: Iya.
2: Luar biasa ya.
0: Ya, terus apa lagi Abus ya? Menelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
5: Salam budaya, budaya kencalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, Abus. Ini masalah Begasing lah.
0: Begasing.
5: Selain Begasing, ada kalian dari Begasing, Belugu kan namanya ada lah.
1: Ada juga.
2: Ada. Jadi saya tuh
5: biasanya kawannya Begasingnya, biasanya kawannya Belugu.
1: Iya, Belugu, Begasing, itu mah permainan bahari itu busu.
5: Iya, itu kan permainan Banjar Kutai itu.
1: Iya.
5: Pokoknya dia ada Begasing, pasti ada Belugu.
1: Benar, ujar kita.
5: Nah, cuma ini bilangnya ini ditanya jarang. Kira-kira busu dan ini pintar kita main Belugu.
1: Lompat. Logonya mah di ada.
2: Jadi kalau sudah nyebut pintar nih, kebetulan saya udah pernah main di tingkat nasional Belugu.
1: Tuh, busu.
5: Betul lah.
0: Jangan kita pertanyakan nih Bu Jelak.
2: Jadi musuhnya paling berat itu adalah
5: Kabarnya jangan dan kita Jelak ditanyakan orang senior ini kan.
0: Nah tuh lawan paling beratnya tadi tuh Jelak.
2: Lawan saya paling berat adalah Kalsel.
0: Kalsel.
1: Kalsel ini.
2: Nah itu memang hebat kalau masalah Belugu. Kalau
5: Jelak
2: ini
5: pernah di main Belugu lu Jelak pernah saya cekat kecamatan aja ke kabupaten gugur Jelak.
0: Mantap.
1: Ngetebu Jelak labuhi orang.
5: Tapi kalau Begasing juga kalahnya apa?
0: Apa?
5: Kalahnya nih anu aja kalau kami Banjar berpantau. Ditahu kalau bahasa kota di sini apa?
1: Oh, beturai. Beturai.
5: Ya, beturai. Lain beturai lain lagi.
2: Anu
5: yang berpukulan itu loh.
1: Oh, bepepal.
2: Badu gitu ya.
5: Mau bepepal itu.
1: Tempat
5: nah, juga kita. Kalau bepepal paling kalah sudah.
1: Oh, kalah yo.
5: Heeh. Bisa aku memepal tuh, tapi nama tuh lepas terus.
1: Bunyi bahasa kami kota itu tebolus. Tahu nih kita bahasa tebolus.
2: Loposnya, lopos. Kira biasa ya. Julak siapa tadi itu? Julak siapa?
0: Utuh Sarondeng.
2: Ah, Julak Utuh.
5: Nah, jadi ini kalau menurut anu kan ide usulan busuk amai tadi ya. Ini masalah apa namanya? Gasing terbesar tapi itu menanu aja menerbang sepuluhan atau separuh anu menanak apa memotong itu sebaya bisa se bang Rif atau
1: payah melo gasing namun pore itu gitu tuh Julak
2: tapi di papa juga
5: kan ya itu bisa minggu baru selesai anu lah
2: jujur aja bujur aja untuk jadikan anu maskot lah gitu ya jadi minta izin dulu
5: untuk
2: kan
5: untuk jadikan anu sepuluhan lah
0: sepuluhannya di tebak
5: ini juga sepuluhan cuma kan nembang sepohon nanti kan dipotong sekitar setengah-tengah meter kah baru di blender kah jurang apa jurang sini nih
2: kawa tuh usulannya tuh kawa dia usulkan dia
5: Ini ada orang lokulnya yang pintar mau lah gasing loh di sini.
2: Iya kah Julak siapa namanya
1: anak-anak
5: ya
0: siapa
2: Amat kah namanya.
5: Nah, aku nih tahu bang, anakku nih yang tahu. Soalnya anakku ini kan dulu tuh kan aku mulahkan tuh 6 biji, jadi ditahu namanya. Oh, ada orang lokal di sini nih, pintar gitu lah gue sih. Punya porinya tegak apa aja, kecilnya besarnya, pintar aja mulah.
1: Sekalinya dia cek-cek busu Dani. Ini tahu nama.
2: Di Lohkulu itu ada dua pembuat gasing, anu pemolah gasing. Ada Busu Amat dengan ada satu lagi tuh pernah tuh yang paling tua dulu. Cuma wayahnya udah pensiun dah di olah gasing lagi. Tapi yang lebih aktif adalah Busu Amat tuh tadi.
0: No.
5: Bu, Busu Dani para sekolahan rumahnya.
2: Oh, Pak sekolahannya. Nah, Busu Amat tuh.
5: Sekolahan SMP lu.
2: Oh, yang SMP itu udah pensiun dahnya, Pak, di olah lagi.
5: Nah, itu siapa itu namanya tuh?
2: Lupa saya namanya.
5: Bilang bini tinggi-tinggi bilang orang daerah orang banget.
2: Tinggi-tinggi orangnya tuh.
0: Iya, terus. Ada pertanyaan nah, deh Julak.
5: Ya aku tadi cuma anu aja monitor aja cuma usulan Bu Amai tadi itu kan kalau hendak maulah Bekasi yang besar ya tutupan terlongi itu bilangi dan bisa menyebut mah.
0: Siapa nih? Ya.
5: Mana bangun resto? Ya paling tidak 1.5 meter atau 2.4 meter kan?
2: 2 meter lah.
5: Ya kita ini bisa dia nolongi kalau nemu lah besar besaran kan nah, untuk apa dia nanti untuk pantangan ya?
2: Untuk maskot. Nah.
1: Maskot.
5: Itu aja kalau gasing tuh dari Banjar dari kota tuh. Kalau dari Banjar sih nggak usah dipisahkan tuh anunya dia, ahli gasing dia kan kalau kan dari Banjarmasin tuh. Iya. Mungkin Bufudan itu tahu tuh.
2: Banjar itu ada 2 jenis gasing, ada gasing laki dan ada gasing bini namanya.
0: Oh.
2: Jadi di Banjar tuh
5: ada 2 jenis. Tahu kan?
2: Kada kawan saya kan main lomba di tingkat nasional tuh kan. Kebetulan saya juga ngwasitinya.
0: Ngeri bener. Ini bukan main nih, netam nih malam ini nih.
1: Okay. Itu aja Kak Julek pertanyaan kita.
5: Itu aja aku tadi cuma anu saja kalau bisa di Sudan ini jangan begasing aja belogo tuh jadi tinggi kembangkan juga kan.
0: Iya.
5: Jadi logo saya, tuh anu juga tuh ada kita juga hubungan kita nih juga.
2: Saya ini kebetulan penggerak olahraga tradisional dan permainan tradisional di Kaltim ya. Yang saya angkat itu segala macam jenis permainan atau olahraga tradisional yang ada di Indonesia. Jadi segalanya, baik itu logo, sumpit, gasing, terpelan, yaitu batu lele, bakia, macam-macam, engkrang, segalanya itu saya kembangkan. Tuh, jadi malam ini kan kebetulan materinya tentang gasing.
0: Jadi tambahan gasing.
2: Dia malam berikutnya bisa aja dia tambah tentang belogo.
0: Nah, kalau di Kaltim kita bawa sini engkrang.
2: Kalau di Kaltim
5: dia terima kasih belogo. Untuk Mas Beni lah, Mas Beni atau siapa? Busu. Nita dengan siapa katanya tuh?
0: Itai.
5: Oh, Itai, terima kasih lah pesannya. Julak menuter aja kan
1: dengan dengan itu. Siap, Julak.
0: Iya, selamat
5: pagi. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berkesahan lagi Bu Sudani ya, etam siapa lagi penelpon edah nunggu. Halo, salam budaya.
6: Salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Busu ago nih, sering main gasing tuh, permainan busu ago gasing tuh, dulu lebihnya kan, kalau sekarang ini udah bisa lagi ya kan, gasing, burungan, blogo, permainan busu ago tuh,
2: burungan tahu kita burungan, kelayangan,
1: kelayangan,
6: bahasa Kutaya burungan kan,
1: wayane banyak orang ditahu lagi bahasa Kutai nyebut burungan tuh.
6: Anu pernamanya main panahan busu ago nih. Mau hobi busu ago tuh main panahan tuh.
1: Mana lang ada kita bermainan bahari busu?
6: Hah?
1: Di mana lang bermainan bahari?
6: Di kantor camat, bila pertandingan kan di kantor camat.
1: Sabulusan nih atau Kota Bangun?
6: Aku nih Kota Bangun udah pernah aku. Aku nih di Sebulu nih.
2: Oh, Sebulu.
6: Bila gue tuh main gila terpelan, bilang kita tadi kan gasing, gila main guli, ya orang gitu.
2: Guli kelebuah lo.
6: Iya, guli kelebuah udah.
1: Guli kelebuah.
6: Bila dijemping aja pecah dua, pecah tiga.
2: Belum lagi sih udah bersaung anu buah perinja.
6: Iya. Buah perinja tuh
2: buah karet kan.
6: Kalau buah karet saung kan.
2: Wah, kan tahu sih.
1: Buah karet anu bentuknya kayak mana anu apa tuh? Balang.
6: Apa bilang busu aman kali batu tadi apa batu?
1: Apa busu?
6: Bilang busu aman tuh apa batu bilangnya tadi.
1: Batu apa? Bunyi sih tadi di tahu saya, di ingat lagi apa bunyi sih tadi itu batu.
6: Batu tuh ada bikin sakit hati batu tuh. Bikin orang sakit hati namanya batu. Batu apa itu namanya tuh?
1: Nade tahu. Nade tahu busu.
6: Pokoknya bila orang berpacaran kelamaan. Nah, iya batu tuh. Bertunangannya
0: nyambung ya.
1: Malam ini kita nak bertanya dengan Bu Sudani masalah gasing, Bu.
6: Iya tuh.
1: Apa nak kita tanyakan?
6: Nak tanya apa? Kita kan kisah gasing mah tadi kan. Ya nih kan Bu Suago nih apa deh? Ilam sari pisang talas ya Bu Suago kayak nih. Tahu kan sih ya?
1: Nah, ada tahu.
6: Nilam sari pisang talas banyak di kilam kerja malas.
2: Bering mah, gitu.
6: Iya tuh. Lagi, ini baru-baru pijat busu agok nih, tukang pijat busu agok sekarang nih.
1: Oh iya iya iya, mudah-mudahan sukses tukang pijat kita kelab busu agok.
6: Amin amin amin. Itu aja dulu aku ya.
1: Oh iya, okay, siap busu agok.
6: Oke, buat busu Muhammad, busu Mitra, buat semua mbok-mbok nih semuanya nih, selamat bertugas, panjang umur, murah rezeki.
1: Amin ya Allah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tatam jawab dulu pertanyaan
1: Busu Amai. Jawab dulu Busu Dani dari Busu Amai tadi. Sampai kemana aja kita udah membawa gasing ini?
0: Kemana aja dah?
1: Luar daerah atau luar negeri?
2: Gitu. Oke, jadi gasing yang ada di Kutai ini dah memang menjadi misi ya. Jadi visi misi saya, karena memang ini dah saya gerakkan kalau mainnya mulai lagi halus. Tapi saya gerakkan ini sejak 2010. Mulai 2010 saya itu udah gerakkan gasing nih. Jadi ya, memang misi saya tuh gasing ini bukan mainan musiman. Jadi mainan harian gitu. Hari-hari dimainkan terus.
1: Iya, iya.
2: Nah, itu yang saya inginkan. Jadi kalau melihat lari lombanya, kebetulan saya sudah pernah lomba ke tingkat nasional di Bandung. Nah, lomba ke tingkat nasional di Bandung, kebetulan saya dapat medali emas juara 1 di Bandung.
1: Bukan gitu. Main.
2: Musuh paling berat adalah Kepulauan Riau dengan Kalsel, Kalbar juga tuh musuh paling berat.
1: Paling berat musuhnya. Tapi dapat dikalahkan.
2: Kalah.
1: Nah, anu kita kalah atau Sida?
2: Sida kalah.
1: Oh,
2: jadi boleh. Yang di anu tuh mental sebenarnya. Kelemahan Sida dikalah di mental, mental mental tanding. Walaupun Sida tuh tuha, tinggi, besar, tapi kalau udah bertemu dengan orang Kutai, tegaknya kalah juga nyali.
1: Nyali. Itu beturai kan belepoh?
2: Belepoh, anu badu.
1: Oh, badu.
2: Sama tegak mainan berajaan, badu.
1: Oh, berajaannya.
2: Nah, kebetulan ya Kutai Kartanegara di Kalimantan mewakili Kalimantan Timur untuk lomba ke tingkat nasionalnya juara 1 di Bandung. Itu lomba tingkat nasional. Jadi gasing itu ada juga lomba tingkat nasionalnya. Jadi seleksi tingkat kecamatan, kabupaten diseleksi, tingkat provinsi diseleksi lagi. Lomba bertemu terus sampai ke tingkat nasional. Yang lolos di tingkat provinsi dibawa mewakili ke tingkat nasional.
0: Biasanya berapa kali? Setahun sekali pasti ada.
2: Jadi nama lombanya itu Fornas namanya, Pekan Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Nah, itu lombanya setiap tahun diadakan di beda-beda daerah yang menjadi tuan rumah. Nah, itu dilakukan setiap 2 tahun sekali.
0: Oh, 2 tahun sekali. Nah,
2: tahun lalu itu lombanya di Nusa Tenggara Barat, di NTB. Nah, kebetulan saya karena ada juara 1 di tingkat nasional, jadi sudah
0: diboleh
2: lagi main dan menjadi wasit utama di tingkat nasional. Nah, kebetulan tahun depan saya ngewasiti lagi di tingkat nasional di Sulawesi Tengah. Untuk lomba tingkat nasionalnya.
1: Bukan main.
2: Nah, biasanya lomba gasing atau olahraga tradisional nih, biasanya apa yang bunyi Sida tadi kan, lombanya di mana-mana aja. Nah, kebetulan dia di Desember itu ada namanya Erau, khusus di Kalimantan Timur ya. Nah, itu ada event budaya yang namanya Erau. Nah, di situ muna nonton main gasing, di situ ada main gasing, betisan atau enggrang, bakia, nudagongan, tarik tambang, ketapel atau terpela itu tadi, gasing, sumpit, blogo, ada di situ. Jadi jadwalnya tuh kurang lebih tanggal 20-an lah.
1: Bulan September.
0: September.
2: Nah, itu di Erau itu ada. Dan itu menjadi event skala internasional sih, nasional dan internasional. Nah, di situ mendak nonton ya orang tua-tua tadi yang nelpon mendak melihati main gasing, main blogo. Jadwalnya di tanggal 20-an, tanggal 20 sampai 27. Erau September itu ada lomba.
0: Oke, siap.
1: Jadi Bu Sudani, namun kita berturang itu kira-kira ada setengah jam lah berputar gasing ini Bu Sudani.
2: Jadi gasingnya tuh beda-beda.
1: Oh, beda-beda ya.
2: Ada gasing untuk diadu, itu biasanya digunakan gasing telele tadi atau dengan gasing buong biasanya yang digunakan. Itu yang untuk diadu. Nama lombanya itu berajaan namanya.
1: Oh, berajaan.
2: Yang diadu habis itu dituraikan. Nah, ada juga yang untuk dituraikan. Untuk lawasan maha, nah itu namanya gasing perangat namanya, yang untuk beturai. Nah, itu gasing perangat. Nah, di tingkat nasional juga ada dua jenis gasing yang dilombakan. Ada gasing perangat, ada gasing jantung bahasanya, atau gasing buong. Nah, regulasinya di tingkat nasional, kebetulan saya juga yang mengolah regulasi yang apa, lomba gasing jantung. Jadi perwakilan dari Kalimantan Timur yang menjadi apa regulasi utama untuk dilombakan ke tingkat nasional. Jadi gasing jantung etam, gasing buong etam di Kutai.
1: Boleh.
0: Mantap. Busu masih ada pertanyaan juga tadi ya dari Busu Amai tadi. Nah, jenis talinya tuh terbuat dari apa yang paling baik? Berapa jarak meternya? Ya,
2: kalau tali itu biasanya mun zaman dulu ya, etam bekanaan tuh biasanya tuh tali jomo, ya. Nah, tali jomo atau bisa juga tali belaratnya.
1: Anu daun ronot ya juga.
2: Nah, tuh mun saya lagi kanak biasanya tuh biasa mepali itu, daun ronot tuh kan. Atau daun nanas lah biasa orang keren wayan ya. Mun dulu etam ni hida gak kenal nama ronot tuh. Anu nanas tuh.
1: Ono ronot. Bahasa kotanya ronot.
2: Ah, daun ronot itu digunakan untuk tali gasing dan itu tali paling baik. Lebih baik daripada tali jomo, tali ronot tadi. Dan berikutnya ada tali rapia biasa dipakai, ada tali wayah ini tali tambang yang paling baik wayah ini baik. Di Gen Z generasi baru ini wayah ini makanya tali tambang.
0: Tali tapi tambang. Tali itu menentukan lawasnya
2: menentukan. Kualitas tali itu menentukan cara main. Nah, kualitas bermain. Nah, ada lagi tali PE, ada tali lepis, macam-macam.
0: Oh, banyak ya.
2: Nah, talinya biasanya kalau yang digunakan untuk diadu berajaan itu panjangnya kurang lebih 1,5 meter.
0: Semeter setengah.
2: Tapi kalau untuk lomba beturai itu biasanya sekitar kurang lebih 2 meter sampai 3 meter.
1: Panjang ya
2: talinya. Untuk yang beturai.
1: Jadi ngulung di kepala gasingnya muat
2: mulai leher gasing nih. Sampai ke
1: nih, sini
2: sampai
1: ya?
2: Ke sini tengah menutup beturai ya. Tapi kalau untuk kerajaan sampai sini mah.
1: Oh, sini mah.
2: Yang 1,5 meter tadi. Kalau untuk beturai biasanya sampai ke tubuhnya nih. Ya tembus selimut tuh.
1: Berselimut. Ini sengaja kan kita pola anu nih, apa baut di atas ini ya memang dipola
2: anunya. Kenapa ada baut nih? Ini diinovasikan sejak tahun 2003. 2003 nih diinovasikan. Kenapa diberi baut? Karena memang wayah ini ya, pernah tuh hidup lagi apa? Medan untuk main tuh tanah. Nah, mendulu kan banyak tanah tuh luas. Nah, jadi hanya menggunakan gasing mahan, diusah pakai baut atau penabur itu bisa dimainkan. Karena wayah ini hanya medannya semen maupun aspal, mau dibuati mono bearing namanya nih.
1: Oh, mono bearing.
2: Mono bearing. Dan sebelum 2003 biasanya dulu tuh gala paku lah dipasang orang, gala kikir sinso lah, macam-macam pasang orang. Nah, 2003 sudah berinovasi menggunakan mono bearing. Nah, ini bearing yang bisa dimainkan di medan aspal, semen maupun batu. Nah, itu masih sebabnya kenapa di Moneli.
1: Bu Sudani, namun kita perlombaan gasing ini ada yang belepo.
2: Nah, Bepepal. Yang belepo tadi yaitu berajaan tadi.
1: Berajaan.
2: Nah, itu bisa sampai pecah.
1: Tapi jadi, kita tahu kalah di
2: mun kalah sih jarang.
1: Menang terus ya bukan.
0: Berarti yang kemarin juara satu tuh apa tuh?
2: Itu berajaan kategorinya. Adu berajaan. Pukul. Adu pukul gasing jantung namanya. Mun bahasa nasionalnya. Padahal gasing buong bae saya polah kan.
0: Terus tuh gimana tuh? Maksudnya penentuannya menang kalah itu gimana?
2: Nanya diadu. Diadu siapa yang putarannya paling lawas dinyalahnya menang. Diadu dulu. Nah, ketika diadu kalah musuh, nah kalah. Ini berputar lagi gitu kan. Nah, yang berputar itu menang.
1: Jadi kita jadi raja.
2: Jadi raja
1: bahasa. Jadi mepal terus.
2: Mepal terus.
1: Pernah tempa anu orang?
2: Pernah tempa anu orang?
1: Pernah ya.
2: Yang pemain dari Riau.
1: Riau tempa.
2: Jadi kebetulan ya kayu sida tuh ndak terlalu kuat. Kurang begitu kuat. Ketika saya pepal palanya rempik palanya.
1: Tempik langsung.
2: Tempeng palanya kan.
1: Tempeng yo.
2: Kayunya kayu apa ya? Kayu pantai itu. Kayu sejenis mentigi atau santigi. Nah, kayu itu tuh ya mun etam di sini ya di Kaltim kayu itu tuh ndak terlalu kuat. Kalau etam kan kayu benggeris nih.
1: Benggeris. Kuat. Jadi yang kita gunakan kayu telihan benggeris. Wah, pantas.
0: Ndak lawan.
2: Jadi pas pepal palanya adanya tempol palanya.
1: Tempol.
2: Iya.
1: Allah.
2: Sian juga kan lihat anu apa pala gasing sida.
1: Namun ada aku nyaman ketawa. Tempol langsung. Nih itu mepalnya renyak kah atau pihak samping?
2: Hanya lebih di tendak
1: itu. Tendak
2: mereng atau tendak mereng.
1: Ini maka
2: pukulan paling baik itu adalah tendaan mereng gitu. Jadinya kenanya pas di samping kepala leher gasing. Jadi telak kenanya mati.
1: Oh. Pernah juga kita waktu kita mepal tuh gasing tuh berentak.
2: Ya banyak sih sebenarnya pemain-pemain tuh ya, ketika mungkin main penontonnya nih bisa ribuan di situ. Kalau tingkat nasional tuh ribuan penonton. Sedikitnya sedikit yang nonton.
0: Main mentalnya pemain situ ya.
2: Iya. Jadi yang diadu di situ bukan hanya skill di tingkat nasional tuh, lebih ke mental. Tahan ditonton orang banyak.
0: Iya,
2: ketika mepal tuh lempes.
1: Kena ke orang.
2: Lempes kan itu acakan orang dari
0: kelilingan. Iya, supan.
2: Orang dari Lombok, orang dari Bali, ngacai.
1: Lompas. Tapi tahu lempes itu nih,
2: rancak lempes.
1: Ditawakan orang. Supan malah gitu.
2: Saya memang saya jaga jangan sampai lempes gitu.
1: Lompat lah.
2: Harus telak kenanya
1: gitu. Waduh.
2: Nah, itu yang jadi ya PR kawan-kawan, seandainya ya lomba ke tingkat nasional tuh segalanya tuh hebat. Dia ada yang baik segala pemain, kualitas segala yang dikirim. Jadi yang ditandingkan adalah mental. Nah, tuh.
1: Namun
2: kuat nih mental ketika penemat tuh ketika main. Kadang saya lihat ya musuh tuh begitik tangannya.
1: Apalah
2: main.
1: Sawan.
2: Tegak orang demam sawannya.
1: Melihat gasing, oh lopat-lopat bunyinya bengeris. Nah, namun terlihat no sih kawan di lawan. Ini bengeris, wah.
2: Tempat itu uniknya lomba ke tingkat nasional.
0: Nah, berarti berarti sekalian juga menjawab-jawab pertanyaan satu pertanyaan dari Bu Samai tadi ya. Berarti nya misalnya di nasional tadi medianya apa gitu. Dan juga masih ada nih yang mainnya tadi ya tegak di lereng bukit atau selain tanah lapang. Wah, ini kan selain tanah tadi tuh.
1: Ada.
0: Mainnya medianya apa? Di mana?
2: Jadi kalau Etam mengidentifikasi di Kalimantan Timur ya. Padamatu banyak sih yang masih main kalau di pinggiran gunung tuh masih ada. Ketika saya jalan ke misalnya ke daerah-daerah Senoni, nah sida masih main di pinggiran gunung gitu. Itu masih menggunakan gasing tradisional, gasing yang molahnya hanya betarah mah. Itu bentuknya pun disimetris. Nah, itu dimainkan sida. Apalagi masyarakat-masyarakat pedalaman Kalimantan Timur tuh wah mainnya masih di tanah. Masih pinggir tebe, mepalnya sampai ke laut.
0: Ditalakan lagi.
2: Sampai mepalkan ke sungai. Udah. Mau terjun kan nyelam.
1: Namun aku bari bila ada kuda kalah lu nangis. Tapi wayahnya kita mulai betebak lagi ya.
2: Jadi saya memang melestarikan dua versi. Ada yang memang betarah di manual dan itu kesannya tradisi, tradisional, dan ada juga yang menggunakan mesin bubut yang memang simetris. Jadi lomba tuh memang saya desain di Kalimantan Timur ini dua kategori lomba. Lomba tradisi dengan lomba yang memang modern. Modern kan gasing yang dibubut. Sedangkan yang tradisi yang gasingnya ditarahi mah. Dan itu ada juga lombanya.
1: Ada memang juga ya.
2: Desain karena kita nak melestarikan gasing yang bersifat tradisional. Ada lagi pertanyaan
1: tadi. Tuh, wanita.
0: Tapi pun misalnya lomba apa, Bu Su? Medianya sih, Dak?
2: Ah, lomba tanah tingkat lapang? Nasional itu dia menggunakan triplek.
1: Triplek.
2: Nah, triplek itu disusun bisa sampai 20 triplek yang tebal. Nah, biasanya umumnya mainnya di triplek kalau di tingkat nasional. Dan didesain memang di bendung kelilingan menggunakan barikade. Nah, mainnya di situ. Dan main adu pukul maupun beturai. Mainnya di triplek. Itu di tingkat nasional. Tapi kalau di Kalimantan Timur biasanya mainnya di semen ada, di flyword pun ada. Yang di flyword itu lomba beturai, lawas-lawasan. Nah, kalau yang berajaan tadi adu pukul itu biasanya di semen maupun di aspal. Nah, tuh. Jadi yang menjadi historis ya di Kalimantan Timur ini ada tiga kategori lomba begasing. Ada gasing berajaan, adu pukul dan dituraikan. Ada juga beturai khusus, lomba beturai. Dan yang berikutnya, yang ketiga itu lomba freestyle atau kecantikan pukulan. Dalam bahasa bahari itu namanya pukulan ganti bekas.
1: Paham, tahu aku ganti bekas nih tak.
0: Gimana?
1: Gasing awak ini berputar, aku mepal, gasing awak terlempar, yang ini pula gantikan posisi berputar.
2: Itu ada poin-poinnya.
1: Oh, ada ya.
2: Kalau nyeganti bekas di titik yang tepat, sekitar lingkaran 50 cm, itu poinnya 10. Nah, kalau dia di diameter 1 meter itu poin 8. Kalau nya di diameter 3 meter itu

0: mau terbolos, terlopos tadi.
1: Ngerti aja kalau ini terlopos.
0: Nah, itu harus talinya yang harus hebat, baik. Talinya harus lembut, talinya harus kuat, jekatnya tuh baik. Memang etam apa ya? Etam sawaikan lah tali itu.
1: Oh, sawai. Oh, di sawai juga ada.
0: Nih. Jadi gas talinya tuh memang etam apa? Kualitasnya etam jaga. Supaya insiden tuh hampir tidak ada. Nah, itu yang biasa jarang hampir dia ada saya tuh kalau main tuh terlopos.
1: Tapi talinya tali apa biasanya pakai itu jogo?
0: Kalau saya lebih menggunakan tali tambang.
1: Oh, tambangnya.
0: Nah, tali itu adalah tali terbaik. Karena tambang itu ketika kita main musim hujan, dalam hujan tali itu masih jekat. Ketika kita main musim panas, terik panas, kayu itu tali itu masih jekat.
1: Oh.
0: Tapi kalau tali jomo, kalau kita main nyoba itu ya harus saya temudahi dulu.
1: Oh iya, paham. Aku pernah tuh yang ujungnya apa? Yang
0: ujungnya kan?
1: Iya.
0: Basahinya ludahi dulu.
1: Cuma ngikatnya harus diselipkan tiga tadi
0: yang ujungnya. Nah, itu kelemahannya, harus diludahi.
1: Nih, aku takutnya waktu pertandingan tegak mun busu noeng bari. Ya kalau nyebut orang itu telopos.
0: Dan wayah ini ada tali-tali terbaik juga gak? Dikombinasikan dengan levis, kombinasikan dengan serat nanas. Nah, kebetulan saya bisa juga pakai serat nanas, bisa juga. Karena tali itu baik juga, sama. Serat nanas baik juga. Nah, itu. Nah, yang berikutnya ada lagi pertanyaan tadi apa?
2: Nih, saya bacakan dulu yang pertama lewat Facebook ya. Bisa ya. Ada Bu Suzul. Malam Bu Sunar Syamdani, Bu Ipai, Mbak Nita,
1: umpat malam juga.
2: Umpat Nelinga, Yoh Tulak Ketelenga, Kutai Selatan, mudahan permainan tradisi Kutai Etam, Gasing jual lainnya tetap terjaga, jual lestari sepanjang masa.
1: Amin.
2: Etam kerangahkan galanya seni budaya warisan Kutai.
1: Amin.
2: Gasing wayah nih kanak-kanaan makai gasing tegak di film kartun ya.
1: Ada gasing wayah nih berputar pakai jari ting.
0: Oke.
2: Lihat tegak ini ya. Yang busu Dani beri ke saya nih.
0: Tugas
2: saya lihatkan lo. Nih.
1: Oh, bu,
0: gasing. Itu tuh namanya gasing boncel namanya.
1: Oh, boncel.
2: Gasing boncel
0: atau gasing mini.
1: Gasing mini.
0: Nah, itu dia temainkan di kafe-kafe dia ya.
1: Oh, nya putar gitu.
0: Putar gitu mah.
2: Putar betangan mah ya.
1: Ada juga aduannya nih.
0: Aduannya ya itu tadi lawas-lawasan tuh kan. Bisa aja dia diadu di dalam tuh kan.
2: Oh, di dalam mall arena halus segitu ya.
0: Dia diolahkan arenanya tuh. Nah, itu yang akan dimainkan di kafe-kafe dia. Biar ya di saling tegur sapa kan. Biasanya HP-an masing-masing. Nah, ini main nih.
2: Main gasing. Main gasing.
0: Benar. Siapkan gensi.
1: Tapi Busu dan nih selain kita mau olah gasing ini sekalian kita perlombaan berjual juga.
0: Nah, kebetulan saya tuh ada perempu workshop ya. Workshop permainan tradisional maupun olahraga tradisional di rumah. Dan kebetulan workshop saya itu bergerak di bidang tradisi. Mulah gambus ya juga, sampai aja segala alat-alat tradisi, alat buah empas penjalin, alat olahraga tradisional, gasing, kumpit, enggrang, bakia, segalanya ada di rumah.
1: Bah, kawa kenyani datangnya ke Tenggarong.
0: Nah, kebetulan workshop saya itu ya, koleksi gasing di rumah tuh ada 2300.
1: Opak lah banyaknya.
0: Bah. 2000. Jadi mana melihat gasing? Jadi kalau saya identifikasi, seluruh Indonesia itu tidak ada yang berempu gasing sampai 2300.
2: Kita mahal. Memang kita mahal betul, mantap.
1: Payah milih lah.
0: Payah milih.
2: Itu siapa dulu ya penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
3: Budaya kan salam. Bonita, dua pertanyaan tadi belum dijawab tuh.
1: Yang mana nih?
2: Mana pulang?
3: Itu yang dipolah yang pore.
1: Oh, gampang ngajakin dia tuh dipolah.
3: Nah, itu.
2: Karena itu aspirasi lain pertanyaan.
0: Langsung tam jawab ya. Nah, kebetulan sudah telepon langsung tam jawab aja. Jadi memang misi saya itu harus ada tugu. Harus ada tugu gasing yang besar. Ide si Dani ya sama apa yang saya pikirkan. Memang harus ada dia ke depannya tuh tugu gasing yang memang kita dorong untuk pemerintah untuk dibuatkan di Kalimantan Timur nih, ya anggaplah tugu gasing ya. Nah, tuh. Jadi ada pengingat, dan kebetulan juga gasing ini sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Kenapa dibuatkan tugu kan? Karena sudah diakui oleh Kemendikbudristek, sudah bersertifikat nasional gasing. Gasing Kutai, gasing Kalimantan Timur. Ada dua yang bersertifikat, gasing dengan sumpit. Gasing saya sidangnya di Solo, sumpit saya sidangnya di Jakarta. Tuh, sudah diakui oleh Kemendikbudristek, bersertifikat nasional. Jadi ini bisa diakui oleh daerah lain.
2: Oke, okay, sih. sih ya.
3: Amin, alhamdulillah.

0: Alhamdulillah.
1: Satu lagi apa tadi memang?
0: Yang satu lagi itu Buso. Yang pore itu dibikin pore Buso, baru dibikinkan sertifikat MURI. Kalau bisa MURI-nya yang dari PBB itu, yang internasional. Agar supaya pengakuannya itu lebih mantap lagi Buso. Dan derajatnya Kutai itu terangkat Buso. Nama Kutai ada.
2: Nah itu
0: itu sebenarnya itu tuh. Dan yang terakhir nih Buso, gambusnya dipolah pore juga.
2: Siap, kemudian
0: dipolahkan ini rekor MURI-nya.
2: Wih,
0: mantap tuh Buso.
2: Kalau dengan saya pendapat Yusida, karena
0: dengan
2: memang
0: begitu nama Kutai Buso itu ada nanti tertulis itu di PBB sana.
2: Nah,
0: itu maha Buso.
2: Pasti
0: benar
2: Bu Yusida tuh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masih ada pertanyaan di
1: Facebook? Sudah habis dah. Cuma kenalan lagi sedikit ya tadi dengan 2000-nya tadi tuh ya. Nah, itu tuh diperjualbelikan kah Buso, misalnya ada pendengar yang enggak ke odah kita, alamatnya di mana tadi boleh disebutkan juga.
2: Jadi saya tuh tinggalnya di Tenggarong ya, kebetulan ya di Jalan Pelamboyan ya. Jalan Pelamboyan itu di belakangnya museum. Agak ya di jauh lah dengan museum. Di Jalan Pelamboyan nomornya 54. Nomor 54 Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong. Itu. Bersampingan dengan sekolahan SMK Geologi Pertambangan.
1: Oh, situ.
2: Dan saya situ workshop itu menjual peralatan tradisional. Baik itu musik maupun permainan.
3: Gasing nih harganya paling murah dan paling mahal. Ada Buso.
2: Gasing itu berkisar mulai dari harga 15.000 sampai 500.000.
3: 500.000.
1: Yang di hadapan etam nih berapa?
2: Nah, menyegek ini biasanya nih kurang lebih 100.000.
3: 100.000.
2: Karena gasingnya 50.000, mono bearing atas bawah 50.000. Gasingnya mah baru ya.
1: Belum sama talinya. Talinya berapa kisaran?
2: Talinya itu ada yang 30.000, ada yang 50, ada yang 100, 250, 300 sampai 500.000 tali.
3: Tapi namun terbuat dari kayu benggeris tadi harganya
1: beda.
2: Kalau yang benggeris itu mulai kisaran 150 sampai 500.
1: Itu tergantung apa porenya, ke ukurannya.
2: Tergantung kan? Setelan, kualitas kayu, kestabilan.
1: Beda aja ya.
2: Setelannya, kestabilan, kualitas kayu, kepadatan. Nah, itu. Karena kebutuhannya memang untuk lomba kan, untuk kejuaraan baik itu tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Jadi mungkin kita bawa lihan tingkat nasional. Habis kita muda yuk. Abis
1: lomba nasional ya.
2: Habis lenyak ya. Kepali orang. Habis mati modal.
3: Mulangi bebadang lagi kawan.
2: Iya.
3: Nah, anu talinya ini meling sorang.
2: Nah, talinya ini gulung sorang.
3: Gulung sorang.
2: Miling. Habis bulu telauran.
3: Aku ingat baru itu suara orang miling. Nyawanya tahu miling. Bunyiku minta tali lah. Lah miling sorang. Tapi kami baru itu ya ada anu daun ronot tuh.
2: Ya, daun ronot, jomo. Jadi tukang piling tuh pasti habis tali anu itu
3: belum aja. Tahun nih minta teloran nih tahu. Tahu. Orang kota ini tahu kok bahasa teloran, kacau.
2: Habis bulu betis dah.
1: Bisa tapi sebenarnya bagaimana aja cara kita melestarikan nih budaya gasing nih, apalagi kok saya kan anak muda, selain tadi kan kita ada rencana ke kafe-kafe kan. Betul, selain itu apalagi Buso?
2: Jadi memang strategi saya untuk melestarikan gasing nih ya, mulai 2010 saya menggerakkan gasing, mulai dari permainan biasa, permainan musiman yang dimainkan setiap tahun, kadang ada, kadang diada, yang dimainkan biasanya tuh kadang sebulan atau dua bulan selesai. Nah, misi itu saya rubah menjadi mainan harian. Nah, itu yang menjadi sasaran utama lah ya, misi utama saya, merubah mainan musiman menjadi mainan harian. Itu strategi utama. Nah, strategi penematu pemasarannya maupun sosialisasinya, saya ke sekolah-sekolah, ke lembaga adat, ke OPD-OPD, ke ya salah satu contohnya ke RRI Pro 4. Saya kenalkan gasing, saya beri Mbak, siapa tadi? Mbak Mita.
1: Ya Allah.
2: Saya beri Mbak Mita gasing mini atau gasing boncel. Nah, itu merupakan strategi saya untuk mengenalkan gasing tuh. Dia Bu Mita kan, Bu Mita dia mana nih lomba gasing boncel nih?
1: Nah,
3: kenapa tak nyemeri awaknya halus tak? Namanya pore ini apabila kamu tar di rumah kut kena kaca.
1: Ini habis nih kena ini jalannya yo.
3: Kena kaca RRI Pro 4 kacau pecah.
2: Jadi strateginya adalah kita promosi ke sekolah dan etam perbanyak lomba, lomba tingkat kecamatan, kabupaten, RT, provinsi maupun tingkat nasional. Kebetulan saya juga membuat bersama tim di Jakarta membuat regulasi sampai ke tingkat nasional, dan saya menjadi tokoh narasumber untuk membuat regulasi itu, peraturan-peraturan di tingkat nasional.
3: Bukan main.
1: Tapi mun etam nih ndak mahir bermain nih, ada ndak buat wadahnya nih? Soal nah, tentang latihan.
2: Menetap tidak latihan bisa juga ke Tenggaro. Nah, di situ banyak penematu, komunitas-komunitas yang bisa etam mainkan di situ ya, etam dampingi, etam belajar dengan komunitas. Biasanya kami main mulai kadang malam Minggu, kadang malam Kamis main, kadang malam Sabtu ada di kafe mainnya juga. Banyak jadwal di Tenggaro itu. Dan kawan-kawan di kabupaten lain sudah saya gerakkan juga, kayak di Balikpapan, di Berau, di Kutim, Mahulu, Bontang, Sangatta. Nah itu sudah saya gerakkan juga lah. Ada tokoh-tokoh yang memang saya gerakkan, misalnya di Kutim ada tokohnya saya gerakkan untuk mengenalkan di Kutim. Misalnya di Balikpapan, di Mahulu, ada tokoh-tokohnya. Etam ciptakan tokoh tuh di kabupaten agar bisa mensupport pergerakan etam tadi, menjalankan misi etam tadi. Nah, ketika ada lomba saling support. Nah, itu. Ketika ada lomba ke tingkat provinsi, tinggal ngabari mah ini ada lomba tingkat provinsi untuk ke tingkat nasional gitu biasanya.
1: Oh, nah, tapi itu. Dari kita seorang di ada misalnya sanggar kita seorang molah tuh ndak ya. Cuma produksinya mah ada.
2: Ada.
1: Oh, berarti mun ndak beguru ke kita bisa siap. Ya komunitas ya. Kawan. Komunitas apa namanya, Busu?
2: Nah, mun di Tenggaro tuh ada namanya Kerawan Begasing Kutai.
1: Oh, nah, Kerawan Begasing Kutai.
3: KBK.
1: Bisa di media sosial ada nih?
2: Ada di media sosial.
1: Instagram ada ya.
2: IG ada, TikTok ada, FB ada.
1: Segala ada.
2: Website ada.
3: Telah kena
2: Websitenya gasingkutai.com.
1: Gasingkutai.com.
2: Mau ndak belajar bisa buka YouTube-nya gasingkutai.com.
1: Gasingkutai.com.
2: Nah, di situ tuh banyak tuh cara belajar. Mulai dari mutar gasing sampai dengan bepalunya. Lengkap di situ.
3: Palu.
1: Oke dah. Bu sudah hampir 3 menit mah lagi kebersamaannya tambah oleh silakan.
3: Iya, ana beri inovasi dulu dengan pemirsa.
1: Pesan-pesan terakhir.
3: Okay. Nah, terakhir.
2: Pesan terakhir.
1: Silakan Bu Dani. Pesan penutup.
2: Okay. Untuk yang nonton pada malam hari ini ya. Untuk yang nonton maupun yang pada waktu mendengarkan RRI Pro 4 Samarinda, ya kita doakan mudah-mudahan sehat dulu.
3: Amin.
2: Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan panjang umur dan ya yang terpenting adalah etam kalau memang ada tinggal di Kalimantan Timur, junjunglah budaya yang ada di Kalimantan Timur.
3: Benar.
2: Salah satu contoh misalnya permainan tradisional. Nah, ayo etam bermain permainan tradisional. Permainan tradisional tuh di mainan jadul, di permainan yang penuh dengan nilai moral, nilai kebersamaan, nilai etika, semuanya terkandung di dalamnya. Nah, pesan-pesan moral itu yang perlu etam mainkan. Nah, kebersamaannya ada dan di situ termuat dengan nilai-nilai leluhur etam. Nah, leluhur etam nenek moyang etam bahasa bahari ya. Nenek eleng lah bahasa.
3: Nenek.
2: Oke. Jadi itu pesan saya, mudah-mudahan ya permainan tradisional yang ada di Kalimantan Timur ya tetap lestari dengan dukungan dari kawan-kawan, komunitas maupun masyarakat adat yang ada di Kalimantan Timur. Dan pesan terakhir anak muda Gen Z jangan malu bermain permainan tradisional.
3: Iya, sebukan main.
1: Siap. Nah, itu menjadi akhir kebersamaan etam ya, Bu Sembak ya, Bu Suipai ada lagi?
3: Ini ada, itu mah cukup ya. Karena waktunya udah mepet dah.
1: Kemudian
3: suatu saat Bu Sudani tamu undang lagi untuk pakai sah logo. Ya, Bu Sudani ya.
2: Siap.
1: Mantap. Oke, dan terima kasih ya Bu Sembak galanya dan Danel hingga Kabi, makasih ya. Etam juga minggu hadap lagi ya. Dia siapakah Bu Ipai akan membawa minggu hadapan? Etam jumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum
3: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
4: Seperti halnya daerah lain di Nusantara, masyarakat Kutai memiliki sajian khas untuk bersantap di pagi hari. Salah satu di antara jajak atau jajanan pasar yang menjadi menu favorit untuk sarapan adalah pulut nasi. Panganan ini terbuat dari beras dengan tekstur lembut serta memiliki cita rasa gurih pedas. Pulut nasi dibungkus dengan daun pisang yang dilipat ke tengah dari kedua sisinya. Untuk merapatkan lipatan daun pisang, disematkan sebatang lidi di bagian tengah. Pulut nasi memiliki rasa asin gurih yang samar, sehingga kurang lengkap jika tidak disajikan dengan siraman sambal kacang yang khas. Sambal kacang ini menambah rasa pedas sekaligus memperkuat rasa gurihnya. Mulut nasi bisa dijumpai di pasar-pasar tradisional. MHz. Suara budaya Benua Etam.
1: Ya, karena ini salah saatnya tempat bersama Kesenian Lamut malam hari ini edisi ke-64. Tetap bersama kami di Radio Prambat Samarinda.
5: Menanya kabar

bara sigara gunung-gunungan pandar berpandar lawan adingnya Suryang Pati. Ding, Suryang Pati. Apa kakang ambung sate? Apa rasanya, ding? Hidang sana kita nang berdua di dengan sadang sudah kucoba dengan setahun sudah kumpat tahun kita. Nang disuruh menjaga kolam jenik permandian dan kutata kenakan nang si ading. Ujar si ading 141 ada artinya si ading tidak jakalana jahit jangan nyawan menghadap membelakang mengunduk kayung silasan.

anda mintu dengan yang sudah perasaan ku ding lebih baik ding. Aku ambil dang sana kita ini ding akan aku kawin akan ding. Lawan istriku nang berdua ding. Ini ding maksudku. Di dalam mana sahabat siat ding ini bujur benar katinya indan jaya kelana jaya ding. Ini kakang lah perasaan dulu mintu juga kakang. Bagus saya kakang macam itu. Ayo atunya ding himpunakan panglima nang 40 bawa kemari semuanya. Himpunakan panglima nang 40 bandar

ambil kaca, apa gusinnya? Pina ambil mengumpulakan, kemudian panggil pelemen sekaliannya. Tapi ini pamannya ulur pahadring yang lain. Ulur yang lain kanak membinakan, adik ulur indan jaya kelana jaya. Tak sepulam di selapai lagi, siapa pun dibinakan. Ini kan orang lain juga, laun bini ulur. Sabini ulur banyak, 141. Dua nung ulur meriakan indan jaya kelana jaya. Orang negeri Petawan, laun negeri Sisiawan. Aku sepon, aku nakan aja nih, lawan Raden Kacil nih. Apa rasanya Raden Kacil? Ting, indah dia kelan jaya. Apa kakang? Kamu dengar ada kok kawin akan dengar? Artinya dengar lawan biniku dengan yang berdua ini kok beriakan lo nikam. Kurang lagi dari Petawan lawan si Cewon. Ini maka kakang, kadada kakang yang lain lagi kakang. Karena kakang kita rasa bedang sana kakang. Ini mah kau jadi indah jaya kelada jaya, ayo lakas, den kelada jaya, apa kakang, ayo cepat. Jangan sampainya masuk di negeri Pelinggam, kalinya masuk di negeri Pelinggam, kita kenapa masuk lagi? Karena itu negeri Pelinggam banyak hisarat, banyak meninggal orang dahulu, banyak meninggal zaman bahari. Itu meninggal artinya pakainya dulu atau indera bungsu. Sampai kepada Raden Bujang Malolak, banyak hisarat, banyak hikmat. Banyak aja ajibat, nanti pasangnya kita kena kawa melangkah benteng negeri Pelinggam Cahaya. Ayo!

baraja awak yang melayang-layang bekir terbang di awan di jumantara lalu makada awang indah jaya maka dengan jaya kalana jaya ayo bet laka sekolah naji perlamin lalu bekir dengan baraja kalana jaya berkulit sakutika hilang kalian jadi aman jadi lautan banyak sawangan artinya sawang lebar hutan luas. Tiba bakirik pulang adik gedang bersegera hilang. Artinya indah jaya. Inya bakirik jadi petang, jadi malam. Kacau sama sekali. Jadi panglima lepai anglong singa bunga pah jalan anglong din. Apa dia yang pah ini? Tapi di lautan kita ini. Mana hadap, mana lautan. Lihat lautan lebar. Selangan luas. Pak, hoja among sakti, Deng. Gimana apa yang pikiran, Deng? Kakang, kalau ada bumece ilmu kesaktian, kan ayo bongkar, Kakang. Ini sampai tahulah, ini kejadian indan deklan jaya, Nek. Ini anak sang yang berjari, sampai kalau kurang-kurang, nyedik dia sakti, mandar guna. Lama dan mintu, Deng, ayo, Deng, lakas, Deng, dikerakan, Deng, kami gosong, kian aja. Sampian kena bagai kata minta laut dewa jadi api kena ulang jadi angin topan jadi raden parkir sakutika dalam bara segera ambung sakti memukul laut dewanya hilang ambung sakti sakutika jadi gunung api.

kita sudah jalan lapang. Dia jadi yang lok, apalagi di selam lumbung kang. Lautan kering dimakan oleh api. Daripada terus api, lautan kering. Ini jalannya hati-hati kita berjalan. Ini maka payak banat. Nah, kalau kita berjalan ini hati-hati. Ini parah kita bulik nih, kada ada kendaraan apa-apa. Jalan payak papasan lawan Idris, jangan kada, suruh ambil. Ini parah turun. Demikian yang dikabarkan berdua beradang sana. Ini kalau kada salah di sini barangkali di wadah Yunan nih. Demikian yang dikabarkan inya beradua. Angin memukul dengan bersegera patangnya silang timbul jatara.

akannya panglima yang sakalian, panglima perjalanan jurut-jurutan, sebab air lautannya kering. Daripada kadar derasan angin bercup papannya besar, itunya laut kering dengan baras segera, bapaknya anglong tak kalah di malum di dalam yang teram. Hanya sampai hampir paling gam negeri paling gam. Bapaknya sampai di putih negeri paling gam, hilang api sakutika, hilangnya angin sakutika timbul Raden Suryang Pati, kadangan Raden Ambung Sakti. Ayo jelepai lakas, lakas ke bandara. Pak pada leh jarak anglong nak kue, tahu lagi penanya. Cepat leh, cepat. Lakas tertama ke dalam kota. Namun tertama ke dalam kota C, yang dapat lagi nya tu. Sebab dalam kota besi negeri peringgap cahaya. 4.5 tidak lama tu benteng ke kota benteng. Kadin nanti kota paling gam lebay anglong singa bungkam. Lalu nya masuk Raden Ambung Sakti membawa dengan Suryang Pati. Inilah kakang negeri kita, nah ini dengan negeri tanggarnya negeri Pringgap Cahaya. Wah ini bang negeri kaya lah, eh tinggal ini negeri kaya. Lalu nya masuk barat dua barat dan sana. Di dalamnya nantinya paling gam kota paling gam. Nah kalau sampai di negeri pinggam cahaya, nah kakang ayo buka antin sumnyan. Lalu dibungkarannya dengan bara singra. Dipecahnya kambang 141 yang sekalian bini-bini mangguruh menggelatak semuanya rata. Cih kakang, ini maka kakang kan jadi sangka kakang datang kita kakang kan lagi kita kakang eh dengar. Nah jangan semalam apa deh ujui aja sampian kakang yun menyasai banan. Nah orang dikit kada ada menyasal, kada ada menyasal di hulu riam mesti kahilir riam hanya menyasal. Kalau lagi di hulu dikit kada apa-apa, ini sudah kata kahilir hanya menyasal. Jadi orang bahari dengar sebelumnya hujan bersiap payung dulu. Kabarkan lebay anglong singa bungkam, inya para jaga-jaga di benteng kota Pasir Benang.

dan jaya kelana jaya. Makin indan jaya kelana jaya, berdua pedang sana, tak kalah sampai di ujung negeri Pringgang. Pak, punya indan jaya, deng, kelana jaya. Apa kakang pikiran? Ini nih, kan, berhentinya memasuki negeri Pringgang cahaya nih. Baju apa kakang, kita lagi jauh-jauh ini nih berpikir nah, ujung orang jangan sesak jalan. Artinya kalau sudah kemudian saya berpikir, waktu ini kita berpikir, apa pikiran kakang? Dan ini aja dengan sudah perasaanku dengan berat kita melawan orang Pringgang nih. Ah, dan kalau menurut itu jopang mendakam dia berat. Sabab kita dengan semalam melawan laut kuitannya, lawan Raden Bujang Busur, perang berantilda, kalah juga kita dengan di pataknya di bawah gunung. Dan sana itu mengharap dengar Raden Bujang Laut dan Bujang Sakti. Jangan dengan itu kan membantu bagi jam. Ini harap lagi kan nanti ini kan ingatlah setempat kita dalam kayangan. Itu ada ngesuri yang pati sekalinya dan sana oleh Ambung Sakti. Hujannya jera-jera makan di alam kayangan lawan yang betergudi walam. Suri yang pati ini berat musuh tandingan perang berantai yuda. Ingatlah kan lagi semalam kita di, lagi zaman pemenan di alam kayangan. Rancak benar kita dipulasin di telinga, menangis. Bila kita balik duit, iya, kadang menampar lawan kita. Bila kita kena balik duit, ya, bisa kita dicetak di telinga. Iya, kakang memang berat kakang kita melawan ini Suryang Pati kakang. Apalagi kakang Suryang Pati Ambung Sakti gen berat, lho, apalagi dia berdebat buatinya. Gimana cuma apa yang pikiran kita? Nah, dan ini aja sudah pikiran kita kakaknya. Perasaan ulun, ini Pringgam karena kau dimusuhi. Tujuh kul orang Pringgam ini kalau dimusuhi kan, deh, peneknya, dilawannya benar. Ini orang Pringgam kan, ibarat paring-paring tua karena kau dibantur. Dalasan ramuk, dalasan patahnya, kada mau kalah. Jadi kita hendak membantu ini lagi, kita ini lagi rampung. Lagi zaman rampung dibantur. Banyak apa pikiran kemudian, nah pikiran orang kakang kita demi aja sudah kita menyerah diri aja, menyerah badan orang Pringgam. Kita artinya mengaku kalah, mengangkat tangan, mengaku bahwa talukan orang Pringgam. Kita mengangkat yang sana aja sudah lawan Ambung Sakti, lawan Suryang Pati, moga-moga kita selamat. Kalau kada demi itu kakangnya kita cah, kada apa-apa kakangnya barangkali kita kada kau balik lagi ke layangan kelawasan. Dan kada kau lagi kita dapat bini. Kalau kita ulah bedang sana, kena nah, bisa kita diam di wadahnya. Bisa apa kena kasihan? Bapa kalau kita, kami betul ini cocok dengan cocok. Kami itu cocok kalau nak kau ayuh dengan kita, nak bagaimana?

Kanjeng Paseban yang sekalian jauh-jauhnya mengangkat tangan memberi hormat. Niang, lebay, anglong, singa, bungkak. Oh, penjara lebay ada apa ya kau? Hah? Oh, lah niang sebenarnya ini angkat tangannya. Oh, bujur angkat tangan? Engge, niang, angkat tangannya. Apa ya kau tanda angkat tangan? Pobatnya. Pobat bujur turun, ulu kada belawan dorong pelinggang. Angkat tangan bujur-bujur. Saksikan jelebay, saksikan sang yang wenang. Nah, tuh orang bagi kemayang menjadi jelebay kalau menjadi itu. Kali kamu angkat tangan, artinya tandanya, artinya bersumpah terhadap dewa sudah. Jadi kamu angkat tangan lah, inggih yang lebay, anglong singa bungkak ulun angkat tangan, kada melawan lagi orang peringgam. Ulun hendak berdapat lawan sikap yang suri yang pati, lawan sikap ambung sate.

hendak bangkatlah saudara. Tuh, orang jalan baik kalau mencil itu kali kemangkat tangan orang pelinggam jalan baik. Selamat ikan sudah buntungnya. Ini yang ulun angkat tangan yang kada kawa jalan orang pelinggam yang naik. Nah, itu kan kalau nak orang pelinggam, itu. Jadinya para dua beradang sanak dipersilakan masuk kuliah kelapai lawan siang long. Doanya masuk dua saudara lah mendapat yang suri yang empat di nangambung.

Jaraden ambung setiting indan jaya talan jaya ting lamunikam bujur bujur ding mengaku badanku berdang sanak ding benar mengaku bala saudara lawan penggem rong penggem. Jarnya indan jaya kelan aja inggi kakang sebenar-benarnya kakang ulun mengaku sampian bara saudara artinya kakang asak ulun wanang batara artinya ulun kadenak becula selan sampian artinya tobat tujuh turun kada melawan orang pelinggam namun demi itu dengan aku percaya sudah ikam dan kalau jarikam artinya saksikam wanang batara artinya saksikam batara guru lawan rada inggi kakang ulun bersumpah karena tujuh turun kada melawan orang pelinggam sokor bagi kemayang adinya artinya ini kan mulai hari ini mulai jam ini mulai kutika ini dengan kau kemasukan daftar orang pelinggam ikam ku jadikan orang nagri pelinggam cahaya dengan sokor kakang laman ada kakang maras kasihan dengan ikam buju-buju bedang sanak pun aku dengan artinya sama dengan artinya saudara istambulnya kita bedang sanak indan gaya pelanit jaya. Inggih, kakang lam demi itu kakang apa perintah sampian kakang di negeri pelinggam ulun jalanakan kakang apa tugas sampian jaya indan jaya kelana jaya apa perintah kakang sampian di negeri pelinggam kakang kalau perintahku di negeri pelinggam dengan apabila aku raja nah siading ini artinya raja jua ikam pun raja jua benar-benar sana ikam sama-sama aja aku jadikan raja juga negeri pelinggam cahaya bila aku raja ikam raja juga wah rasa kada nyaman kakaknya kalau banyakkan raja kita bampak empat raja lamun damin tuding kampang karapan dengan di dalam negeri kota benua ding cuma ikam dengan pengharapan kok di negeri pelinggam cahaya lagi dengan ikam sudah nambah berapa artinya hari di sini aku percaya lawan ikam aku kan ada berharap lah malah dengan hanya berharap lah nikam indah jaya kelan jaya artinya anti nikam nang beberapa ini nang 141 usahakan lah nikam untuk menjaga siang hari malam kalau berusaha ada apa-apanya kada ada yang lain nikam ikam kutundung berdolo ikam artinya kubunuh berdolo oh kalau pasal menjaga antin pun jadi khawatir ulun tetap mendada pupucuk perang merakutu benteng sasar jangan khawatir sampean cuma pelinggam belum malu kalau lain pada pelinggam maju kan takut ulun pang berantai udah ya di Raden Ambung sakti menyerahkan istrinya yang sekalian indan jaya kalan aja untuk barat jaga-jaga ini barat jaga-jaga siang dan malam pelinggam negeri pelinggam apabila putrinya cukupnya jamnya turun mandian indan jaya kalana jaya mairing akan yang sekalian malihat akan putrinya mandi di kolam dejedeng nang para mandian indan jaya kelana jaya berdua pedang sana bara jaga-jaga di kolam jeding permandian berdua pedang sana hujannya indan jaya deng kelan jaya apakah hati-hati lah deng kalau bisa ada maling pencuri maling pencutan dengan cah kakang kalau ada maling pencuri maling pencutan lain pada pelinggam urang nare ceh tak tutup pang pang berhenti udah ulun kan muncul pangan lagi dengan sama apa dengan asal jangan pelinggam aja kalau ada pada pelinggam cah aku lawan pang berhenti udah itu pekerjaan indan jaya kelana jaya setiapnya waktu barat jaga-jaga apabila putri turun nyaman di damikian indan jaya pekerjaannya setiap lemasa asalnya kabis mandian perputri yang sekalian memanggil semuanya rata ding ding ambiakan ding ya kasadinga kakang hendak bayar sajin ding indan dia kada gampang melihat malumlah zaman bahari mandian telanjang bulat indan dia kada gampang kelana aja kabuliangan mau undur membelakang
Ding, kenapa ikam di tengah membayakang, ding? Kada sudi kah dingin di katang? Ida, saya kan sembunyian. Membelakang, monjok segala artinya. Baju telasan.

orang bayak kang ding maunjok leng kada kakanga takat ka barang sana kakang pa yang menikam tanah bayak dang tanah tanah bapak yang dengan maunjok leng kada kakang apa aja sudah macam menurun maunjok leng sampian apa dulu kabe seman di putih yang sekalian naik atas balai kamalaga yang menjaga indan jaya kalana jaya berling-ling setiap hari.

hanya pada jaga-jaga malam dan siang, takut kemasukan maling pencuri, takut kemasukan maling pencuntan. Kadang-kadang bisa turun di paseban di alun-alun, mendapati lebay anglong singa bungkang. Wah, hujan lebay anglong singa bungkang, ketahuan deh. Hei, Raden Bandar Kacil. Berdua menyuhuk kita, sekalinya Raden Indan Jaya Kelada Jaya. Siang hari malam berlang-lang, paling gam kota, paling gam.

nya tetiang dan malam. Apabila bentukan ini menjaga para putri mandian semenyan, demikian pekerjaannya tiga kali sehari putri mandi, tiga kali sehari yang berlanglang. Akhirnya berlanglang semenyan atas jadi kolam permandian, berjaga-jaga indah heklan jaya. Tak kalah lama indah jajanya, lebih setahun sudah ber-

persidangan barat secara gunung-gunungan pandar-pandar lawan adingnya Suryang Pati. Ding, Suryang Pati. Apa kakang ambung sate? Apa rasanya, ding? Ini dang sana kita nang berdua di dengan sadang sudah kucoba dengan setahun sudah empat tahun kita. Nang disuruh menjaga kolam jadi permandian dan ku tata gunakan nang si ading. Ujar si ading 141 ada artinya si ading indah jakalana jaya jangan nyawa di mahadap membelakang mengunjuk gayung kilasan. Itu dengan sudah perasaan ku ding lebih baik ding aku ambil dangsana kita ini ding akan aku kawinakan ding lawan istri ku nang berdua ding ini ding maksudku di dalam mana sahabat sia ding ini bujur benar hatinya indan jaya kelana jaya ding ini kakang lah perasaan dulu mintu juga kakang bagus saya kakang macam itu ayo artinya ding himpunakan panglima nang 40 bawa kemari semuanya. Himpunakan panglima nang 40 benua bandar benua

0: Oh, jalan pe anglong nah Raden Kacil, apa gusti neh? Pinane mengumpulkan kemenyan panggil pelemen sekaliannya. Kemini pamane ulun padring nih ngeh. Ulun yang kanak membinakan ading ulun Indan Jaya Kelana Jaya. Nah, supaya menjadi selapai lagi. Siapa pun dibinakan? Ini kan ada orang lain juga. Laut bini ulun, sabini ulun banyak. 141 dua nong ulun beriakan Indan Jaya Kelana Jaya. Orang negeri Petawan, laut negeri Sisiawan. Oh, takut saya pun, takut nakan aja nih. Lawan Raden Kacil nih. Apa rasanya Raden Kacil? Indan Jaya Kelana Jaya. Apa kakang? Kam dengan hendak kau kawinakan dengan, artinya dengan lawan biniku dengan yang berdua ini kau beriakan nong nikam. Orang negeri Petawan, laut Sisiawan. Kakang, kadada kakang yang lain lagi kakang, karena kakang kita rasa bedang sana kakang.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur, hamparan keajaiban Kalimantan Timur, destinasi kebanggaan Kalimantan Timur, pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
3: Ih, siapa ini? Apa ini?
4: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
3: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
5: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
6: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Ya kalian yang sana, ya lanjut tetap dibergah dengan sajian lagu-lagu dangdut. Dah dibuka dengan lagu Elvy Sukaesih, judulnya Hati Yang Patah. Mbak Dita ngajak kita segala tama ya di 0541-7272-656 atau 7361-52 dan di WhatsApp 0811-5819-984. Kau juga tama melalui Facebook Perempat RR Samarinda. Kita sapa penelpon pertama dari WhatsApp dulu ya. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam, Julak. Baik, kabar kita, Le?
1: Ya itu, berduluan supaya di mengantuk anu muka.
0: Supaya kau istirahat ya. Iya, siap.
1: Sambil dengarkan kan?
0: Bujur. Langsung lagu apa ini, Julak, utuh? Sarunding. Lagunya ada... lagu di format ada Permata Hati, Rumah Bambu, Dilema, Hancur Luar Dalam, Pengkhianat Cinta, Lebih Dari Hidupku, Malu-Malu, Video Call Aku, Goyang Nusantara, Zikir Cinta, Kilau Cinta, Rindu Ayah, sama Jejak Cinta.
1: Rindu Ayah aja.
0: Rindu Ayah aja, oke siap. Ada sapanya boleh?
1: Sapanya ada Bu Surinjani. Busu Abu Samad Yaqub Abu Syukur Atila-Tila itu siapa itu?
0: Julak Busu Sulaiman.
1: Ya Busu Sulaiman, Busu Kutai, Busu Misran, Busu Agung, Busu Mamat, Julak Amai. Nah, yang bininya Bunda Yuli, Bunda Mutika, Bunda Nana. Bunda siapa lagi? Ya pokoknya salam kompak dibagi rata aja Mbak Bani ayo.
0: Yo.
1: Punya selamat mendengarkan aja buat berenggah, siap. Berenggah ini artinya apa? Berangkat ke apa?
0: Anu apa beristirahat gitu nah, Julak.
1: Oh, istirahat. Di situ klip bacaannya ayo kita berangkat gitu biasanya situ dengar.
0: Mohon dia ada. Iya. Ya sudah,
1: ya, selamat malam untuk Danita lah, selamat bertugas. Kemudian selalu hati-hati menurutnya pulangnya ya.
0: Iya, makasih Julak lah datama yo. Selamat istirahat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketelepon lagi, halo, salam budaya.
2: Budayakan salam, Cil. Iya, lagu Maya ada gak, Cil?
0: Lagu Maya.
2: Iya, judulnya Maya.
0: Dia ada.
2: Leh, masukkan hak, Cil.
0: Iya, hak ya. Orangnya lagi cuti nih.
2: Masa cuti dia bisa online kan nyetingnya, Cil?
0: Lah, orang beribadah bos, nanti bisa diganggu.
2: Oh.
0: Biar aja dulu. Dia sudah mulang ya, berada Maya. Mayanya dia memang soalnya nih, lagunya memang.
2: Ya, dah.
0: Di format dah nih.
2: Iya, tuh.
0: Apa ndak?
2: Di usah aku umpatan maha.
0: Umpatan maha ya. Oke dah, ya, siap.
2: Ya, yang penting limpingnya ditunggu nih.
0: Apa limping?
2: Limping.
0: Lempeng.
2: Jurak serondeng itu jaga umolah limping.
0: Apa limping?
2: Takut nih jurak serondeng tuh apa itu
0: apa limping? Apa jelak limping jelak?
2: Nah, tuh masuk di WhatsApp tuh.
0: Iya, tuh leh.
2: Oke deh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Samaidah Tama ya. Kita sapa ke telepon WhatsApp lagi. Halo, salam budaya.
3: Budaya kan salam. Assalamualaikum.
0: Apa kabar Bu Abdurrahim?
3: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, malam hari ini batuah cerah yo.
3: Iya.
0: Etam langsung lanjut request lagu apa dangdut Etam nih?
3: Goyang Nusantara.
0: Goyang Nusantara dari Duo Anggrek. Oke, ada sapanya silahkan Bu Abdurrahim.
3: Iya, sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lainnya ada Busu Sebu Koko, ada Busu Mamat, Busu Rinjani, Busu Iswar, Busu Is, Busu Amei, kemudian Mbok Nyembo Yuni, Mbok Reni, Mbok Kiki, Mbok Nurul Kedudukan Nailas, Mbok Sanawia, Mbok Mudrika, Mbok Nana Nailas, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Nita.
0: Terima kasih
3: jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bu Sabdurrahim ya. Terima kasih deh Tama malam hari ini. Kita sapa telepon selanjutnya. Halo, salam budaya.
4: Budaya Kang Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa nih?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nita ini, Mbak Reni.
4: Oh, Mbak Nita. Yang grecek.
0: Iya, Mbak Reni yang grecek. Dah tidur kah? Belum.
4: Matanya 5 watt.
0: Udah 5 watt.
4: Tapi masih dengar.
0: Berarti langsung aja tembak lagu apa? Busuk, Mbak.
4: lagu apa sih itu?
0: Lagunya

0: Nyala ya, oke siap.
1: Mbak Nitanya, selamat bertugas. Kalau beli hati-hati ya, Mbak.
0: Makasih, Mbak Reni.
1: Mbakku yang kreke.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni yang grece. Selamat istirahat, selamat malam yo. Ya bosom Mbak Galanya ya, ya tama lagi. Kita sapa penelpon selanjutnya. Salam budaya.
2: Budaya, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anita.
0: Waalaikumsalam, Bu Sumisran.
2: Begadang jangan begadang.
0: Teroreret.
2: Kalau tiada artinya.
0: Teroreret.
2: Jadi Bu Sumisran sudah baik.
0: Alhamdulillah, Le. Ya Allah, senang benar sih, Dari.
2: Benar-benar. Anu ini begadang, ya Depo 4, sudah jadinya semua.
0: Sejam lagi habis istirahat yo.
2: Iya dong, pokoknya waspada malam-malam. Waspada, baik saya.
0: Bener, gak berkas lagu apa Bu Sumisran?
2: Lagunya, lagu apa ya kakak deh?
0: Lain, nyadangdut malam nih.
2: Oh dangdut, ini anu aja sudah, cepat. Dapat pilihan pengiriman.
0: Ini ada rumah bambu di Lema. Wah,
2: rumah bambu aja, lah, rumah bambu.
0: Oke, siap.
2: Kalau semua berita ada nih?
0: Ah, di ada. Di ada.
2: Di ada kita yang datang.
0: Langsung di ada bener gitu ya. Iya, oke, dah ada sapanya nih.
2: Sapanya buat Dila Kudus Kondeng. Selamat malam, selamat sehat Dila Kudus Kondeng. Buat Bu Semangat, semoga sehat.
0: Amin.
2: Yang kejagaan buat itu aja, buat musuh kita yang ada di perompak sehat semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih buat musuh misra ini. Selalu berdoa untuk perompak yang penyiar-penyiarnya ini.
0: Mantap.
2: Perompak satu suara banyak pendengarnya.
0: Amin.
2: Okay,
0: deh, makasih bos ya.
2: Kasih pantun dulu kan?
0: Boleh.
2: Nah, pantunnya macam ini. Kalau ada sumur di ladang, ya kan? Iya kan? Bolehlah kita berkenumpang mandi, ya kan?
0: Grece.
2: Besok pagi kita berjumpa pulang, ya kan? Dari mana datangnya Linta, ya kan? Dari sawah turun ke kali. Nah, dari mana datangnya Cinta, ya kan?
0: Iya.
2: Eh, dari mana ya, sabuk?
0: Dari mana aja boleh.
2: Terima kasih, Bu Nita. Sebenarnya bercanda, aku pohon minta maaf.
0: Iya, Bu Sumisran.
2: Aku ada ucapanku salah dengan Bu Nita. Ya, mohon minta maaf besar. Sebesar-besarnya.
0: Sama-sama, Bu Sumisran.
2: Ikan patin, mohon maaf. Lahir dan batin,
0: mantap, minta maaf terus, ya, Bu Sin.
2: Terima kasih
0: juga Busu.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Misran dah tama yo menyapa segalanya. Nah yang mau rekaman dah tama, ya yang sama Rinda ditunggu. Oke kita sapa penelpon selanjutnya. Iya terputus, nih jadi disapa. Boleh tama lagi ya Bu Sembak ya yang terputus ya. Ngalani Mbak Nita masih ada lagunya Dilema dari Lesti, Hancur Luar Dalam dari Dina Ruby, Pengkhianat Cinta dari Lala Widi, Lebih Dari Hidupku dari Iqbal Lida, Malu-Malu dari Dia dan Indah Kus, Video Call Aku dari Siti Badriah, Zikir Cinta dari Zainul Bashar, Kilau Cinta dari Nilam Sari, sama yang terakhir Jejak Cinta dari Danang. Oke kita sapa penelpon selanjutnya. Kenapa sih dah ini jaringan etam di baik tegenya. Boleh berpindah ya Bu Sembak ya yang terputus tadi ya. Soalnya benar-benar baru bedering sekali tuh langsung Nita angkit tuh ya, sakingnya yo tapi bisa tersambung. Boleh disambung lagi sambil Nita bacakan yang hadir di Facebook Perempat ya. Ada Mbak Nok Danyem. Halo Mbak Nita, selamat malam dari kawasan Bumi Ayu Jateng. Ikutan hadir, siap terima kasih Mbak. Iya, udah jauh nih ya. Nah dari Jateng sudah hadir Bu Sumbo ya, ditunggu yang sama Rinda. Yuk meramaikan dendang merian. Karena udah bedang depang. Jadi dendang merian berenggah malam hari ini ya. Yang dua kali ini kenapa yuk terputus terus ya. Coba nih tertungguin dah dua kali dulu dah deringannya nih. Nah ada dua kali dah nih tersambung nih insyaallah. Halo, salam budaya.
2: budayakan salam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng dalu, Mbak.
1: Sugeng dalu. Tadi kita kayaknya terputus bus lain.
0: Lain. Oh, saya baru pertama nih.
1: Siapa berat itu ya Allah?
0: Kabaripun.
1: Api. Baik, sae. Sae, alhamdulillah Bu Serinjani juga. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Ada hujan deh di sana tuh hari ini nih.
0: Langat-langat.
1: Oh, langat leh, luar biasa, mantap jiwa. Itu malam hari ini nih belagu dangdut bese.
0: Dangdut. Malu-malu.
1: Malu-malu. Oke, siap. Ngerinya lah si Dani, update juga lagu dangdutnya nih. Ya Allah. Belum istirahat kita Bu Serinjani.
0: Belum, masih jam 11 di sini. Jam 11, belum jam 12.
1: Loh, jam emang 10. Jamnya sama? Jam 10 sana ya?
0: Jam 10.
1: Masih jam pagi 10, situ tuh. Nih bisa.
0: Hampir jam 11.
1: Itu sudah masih jam 10, masih hambat.
0: Iya itu, masih iya. Merian leh, bukan
1: masih
0: hambat,
1: merian. Merian. Iya merian. Iya, tak ada sapanya di Bu Serinjani, silahkan.
0: Salamnya untuk siapa ya? Untuk Bu Sumisran tadi yang paling ganteng di mau rekaman.
1: Mantap.
0: Ya Kak Ronding. Abus Abdurrahim tadi, Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Yuli. Terus Bu Susaipul Koko. Terus Bu Sukutai. Pokoknya segalanya dah yang dapat tersebut, segalanya pokoknya dari sampai dari A sampai Z dimanapun berada. Ucapannya selamat beristirahat.
1: Iya.
0: Sehat selalu.
1: Amin.
0: Panjang umur juga. Terus
1: amin.
0: Untuk Mbok Nita, terima kasih banyak waktunya. Saya ini jarang bahasa Jawi ya.
1: Siap. Makasih Bu ya, dah sama ya.
0: Selalu kita sehat selalu, mengulangkan di hati-hati dan sana.
1: Amin. Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Serinjani dah sama ya. Tahu siapa lagi penelpon selanjutnya? Nah, habis deringan pertama di ada lagi tuh. Kenapakah gerangan? Jadi tuh kayak temis call maha ya Bu Sembah ya Allah. Bukannya kami tidak ngangkat ya, tapi memang tuh deringannya tuh deringan pertama maha tama ya. Dan lagi habis tuh terlangsung terputus sih dah tuh. Kenapa ya itu ya? Ya bisa ya, bisa ya. Karena Mbak Nita nih di belawasan nih membuka jalur telepon ya. Siapakah itu ya? Tapi Nita kepo juga nih. Coba ya telepon biasa nih bisa dilihat gitu ya. Kurangnya siapa yang nelpon nih? Alasihan nyelen, bisa tergabung dengan Eta malam nih. Ya keren di sana ya. Kita sapa lagi, masih adakah nih? Tuh kan? Nyata guys, mungkin bisa ditelepon biasa ke WhatsApp aja busuk Mbak ya. Yang telepon itu terputus lagi sih dah. Boleh nelpon ke WhatsApp karena WhatsApp itu masih kosong juga ya. Karena tegaknya diteleponin di tahu kenapa di bisa tama gitu. Ya cuma satu deringan mah habis itu hilang gitu ya. Karena di sana ya boleh di WhatsApp deh gitu ya. Karena waktu kita udah 23:24 waktu Indonesia Tengah ya. Ya enggak bergabungan boleh. Nita hitung 10. 9. 8 ya tegak mana ha nih Mbok Nita nih dihitung-hitung pulang ha. Ya keren di sana yo ha etam berenggah dulu ya, habis itu etam berenggah caca nerima telepon. Ayo nih tahubung nih. Halo, salam budaya.
2: Salam budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Busuk kita kah tadi yang terputus lain?
2: Lain leh.
1: Oh lain, siapa tuh si datu ya? Ya Allah.
2: Iya, mendadak cepat sekali itu lalu naik ke pohon.
1: Beringin.
2: Lalu mau cari sinyal.
1: Iya, tuh bersemamat langsung. Iya,
2: tadi itu di dapur mbok. Dengar itu pegat tama tuh mbok.
1: Baru tahu hubung.
2: Lagi saya sampai dengar itu siapa? Pegat nih.
1: Iya, kenapa tuh yo? Tapi ini bisa aman aja yo.
2: Jangan kesat-kesat, takutnya busu misran pulang taman, pegat.
1: Oh ya langsung pegat, ada otomatis sih. Sampai Allah.
2: Pegat-pegat taman kalau mau yuk. Lagunya mbok, saya dengar tadi Delima mbok, mun sempat putar-putarnya.
1: Dilema.
2: Nah, Dilema ya.
1: Delima.
2: Ya dan mbok, saya enggak ke warung Jinggo, enggak dengari Mas Teh.
1: Siap.
2: Karena busu dehem dengan busu kumat enggak ke warung Jinggo mbok.
1: Oh nah, iya.
2: Kan saya minum aja teh panas aja mbok.
1: Oke, siap.
2: Hati-hati busu ya. Mbok, saya sebentar kita ngantuk mbok.
1: Siap.
2: Mudah. Mungkin kita tuh di kaset ini takut lelap tidur.
1: Ini butuh duluan ya.
2: Ya kalau takut ndeloh mengatin dia lagu terputar ndeloh.
1: Oh itu sudah.
2: Ya, terima kasih mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kerandeng sana iya dah ada banyak nih, ada 8 orang nama ya kerandeng sana. Nih terhubung deh ya kira-kira. Tuh kan ya sida baru sekali anda deh terhubung. Boleh ya dia sambung lagi ya kerandeng sana ya. Entah siapakah di mana itu busuk mbok berada. Semoga di sesi kedua kalau terhubung ya. Etam nalinga lagu dulu, lagunya Eri Susan dengan Rindu Ayah.

mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Ya, karena ini sana ada pukul 11.40, pukul 23.40 waktu Indonesia Tengah. Yang gak tamu lagi boleh sekedar bersapa-sapa ria malam hari ini ya, sebelum menutup kebersamaan item segalanya Bu Somba ya. Karena kurang lebih 9 menit mahal lagi bahkan ya, kebersamaan item Bu Somba ya, masih dikawani dengan lagu-lagu yang tersisa malam hari ini, requestan Bu Somba segalanya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini aja ya, supaya kita bisa menikmati lagu malam hari ini. Dan mohon maaf mun ada yang belum sempat tama ya tadi misalnya di telepon udah putus. Dan juga makasih banyak yang udah monitor RRI Pro 4 seharian ini, dan juga dalam khususnya dalam rangkaian Selamat Rindah Malam bersama dengan Mbak Nita tulak pukul 19 tadi sampai wayah ini ya. Makasih banyak juga yang datang yang bisa kita sebutkan satu-satu, baik Tama di Pantas Kutai dan juga di Berenggah malam hari ini. Semoga kau terhibur buat kita segalanya. Mohon maaf ada salah-salah carang di hati kita segalanya dari Mbak Nita malam hari ini ya. Mudah-mudahan kita selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik dan lingkungan yang baik ya. 2 hari lagi di bulan Juli, semoga kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin sebelum kita menyambut bulan Agustus lagi ya. Keren di sana. Ayo semangat terus pokoknya, semoga hal-hal baik selalu menyertai Atam dah segalanya tuh ya. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam, selamat istirahat Bu Sumbak segalanya. Saatnya Manita pamit dari ruang dengar kita segalanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada beberapa lagu dangdut Atam nikmati nih di ujung malam hari ini ya.

0: aja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu. Meskipun ada beberapa yang sejati, tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.
4: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Rabu 29 Juli 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Aulianita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat hambat keruan dengan senak berompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana haji siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz per 4 RR Samarinda. Keruan dengan sana, kami akan hadir dengan sajian program dan informasi. Dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Marian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami. Sembari menantikan kebersamaan Eta mengikuti tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Hadir pula Halo Benua Etam disusul dengan Odah Pekesa. Kerana sana kamu bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541736152. Kamu juga melalui WhatsApp kami di 0811589984. Siaran ini kamu didengarkan via aplikasi RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store secara gratis. Bersama saya Rehana Mia, inilah Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ghiba.
1: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedasat-dasatnya,

Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah dia debu yang berterbangan.

Dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah.

berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu

Mereka berada di atas dipan yang bertatakan emas dan permata. Seraya bertelenkan di atasnya berhadap-hadapan.

Amin. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki piala yang berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir.

0: dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah, saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu, Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan dan tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amal di kemudian hari. Suatu ketika, saat hatimu mulai lelah dengan keadaan, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tidak pernah memberimu sesuatu di luar kemampuanmu. Karena itu, tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Tuhan padamu, yang tiada lelah mengampuni hamba-hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Saat hatimu lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tak pernah lelah memberi terhadap hamba-Nya, walau terkadang hamba-Nya lalai dalam perintah-Nya. Karena itu tetaplah memberi, walau hanya senyuman sederhana, karena dalam sedekah tidaklah harus berupa materi.

hatimu lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hamba-Nya. Pantaskah kita menyombongkan diri sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaaf? Teruslah memaafkan dengan siapapun, karena memaafkan itulah salah satu cara melapangkan hati dari belenggu kebencian. Saat hatimu mulai lelah, sandarkan diri pada-Nya yang memiliki hatimu, pada-Nya yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendengar keluh kesah dan tangisan kita. Tidak lain, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
1: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo, mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: MHz. Suara Budaya Benua Etam. Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 4 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa dengan saya Mia dalam program Hikmah Pagi edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Dan di Hikmah Pagi pendengar, seperti biasa bisa ditonton juga secara langsung, disaksikan secara langsung di YouTube-nya di RRI Pro 4 Samarinda. Dan pendengar, kita sudah bergabung dengan Ustadz Masnun Usni S.I.Kom selaku founder Sahabat Miskat Indonesia ya. Dan sebagai informasi, Hikmah Pagi juga bekerja sama dengan Sahabat Miskat Indonesia. Dengan tema pada pagi hari ini adalah ayat-ayat tentang ayah dalam Al-Quran bagian ke-1. Saya akan sapa dulu Ustadz Usni. Assalamualaikum Ustadz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suara saya sudah terdengar jelas ya Ustadz ya?
4: Alhamdulillah terdengar Mbak.
3: Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya Ustadz?
4: Alhamdulillah sehat Mbak Mia.
3: Alhamdulillah. Ustadz, untuk hari ini mungkin akan selesai lebih awal Ustadz ya, karena Ustadz akan ada agenda dengan Sahabat Miskat ya Ustadz ya?
4: Ya, insyaallah.
3: Ah, baik Ustadz. Kalau gitu untuk mempersingkat waktu, boleh Ustadz disapa pendengar dan juga disampaikan tausiahnya. Silakan Ustadz.
4: Ya, terima kasih Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin. Lillahilladzi arsala rasulahu bil huda walati الحق يره على الدين كله وكفى بالله شهيدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ثم صل وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألسناهم من عملهم من شيء امرئ بما كسب رهين. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa syukuri segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Tugas kita tiada lain adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini mencoba untuk mengkaji tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat seorang ayah yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Mari kita buka terlebih dahulu untuk membuka motivasi diri kita pada pagi hari ini. Mana di dalam surat At-Tur ayat yang itu yang kita bacakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim syai'. Umri'im bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka di dalam keimanan, karena anak cucu mereka dengan mereka, tapi tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Setiap manusia terkait dengan apa yang dapatnya. Dengar yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, ini seharusnya menggugah kepada kita sekalian. Kita senantiasa mewariskan sebuah nilai keimanan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Biasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana keimanan seorang ataupun seorang ibu hendaklah menjadi sebuah warisan yang terbaik untuk keturunannya, dengan tidak mengesampingkan sebuah warisan berupa harta, pendidikan dan sejenisnya. Tapi nilai keimanan itulah yang akan jadi bagian kita untuk bertemu kelak dengan keluarga kita, dengan keturunan kita, anak-anak kita, berganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat inilah kita mencoba melanjutkan kajian kita bagi hari ini. Bagaimana kemudian kita berharap menjadi seorang pemimpin rumah tangga ataupun seorang bapak ya, yang kemudian mampu menjadikan turunannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, anak mampu menjadi bagian kita, bagian bagaimana menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita senantiasa mewariskan keimanan itu, kita bangun kesadaran bahwa seorang anak adalah bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukuri keberadaannya. Berapa banyak dari sebuah keluarga diikuti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertahun-tahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dunyai keturunan anugerah anak yang hadir dalam keluarga dengan ikat kawinan yang sah. Mari kita kenang tentang Nabi Zakaria. Ajarkan bahwa doa yang paling kuat tidak selalu datang dari keadaan yang mudah, justru dari tubuh yang melemah, usia yang menua, dan harapan yang sudah lama disimpan. Maka mari kita lihat ketika Nabi Zakaria berdoa sambil mengungkapkan isi hatinya, aku belum pernah kecewa kepadamu ya Rob. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada dari keluarga yang mendengar menyimak siaran bagi hari ini belum dianugerahi keturunan. Jangan buru-buru kita putus asa. Bisa jadi rumah kita yang hari ini belum dikaruniai keturunan, di sisi Allah banyak terlihat ada doa kesabaran dan pahala yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu teruslah kita optimis di dalam kehidupan kita. Dengan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10 diungkapkan, ya ibadiyalladzina amanuttaku rabbak, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasan, yang berbuat baik di dunia itu akan memperoleh kebaikan. Ardullahi wasi'ah, dan bumi itu adalah demikian. Innama yusabiruna ajrahum bighairi hisab, ya, hanya orang-orang yang beriman yang dicukupkan pahala atas mereka tanpa batas. Inilah bagian kita, sabaran harus menjadi fondasi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita. Demikian pula ketika Nabi Zakaria diabadikan di dalam Al-Quran, Alika da'a Zakaria Rabbah, disanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Karya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu bagian dari kita sekalian, mana kemudian doa ini memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Seorang nabi di dalam usia yang sudah beranjak uzur atau semakin tua, tubuhnya melemah, tetapi harapannya tetap terjaga. Di dalam keluarganya belum dianugerahi seorang anak atau keturunan, ini menjadi salah satu doa kita, ya, doa pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, ya Tuhan, berikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang baik, keturunan yang kelak menjadi anak yang saleh dan salihah. Dan kita akan senantiasa dijawab Allah Subhanahu wa taala, innaka sami'un du'a, ya Engkau Maha pendengar doa. Itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa melihat di ayat berikutnya, Najhul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab, dan malaikat Jibril memanggil Zakaria, ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Yang diungkapkan di sana, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, itu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. diikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Ini adalah kabar gembira kepada Nabi Zakaria. Jika akhirnya Allah berikan keturunan di dalam keluarga itu yang nanti diberi nama Yahya, dan kelak seorang itu kemudian menjadi seorang nabi dan menjadi anak-anak yang soleh. Mendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebuah kegembiraan, maka Nabi Zakaria heran sehingga di Al-Qur'an sampai dinyatakan qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghatil kibaru wa imra'ati 'aqir. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak? Aku telah sangat demikian tuanya dan istriku pun sudah divonis sebagai seorang perempuan yang mandul. Oleh kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menggugah kepada kita sekalian bagaimana kemudian menjadikan kita sekalian menjadi orang-orang yang nantiasa mempunyai sikap optimis di dalam kehidupan kita. Jadi bagian orang-orang yang senantiasa menjadi bagian orang yang senantiasa terjaga. Karena apa? Karena kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan yang dimandikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa optimis dengan kondisi kita hari ini. Bisa jadi hari ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita di dalam keluarga belum diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersabar dan teruslah kita senantiasa menjadi bagian orang-orang yang terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Inilah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang rahmat Tuhan kepada hambanya yaitu Zakaria. Ita rabbahu nida'an khafiya. Itu tak kala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang demikian lembutnya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengungkapkan tentang Zakaria yang demikian sangat sabarnya ketika menanti keturunan. Dimana di ayat yang lain disebutkan qala rabbi inni wa'anal hammu minni wasta'alar ra'su bang walam akum bitu'amika rabbi saqiyah. Itu sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kita sekalian, bagaimana ketika kita jadi kita diuji, ada saudara kita, ada tetangga kita, ada relasi kita yang mungkin sedang diuji di dalam rumah tangganya, belum dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah kita harus membesarkan hatinya, membawakan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana kemudian Allah anugerahkan kepada kita sekalian yang salih dan salihah yang hadir di dalam keluarga kita dan juga dari saudara-saudara kita. Dengan yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala, secara bersambung nanti kita akan mencoba mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkait dengan riyah di dalam ayat Al-Quran. Hari ini kita mencoba tentang keluarga Ibrahim alaihissalam. Bagaimana di dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ya'qub alaihissalam ingatkan tentang seorang ayah yang menjaga ketauhidan keturunannya, mengajarkan tentang peran penting tauhid di dalam kehidupan di keluarganya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-130 hingga 133 tentang dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya dan dialog Nabi Ya'qub alaihissalam dengan anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahima illa man safiha nafsahu qad istafainahu fid dunya wa innahum fil akhirati laminash shalihin. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Sungguh kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Pengantar di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-130 ini mengingatkan kepada kita sekalian bagaimana seorang kita senantiasa mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Ketika kita ingat peristiwa bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam membangun kondisi tentang tauhid, tentang bagaimana mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala, kita di situ artinya sedang meniti jejak dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Tuhannya berfirman, tunduklah, patuhlah, aslim, tunduk, patuhlah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Sang ayah yang bernama Ibrahim alaihissalam jawab, tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Ini adalah bagian pengakuan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kemudian meyakini ketundukan itu hanya kepada Tuhan yang menguasai alam. Siapa Tuhan yang menguasai alam? Tiada lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menarik adalah bagaimana peran seorang ayah bernama Ibrahim dan Nabi Ya'qub. Apa adalah menguatkan tentang akidah kepada anak-anaknya? Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kutipan itu kepada anak-anaknya. Yang pula Nabi Ya'qub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah pilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Am kuntum syuhada. Dan kita pun senantiasa mengingat tentang peristiwa dari Nabi Ya'qub. Dan itu pendengar yang dimarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang diungkapkan? Wawassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Nabi Ya'qub. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang ayah, sebagai seorang ayah, demikian pula Nabi Ya'qub sebagai seorang ayah. Inna Allah astafa lakumud din. Anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini. Lamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Sebutkan Allah Subhanahu wa taala, inilah bagian kita. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan wasiat terbaik kepada anaknya. Seorang ayah Nabi Ibrahim, demikian pula Nabi Ya'qub, mengingatkan kepada anak-anaknya, innallaha astafa lakumud din. Inilah yang Allah berikan memilih agama ini untukmu anak-anak. Karena itu peninggalan yang

0: Subhanahu wa ta'ala. Karena nilai keislaman itu harus bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dari sebuah nilai keislaman, sehingga kita pun ingatkan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita jangan sampai ketika mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Dengan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk di dalam khutbah-khutbah Jumat menjadi sebuah rukun Jumat. Bagaimana kemudian setiap takwa itu diungkapkan kembali, apa mengingatkan kita sekalian jangan sampai kita meninggal dunia dengan kondisi kufur, kondisi menjadi orang yang kafir, tidak mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian juga Nabi Yakub. Mana pondasi tauhid, pondasi keimanan itu senantiasa hadir di dalam keluarga Nabi Yakub. In kuntum suhada'a id hadara Yakub al-maut id qala. Jekah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Dan ia berkata kepada anak-anaknya, Iqbala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Ayat sembah sepeninggal bulan. Yang sangat luar biasa, ketika akan meninggal dunia masih bisa bersiap berpesan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Jawaban anak-anak Yakub, dan kita pun berharap anak-anak kita gelap ketika ditanya, mereka pun menjawab seperti ini, kami menyembah Tuhanmu. Artinya apa? Menyembah Tuhan dari Nabi Yakub, nenek moyangmu Ibrahim, mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam, jejak dari nenek moyang dari Ismail. Ilahan wahidah, yaitu yang Maha Esa, wa nahnu lahu muslimun, dan ini hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimanakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bagian seorang ayah kemudian senantiasa bertanggung jawab terhadap anak-anak. Ini tentu menjadi bagian kita, bagaimana anak-anak kita akhirnya menjadi bagian orang-orang yang bertanggung jawab, yang tauhid yang diwariskan oleh ayahnya. Jadi seorang ayah kepala keluarga kewajiban menanamkan tauhid, start dari sebuah nilai keimanan dalam kehidupan, yaitu bala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan mendalam agar menjaga nilai keimanan, senantiasa memeluk agama Islam, menjaga hingga kematian kita tiba, jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah bagian pertama kita, bagaimana mengkaji tentang keberadaan seorang ayah yang membangun fondasi tauhid, ketauhidan, pondasi keimanan di dalam keluarga, dan menyampaikan pesan wasiat yang terbaik di dalam keluarga, yaitu warisan keimanan yang harus dijaga hingga kematian tiba. Dan sebagaimana di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21, jika keimanan itu sudah terjaga, maka insya Allah kita akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu itu dengan mereka, yaitu kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala, bagian pertama kita mengkaji tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ya'qub menjadi sosok ayah yang memberikan fondasi tauhid kepada anak-anak keturunannya, dan ini adalah patilas kita. Bagaimana kita pun harus senantiasa menjadi bagian dari seorang ayah di dalam keluarga yang mewariskan sebuah nilai keimanan kita pada anak-anak kita, sehingga kelak kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak-anak kita di dalam buah nilai kebaikan. Rabbi habli minas salihin, ya Allah jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang salih. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a, ya Allah jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang menegakkan salat dan senantiasa Engkau kabulkan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, bagaimana seorang ayah banyak dicatat di dalam Al-Qur'an dan memberi panduan kepada kita bagaimana menjadi seorang ayah di dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Masnun Usni SIKOM untuk tausiahnya pada pagi hari ini tentang ayat-ayat tentang ayah dalam Al-Quran bagian ke-1. Insyaallah nanti di minggu depan Ustadz untuk bagian keduanya Ustadz ya. Baik Ustadz, karena iya Ustadz. Sepertinya agak delay suaranya di Zoom ya Ustadz ya?
0: Iya.
1: Oh ya sudah, gak apa-apa Ustadz. Terima kasih sekali lagi Ustadz ya untuk tausiahnya pada pagi hari ini. Dan setelah ini Ustadz boleh melanjutkan aktivitasnya. Dan sukses untuk kegiatannya hari ini Ustadz ya. Syabat Miskat mau menemani siapa tadi Ustadz? Oh, agenda ya. Mendampingi Konjen Australia dalam agenda pemberdayaan masyarakat sahabat miskat Ustadz ya pada hari ini. Baik, sukses selalu Ustadz ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Dan pendengar, sudah sampailah kita di akhir di hikmah pagi pada pagi hari ini. Terima kasih sudah nelinga di Perompat Iri Samarinda dalam program Hikmah Pagi bersama Ustadz Masnun Usni. Semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi menjadikan etam ya semakin bijaksana ya, dan juga tentunya ingat tentang ayah dalam Al-Quran. Baik, pendengar, kita lanjutkan lagi untuk lagu-lagu islaminya ya. Setelah itu kita ketemu di Samarinda. Hambat Kendia Mbok Mia akan menyajikan berita seputar Samarinda dan juga sekitarnya. Tetap bersama kami di Perompat RRI Samarinda.
2: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.
3: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
4: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
5: Banget cuacanya panas pula.
6: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
7: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
5: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
6: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
5: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
6: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
5: Tapi...
6: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 4 RRI.
8: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh, itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak benar. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Oh. Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat malam, Krone 98,4 MHz masih bersama dengan Mbok Mia yuk dalam rangkaian Samarinda Hambat ya, Bu Sumpo di edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Tegak mana nih kabarnya kita nih Bu Sumpo, segalanya semoga diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya di akhir bulan Juli ya. Kita sudah beranjak di akhir bulan Juli, sebentar lagi kita akan beranjak ke bulan berikutnya yaitu bulan Agustus. Dan seperti biasa Bu Sumpo di Samarinda Hambat ya, Imbumi akan menginformasikan perakiraan cuaca ya Bu Sumpo untuk wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya. Untuk hari ini Kamis ya Bu Sumpo 30 Juli 2026, berdasarkan data resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG secara umum atau secara keseluruhan, kondisi cuaca di Kalimantan Timur diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Nah, meski wilayah ini sebagian besar wilayah telah memasuki musim kemarau ya Bu Sumpo, hujan dengan intensitas ringan sampai sedang ini masih berpotensi terjadi secara lokal pada siang hingga malam hari di beberapa daerah. Untuk wilayah Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam, Pasir Utara, Kutai Barat, dan Mahakamulu, cuaca diperkirakan didominasi berawan dengan peluang hujan ringan pada sore atau malam hari. Sementara itu masyarakat di wilayah Berau, Kota Timur, Bontang, dan Pasir ya diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang sesaat, terutama pada siang hingga malam hari. BMKG juga masih mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sebagian wilayah Kalimantan Timur hingga akhir Juli. Suhu udara di Kalimantan Timur berkisar antara 22 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif tinggi, sehingga nih udara pada pagi dan malam hari ini masih terasa cukup sejuk. Bagi etam yang mau beraktivitas di luar ruangan ya, jangan lupa untuk membawa perlengkapan pelindung tegak payung ataupun juga jas hujan. Dan bagi para pengendara ya Bu Sumpo, tetap berhati-hati karena hujan yang turun secara tiba-tiba ini dapat mengurangi jarak pandang dan membuat kondisi jalan menjadi licin. Demikian informasi perkiraan cuaca Kalimantan Timur untuk hari ini, Kamis 30 Juli 2026 ya. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui laman resmi BMKG dan terus ikuti pembaruan cuaca dari BMKG apabila akan melakukan perjalanan atau aktivitas di luar ruangan. Nah itu dia Bu Sumpo, selamat beraktivitas, semoga hari etam aman, sehat, dan menyenangkan.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
3: Loh, ini untuk apa ya?
2: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
4: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kembali lagi di Samarinda Hambat ya, Bersumbu Informasi Kedua. Di Sub Samarinda larang siswa tanpa SIM membawa motor ke sekolah. Dinas Perhubungan Kota Samarinda terus menggencarkan sosialisasi keselamatan berlalu lintas ke sekolah-sekolah di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Langkah ini dilakukan untuk mengingatkan para siswa agar tidak membawa sepeda motor ke sekolah jika belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmar Litua Manalu, mengatakan sosialisasi tersebut mulai digencarkan sejak siswa kembali masuk ke sekolah pada 13 Juli lalu. Beberapa sekolah sudah didatangi langsung oleh pihaknya, di antaranya SMA 1 dan SMA N2 Samarinda. Jarnya, sosialisasi ini akan terus dilakukan secara rutin dengan memanfaatkan momen upacara bendera setiap hari Senin di sekolah-sekolah. Dalam kunjungannya ke sekolah-sekolah tersebut, Manalu mengaku masih mendapati sejumlah siswa yang nekat membawa sepeda motor meski belum mengantongi SIM. Temuan ini salah satunya terjadi saat sudah berkunjung ke SMA N2, di mana beberapa siswa kedapatan memarkirkan kendaraan mereka di area kantor pemerintahan yang berada tepat di depan sekolah. Melihat hal tersebut, Manalu disegan menegur langsung para siswa yang bersangkutan. Manalu juga berharap melalui sosialisasi yang dilakukan, para siswa dapat lebih memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Sudah mengimbau siswa yang belum memiliki SIM untuk sementara waktu beralih menggunakan moda transportasi lain, tegak sepeda ataupun berjalan kaki bagi jarak yang rumahnya dekat dengan sekolah. Sida juga menegaskan apabila masih ditemukan pelanggaran serupa, pihaknya disegan mengambil tindakan tegas terhadap kendaraan yang digunakan oleh siswa. Untuk informasi, jari Sida paling dilakukan pengembosan atau pemasangan stiker di jok. Nah, itu dia Bu Sumo informasi kedua ya, yang mengikuti dari lamanya kaltim.regionnews.com. Dan untuk para siswa ya yang masih belum cukup umur dan belum memiliki SIM, ya dihimbau untuk menggunakan moda transportasi lain ya, tegak moda transportasi publik, dan juga jangan menggunakan transportasi tegak kendaraan bermotor yang dibawa seorang ya, karena sudah belum ada surat-suratnya. Jadi untuk mengurangi tindak kecelakaan lalu lintas juga, dan juga pelanggaran lalu lintas, intinya demi keselamatan anak-anak etam, lebih keselamatan kita sebagai pengendara juga ya Bu Sumbo. Baik Bu Sumbo, itu dia Samarinda Hambat pada pagi hari ini. Kan dia kita ketemu lagi ya dalam program Dendang Mahakam di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita nelinga satu lagu lagi ya Bu Sumbo. Sebelum kita nelinga esensi buku 11-11.

RRI dengan esensi buku novel 11-11 karya Fiersa Besari. Novel 11-11 mengambil judul dari waktu yang seringkali muncul sebagai simbol dalam kisah. Waktu ini menandakan momen-momen penting dalam kehidupan tokoh utama Arman. Arman adalah seorang laki-laki yang hidup dalam ketidakpastian, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya sepanjang hidupnya. Ia merasa seakan waktu terus berlalu tanpa memberikan petunjuk yang jelas. Pada awal cerita, Arman adalah seorang seniman yang merasa tertekan dan kehilangan inspirasi. Ia merasa hidupnya telah berjalan tanpa arah, dan ia mencoba menemukan makna sejati dalam hidupnya. Novel ini menggambarkan perjalanan Arman untuk menemukan kembali dirinya sendiri melalui serangkaian pengalaman dan pertemuan yang menarik. Salah satu tema yang kuat dalam novel ini adalah tema cinta. Arman menjalani beberapa hubungan percintaan yang penuh dengan kebingungan dan emosi. Ia mencari cinta yang sesungguhnya, tetapi seringkali merasa tersesat dan tidak yakin apa yang ia inginkan dalam hubungan tersebut. Melalui karakter-karakter perempuan yang ia temui dalam hidupnya, seperti Raisa dan Astrid, kita melihat betapa rumitnya perasaan cinta dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Selain itu, novel ini juga mengeksplorasi tema persahabatan. Arman memiliki teman-teman dekat seperti Bintang dan Yuda yang selalu ada di sisinya dalam berbagai situasi. Mereka adalah sahabat-sahabat yang setia, dan melalui hubungan mereka, pembaca dapat melihat pentingnya memiliki orang-orang yang mendukung dalam perjalanan kehidupan. Kehilangan adalah elemen penting dalam novel ini. Arman kehilangan orang-orang yang ia cintai dan juga kehilangan dirinya sendiri dalam pencarian makna hidup. Kehilangan ini membawanya pada titik keputusan dan kebingungan yang dalam, namun hal ini juga menjadi titik balik dalam hidupnya, di mana ia mulai merenungkan makna sejati kehidupannya dan apa yang benar-benar ia inginkan. Pesan yang dapat diambil dari novel 11-11 adalah bahwa kehidupan seringkali penuh dengan ketidakpastian, dan kita semua harus menjalani perjalanan mencari pemaknaan. Waktu terus berjalan, dan kita harus belajar untuk menghargai setiap momen yang kita miliki. Cinta, persahabatan, dan kehilangan adalah bagian alami dari kehidupan, dan mereka membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Fiersa Besari menghadirkan narasi yang mendalam dan puitis dalam novel tersebut. Gaya penulisannya yang kaya dengan metafora dan imajinasi membawa pembaca ke dalam perasaan dan pemikiran tokoh utama. Setiap kata dipilih dengan cermat untuk mengungkapkan emosi dan pertanyaan yang menghantui Arman. Dalam keseluruhan, 11-11 adalah novel yang memikat dan memotret kehidupan manusia dengan cara yang autentik. Ia mengajak pembaca untuk merenungkan makna hidup dan bagaimana kita semua berusaha mencari arah dan jawaban dalam kebingungan yang seringkali kita hadapi. Dengan gaya penulis yang indah, Fiersa Besari telah menciptakan karya sastra yang menginspirasi dan memberi ruang bagi pembaca untuk merenungkan makna dalam hidup mereka sendiri. Novel 11-11 karya Fiersa Besari dari RRI untuk Indonesia. Thank you.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kepala Nasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau menyiapkan konsep baru untuk mengembangkan wisata air panas pemapak di Kampung Biatan dengan mengangkat cerita lokal sebagai daya tarik destinasi. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau Yuda Budi Santoso mengatakan pengembangan destinasi tidak hanya berfokus pada pembenahan fasilitas, tetapi juga memperkuat pengalaman wisatawan melalui konsep storytelling. Cerita yang diangkat meliputi sejarah air panas pemapak, kisah masyarakat setempat hingga pengalaman pengunjung yang merasakan manfaat setelah berendam di mata air panas tersebut. Selain menyusun narasi wisata, pemerintah Kabupaten Berau juga mengkaji kemungkinan memperpanjang jam operasional air panas pemapak hingga malam hari. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku udah bisa lah. Asyik, ada ketahuan. Ngedusu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat hambat, karena senang ada di tempat sama Rinda. Kembali berjumpa dengan Mbok Mia dalam program Dendang Mahakam ya, Bu Sumbok, di hari ini, di hari yang Masya Allah nih, embun-embunnya masih ternampak jelas ya di kawasan M. Yamin ya. Tapi ditahu sih kalau di luar tegaknya cerah-cerah juga nih, di sini leh ya, Bu Sumbok. Teguan kita kabarnya Bu Sumbok, semoga kita sudah sarapan semua ya, dan bisa menjalani di akhir bulan Juli ya, menuju bulan Agustus dengan rasa bahagia, sehat, dan juga tentunya apa ya, menyenangkan. Bu Sumbok yang bergabung dengan Mbak Mia ya dalam program Dendang Mahakam di 0541 736 152, atau di WhatsApp juga bisa yo, di 0811 5819 984, di Facebook juga bisa, atau di RR Digital. Kalau nomor telepon satunya masih belum bisa nih Bu Sumbok, masih belum dibaiki ya Allah, sedih banget. Jadi cuma bisa mengangkat satu telepon maha ya, bergantian aja kita yo. Kalau itu Bu Sumbok, kita sapa dulu yang sudah bergabung di ujung sana, ada siapa? Halo, Tidang Merian, dan Merian. Kalau tambah salam budaya.
1: Salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam ya Allah. Mbok Mia ngatain Dendang Merian, Nambu Suhamzah.
1: Dendang Merian dengan siapa?
0: Ketahuan belum sarapan nih soalnya saya, jadinya tidak fokus.
1: Dengan Mbok Mia ya?
0: Iya Busu, gimana kabar kita di Jambi nih Busu?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Cuacanya sepertinya mendung pagi ini.
0: Oh, di Jambi mendung ya Busu ya?
1: Iya, kemarin petang sekitar pukul 2 lah, kalau di waktu di Indonesia Tengah kan sore.
0: Iya.
1: Sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat itu hujan.
0: Oh, hujan. Ya, alhamdulillah sejuk berarti.
1: Sekitar 10 hari baru pernah turun hujan.
0: Alhamdulillah. Berarti cuaca juga lebih sejuk ya Busu ya.
1: Iya.
0: Ngomong-ngomong lagu apa nih Busu?
1: Nah, lagunya Rambai Menguning.
0: Lagunya Rambai Menguning, Rambai Menguning lagu Kutai. Oke. Salam sapa yang buat siapa nih Busu? Ha, ada.
1: Yang pertama sekali untuk Mbaknya, selamat pagi. Selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta ya.
0: Amin.
1: Kemudian untuk semua Pintro 4 Samarinda tanpa terkecuali, dari awal tahu, selamat pagi, selamat kita semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Bu Mira tidak pernah lagi nih.
0: Oh, nanti Bu Mira insya Allah bulan depan ada lagi.
1: Oh, bulan Agustus nanti.
0: Iya Busu.
1: Ya, untuknya Bu Mira, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dalam lindungan yang maha kuasa.
0: Amin, terima kasih Busu.
1: Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Hamzah Yusuf yang ada di Jambi. Kita sapa dulu Busu Mbok yang ada di jalur WhatsApp, ada Busu Mamat. Halo, selamat malam budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbok Mira masih di Argentina.
0: Masih belum pulang kampung ke Samarinda.
2: Masih sibuk.
0: Tapi insya Allah bulan depan sudah balik lagi kok insya Allah.
2: Ya, adanya Bekesah Mbok. Ya dah, lagunya rindu sekali Mbok.
0: Lagunya rindu sekali.
2: Permintaan Mbok Beben yang ada di Gang Kutai Ayam Sengaji Mbok. Lagunya itu tadi tuh Mbok yo.
0: Rindu sekali tadi Busu
2: ya,
0: yo.
2: Rindu sekali. Ya. Saya nyapa dulu Mbok Reni, Mbok Yuli, ada Busu Misran, Busu Agok juga. Julak Hamdan ini ada berapa hari ini Mbok?
0: Iya, Julak Hamdan enggak masuk-masuk ya, nih. Ya,
2: benar sehat sih Mbok.
0: Amin.
2: Jadi Misran udah batok-batok, Pang. Ada Busu Haji Meryadi, Busu Ijuar Jaya, Busu Abdul Syukur, Mbok Yuli tadi. Terima kasih Mbok Mia yo.
0: Sama-sama Busu.
2: Selamat cepat datang Mbok dari Argentina. Habis olahraga tadi Mbok, jadi apa namanya, semangat benar kayaknya nih Mbok.
0: Alah, semangat ya. Alhamdulillah.
2: Terima kasih Mbok Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Mamat yang baru aja pulang dari olahraga. Masya Allah, makanya masih semangat ya. Busu Mbok segalanya juga jangan lupa nih untuk olahraga juga ya, supaya tetap sehat, bugar, dan bercahaya. Kalau jarangnya kalau misalnya kita rajin olahraga tuh bercahaya juga wajahnya ya, karena tubuh Heta mengeluarkan keringat yang bisa isinya tuh toksik, toksik dekat itulah. Kita sapa lagi Bu Sembo di belakangnya. Bu Selamat, ada siapa nih? Halo. Salam budaya.
3: Halo, selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Masya Allah, sudah masak kan Mbok Yuli?
3: Belum. Garu nelinga.
0: Mau rencana mau masak apa nih Mbok? Rencana mau masak apa ini?
3: Belum ada rencana.
0: Belum ada rencana.
3: Abis petapasan.
0: Abis apa Mbok?
3: Petapasan.
0: Oh alah.
3: Jemur nih tadi.
0: Gimana kerupuk pulinya?
3: Ada aja.
0: Ada aja. Semua tahu Selamat tiba-tiba pengen dikirimin. Ini. Bu Selamat, kamu kerupuk puli busu.
3: Ada aja.
0: Mbak Yuli mau lagu apa nih ngomong-ngomong Mbak?
3: Lagunya aku mau dengerin Belimbing Kertongan.
0: Belimbing buah kertongan.
3: Salamnya Selamat tadi ya. Selamat sambat, ada busu Isran, Busu Ago, Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur. Ya, Zulak Am dan ATT ini memang berapa hari nggak ada nih.
0: Iya, semoga sih ada kesehatan ya.
3: Ada Busu Zulak Harun deng. Mboknya Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Sanawiya, Mbok Putrika, Nek Ilas, Mbok Eka ya, buat segalanya aja sudah.
0: Mbok segalanya, siap Mbok.
3: Mboknya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Yuli. Kita sapa satu lagi pendengar yang ada di WhatsApp ada Mbok Nana. Halo. Selamat salam budaya.
4: Waktunya ewek asem lagi waktunya
0: tentang tahu dan tentang kayak biar tadi Mbok tiba-tiba ngangkat telepon langsung dendang berian.
4: Karena baru belum sarapan Mbok.
0: Iya itu sama mau di sarapan nih fokus. Tahunya pengin sore-sore.
4: Salam budayakan salam Mbok Mia, Teteh Mia.
0: Budayakan salam.
4: Busu Jami itu langsung tuh.
0: Lah iya. Tegak mana cuaca di Mangkurawang nih Mbok Nana?
4: Masih mendung, yang hawanya dingin masih
0: nah. Waduh nyaman nih buat tidur lagi Mbok.
4: Ya itu.
0: Gak usah masak Mbok, tidur aja kita Mbok.
4: Saya tertidur bulik yang dinanti abis bangun kan yang di perut pala bunyi pulang.
0: Gampang, pesan online loh. Masya Allah. Aku
4: mau tempat,
0: apa nih?
4: Mandai.
0: Apa Mbak judulnya?
4: Blok Mandai.
0: Julak Mandai. Unik dah Mbak.
4: Blok Mandai.
0: Oh belauk. Kirain Julak Mandai. Apa Julak Mandai?
4: Namanya Mbak.
0: Belauk Mandai.
4: Daging ayam loh Mbak.
0: Aduh, jadi lapar nih Mbak. Teringat Mandai.
4: Maka itu nyaman loh.
0: Aduh.
4: Biar kulitnya tuh nyaman loh Bo. Apalagi ada iwaknya lagi tambahan.
0: Waduh, apalagi masak pedas
4: kan, yang dipanggil-panggil. Yang penting itu yang banyak yang penting makannya nyaman sudah gitu aja Bo.
0: Iya, apalagi dimasak pedas-pedas Bo. Masya Allah nih nyaman banget
4: itu. Apalagi itu petainya Bo.
0: Wah mantap.
4: Petai sama jengkolnya Mbak.
0: Waduh, tapi Mbak nggak bisa makan jengkol tapi nggak pernah soalnya.
4: Aku juga nggak bisa Mbak. Bukannya nggak bisa sih, enak itu disemur jengkol baru aku mau.
0: Mbak. Oh Allah, kalau Mbak Mia nggak pernah jadi nggak tahu rasanya. Boleh silakan Mbak.
4: Aku salamnya buat saudaraku tadi Mbak. Mbak, aku dibagi kerupuk kulinya Mbak. Kalau bisa Mbak. Nah, enak lah yang kalau bikin loh. Nah.
0: Iya. Jagonya
4: buat Abah Wawan ya, keluarga masih selalu buat Mbak Maya yang di Gorontalo juga ya, amun dengar juga. Buat busuk

0: Bu Supendi.
1: Oh, Bu Supendi.
0: Setiap kamu.
1: Aku bukan pakai busu lagi, Mbak. Aku pakai kakak Pendi aja dah.
0: Siap,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana yang ada di Mangkurawang ya. Abis lupa kita nelinga lagu dulu sebelum Mbak Mia membacakan yang ada di WA dan juga nah kita lanjut lagi ya yang ada di jalur telepon. Kita nelinga lagi Rambai Manguning dan juga Rindu Sekali.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Sini dulu. Gosip. Ini Tenno ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian.

0: dan banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
1: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Lanjut lagi Busumba masih di Dendang Mahakam ya. Kita beralih dulu Busumba ke pesan WhatsApp. Ada Mbok Titin yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya-budayakan salam Mbok Titin kemakmuran, lagunya Burung Pipit. Salam buat segalanya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Siap, terima kasih Mbok Titin. Dan ada juga Mbok Mudrikah ya. Assalamualaikum Mbok Mia. Waalaikumsalam. Budayakan salam, cuaca cerah. Saya titip salamnya untuk Mbok Yuli, Mbok Nana, Bu Abdurrahim, Bu Suis, Bu Susarendeng, Bu Surinjani. Kalau sempat lagunya Pandangan Pertama ya. Makasih Mbok Mia, sehat selalu, amin. Amin, terima kasih Mbok Mudrika juga sudah bergabung dan juga Mbok Titin. Kita sapa dulu Bu Sumbo yang ada di jalur telepon, ada siapa di ujung sana. Halo, selamat salam budaya.
1: Selamat, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam budaya, budaya salam.
0: Budayakan salam, busum isran, dicari Mbok Nana.
1: Selamat pagi ya kan?
0: Selamat pagi juga busu, sudah sarapan apa belum?
1: Apa ini tadi?
0: Sudah sarapan apa belum?
1: Belum, mau minum kopi,
0: Kopi pahit, asal jangan hidup kita yang pahit, cukup kopi saja yang pahit. Apa busu?
1: Cepat minta lagu nih, mbak wanita.
0: Mbak Mia nih busu, ya Allah hai. Mbak Mia. Mau lagu apa nih busu? Mau sempat, Mbak Mia kasih, mau di sempat.
1: Lagunya jajak penyet, jajak penyet aja dah.
0: Jajak penyet.
1: Iya kan.
0: Jajak penyet, stumat busu.
1: Jajak penyet.
0: Ini dah lagunya jajak penyet.
1: Best kumkul.
0: Oh, aduh hai, apa lagu itu? Hai, lupa kan. Anu busu, aduh. Gede sida embok dengan busu. Nyanyi dulu busu.
1: Nanti kena dengan anu tuh, dengan Mbok Nana nanti.
0: Aduh, sampai lupa lagi judulnya apa tuh, ya Allah. Hai.
1: Di papa.
0: Nanti mau sempat Mami putarkan, mau sempat di papa yo.
1: Oh, ini bapak yang tadi sudah hadir.
0: Iya.
1: Salamnya buat Bu Semama, semoga sehat, sekeluargaan. Buat Bu Sego. Bu Sekutai, Mbak Anu Adi. Siapa tuh namanya tuh ya?
0: Yang mana, Bu Su?
1: Ini tuh, yang sering itu. Aku nih kok, itu nah,
0: Mbak Yuli, Mbak Nana, Mbak Reni.
1: Ya, Mbak Reni. Mbak Anu tuh, Mbak Yuli, ya kan? Ya, salamnya.
0: Tadi ada Mbak Mudrikah juga.
1: Dari Asam Bajet yang berkecuali. Banyak-banyak terima kasih sini Mbak siapa ini? Mbak Pusat ya?
0: Mbak Mia Sabrina.
1: Mbak Mia Sabrina. Semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Amin. Jangan lupa etam bersyukur.
0: Betul.
1: Aduh syukur, Pak. Lupa persediaan keselamat. Aduh syukur.
0: Siap busu. Oh, ini kejarnya busu Mamat ya, sama busu. Judulnya Nasib Awak tadi busu. Sampai lupa judulnya apa.
1: Ini mak untuk konten nantinya dari siapa itu.
0: Iya.
1: Terima kasih semua nih, baik
0: sama-sama busu.
1: Bye bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya judulnya Nasib Awak, sampai hak lupa nih Mbak Mia apa tadi judulnya, ikut lupa juga. Kita sama dulu ada busu Abdurrahim di ujung sana. Busu, halo, selamat hambat salam budaya.
2: Selamat hambat budaya dan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar busu?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Batuah busu? Cerahkah, mau hujan nih?
2: Cuaca di Batuah pada pagi hari ini, di saat ini sudah berhenti hujannya.
0: Oh, tadi sempat hujan berarti ya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah, sejuk berarti udaranya ini.
2: Iya.
0: Busu, tapi ngomong-ngomong kayaknya nggak sempat kalau request lagu, nggak apa-apa ya busu ya?
2: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Ah, boleh Bu sih mau kirim kirim salam.
2: Kirim kirim salam ya kepada teman-teman pendengar Perumpas Samarinda. Antara lainnya ada Bu Sehul Toko, Bu Surinjani, Bu Sumamat, Bu Sodul Syukur, Bu Suis, Bu Jambo Nyambo, Reni, Bu Yuli, Bu Titin, Bu Sanaya, Bu Modrika, Neilas, Bu Nana, Bu Eka. Dan semua teman-teman pendengar Radio Perumpas Samarinda dimanapun berada, serta semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bu Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdurrahim di Batuah. Semoga kita sehat selalu juga Bu Su ya. Kayaknya suara Bu Su agak serak-serak gitu ya. Jangan lupa minum air hangat Bu Su, atau air putih ya Bu Su ya. Kita sapa lagi di belakangnya Bu Abdurrahim ya Bu Sumbo. Ada siapa nih? Halo.
3: Halo.
0: Selamat malam budaya Bu Su Ari kayaknya suaranya nih.
3: Ya.
0: Oh iya Bu Suari, kok tumben belum segini baru gabungan Bu Su?
3: Ya.
0: Tumben kok baru gabungan?
3: Ya.
0: Sudah sarapan belum?
3: Sudah.
0: Makan apa tadi? Nasi kuning.
3: Nasi kuning.
0: Nyamannya nasi kuning. Bu Su tapi tidak sempat ngerti selaku kuning papa yo.
3: Ya.
0: Mau kirim salam buat siapa Bu Su? Oke, Bu Suari, lagunya nanti ikutan aja ya Bu Su ya. Nanti lagunya kita mau putarkan Belimbing Buah Kartongan, Balau Mandai, ada Burung Pipit juga. Oke, Bu Suari, terima kasih ya. Assalamualaikum. Bu Suari ya sudah bergabung. Biasanya sudah nih cepat nih gabungannya. Mungkin karena sarapan nasi kuning dulu ya. Nyaman nasi kuningnya, apalagi lauknya lauk apa nih, lauk haruan. Duh, nyaman, ya Allah jadi lapar. Ada satu lagi Bu Sumbo yang bergabung di chat WhatsApp, ada Bu Reni. Salam budaya, budaya kan salam. Assalamualaikum, hadir, waalaikumsalam. Mbak Mia hadir, Mbak Reni siap send dulu di perompat lagu Empat Aleje. Siapa Bu Sumamat, Mbak Yuli, Nenek Ilas, Mbak Nana, Bu Surinjani, Bu Abdul Rahim. Segalanya, cuaca cerah panas, Mbak Mia selamat tugas. Kalau bulik hati-hati ya dadah. Terima kasih Bu Reni sudah bergabung, udah kirim-kirim salam juga ya untuk para pendengar yang lainnya. Bu Sumbo karena waktu kita juga terasa ya sudah, masih sempat sih. Sempat kita terima satu penelpon dulu deh, baru Bu Mia putarkan lagu-lagunya ya. Halo, selamat malam, salam budaya ya.
3: Salam budaya.
0: Udah ya kan, salam busu Kutai.
3: Ya.
0: Apa kabar kita busu?
3: Aja.
0: Alhamdulillah, sudah sarapan belum?
3: Sudah.
0: Alhamdulillah sudah sarapan. Sarapan apa?
3: Nasi.
0: Nasi. Masya Allah, alhamdulillah. Kedepannya udah kenyang ini ya, langsung telinga perompat. Busu tapi ini sempat nih request lagu di papa ya Busu ya.
3: Ya pernah.
0: Silakan mau sapa-sapa dulu Busu, silakan.
3: Salam dari Busan. Ayo Soneng. Ini Busan. Jago. Benar lah, itu ya. Cukup ya, cukup. Ya, terima kasih punya.
0: Sama-sama Bu Sukutai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sukutai. Semoga kita jawab kesehatan ya. Lagi itu Bu Sumbo, karena nih waktunya juga sudah di penghujung nih, Bu Mia mau putarkan lagu aja ya Bu Sumbo. Ada lagu Belimbing Buah Kartongan, ada Balok Mandai, Burung Pipit, dan mau sempatkan dia lagu requestannya dari Bu Sumisran tadi, ada Nasib Awak ya. Terima kasih sudah bergabung, sudah request lagu, sudah kirim-kirim salam, sudah silaturahmi dengan kita keluarga Pro 4 semuanya di Samarinda ya Bu Sumbo. Bu Mia undur diri dari Dina Mahakam, tapi jangan kemana-mana, kita ketemu lagi nanti di Halo Benua Etang di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergesan putar apa Bu Sumbo? Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, di sekolah, main game aja.
1: Susah mama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
0: Eh, nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
1: Iya. Oke lah, mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
0: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pra 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kabar datang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Nasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau mulai mendata berbagai festival dan tradisi budaya di kampung-kampung. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau Yuda Budi Santosa mengatakan pendataan dilakukan untuk memetakan kegiatan budaya yang sudah berkembang maupun yang masih memerlukan pembinaan. Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar penyusunan